0: Benar kita tegakkan keadilan.
1: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kasih Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Kasih Administrasi Kamtip, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
3: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban yang 7 di perairan Palangkaraya.
4: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
3: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semua ketemunya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut baik dari Kopopel maupun dari Kopaska.
4: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
5: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
4: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Karya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia, sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
7: Jangan lupa

0: rangka menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, pameran Kria Nusa mendorong tradisi kria tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
2: Kria Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
1: Adapun pameran Kria Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
5: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
4: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
6: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu para membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
4: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan Perga Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
7: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum Galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang Galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
8: Kalau Ika di rumah sih sampai emak, karena mengaji sampai balik sama anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi saatnya di rumah itu, latihan aku pas pertama masuk, hanya panggil anak aku, mungkin tak terdengar karena tembok atau angin kadang, dia dalam menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam, sampai, ini saya punya rekam, kok ada rekamannya, nyerekam dari awal lagi mereka masuk rumah, sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak, sampai kami menjemput, kami emang enggak enak perasaan kita kahan pulang pas lagi itu lama, gue katanya rumah hancur, cuman yang sama ibu, enggak bisa, jadi kami sama abang, sama suami katanya berdua, gitu. Ada surang sama mesin kak katanya, jadi kami katanya menjemput anak, alhamdulillah masih selamat.
7: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur, dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
8: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal kita satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi, itu emang udah mungkin. Karena dinding tuh lama geser, itu orang tak parah. Lumpur tuh sampai ke plafon, lepas tinggi itu. Bahama mendoannya. Lagi trauma tuh berat.
7: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Aru, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat Galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
9: Ya bang, posisi saya waktu itu di dalam rumah bang, waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC, tepatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh kan. Saya bukalah pintu dari sini bang, rupanya air masuk ke dalam. Saya panggil ini bang, Pak Mandi. Setelah dipanggil Pak Mandi, saya terasa getaran yang lebih besar bang. Saya rasa tidak aman di sini bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar bang. Waktu itu pintu kamar air juga besar bang. Mau dirompaknya kamarnya bang. Saya melompat ke jendela bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar. Pergi ke kanan besar bang. Langsung saya terpaksakan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik bang. Saya tanya lah bahkan rumah tetangga ini bang. Habis itu lah saya akhirnya berpasrah diri bang. Merasakan minta maaf kepada Allah bang atas kesalahan-kesalahan. Ya alhamdulillah bang, saya diberi keselamatan bang.
7: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur, dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
10: Enggak, Bang. Ini aliran airnya ke bawah, Bang. Hmm. Jadi karena pasang, baru airnya belok ke sini, Bang. Ke bawah, Bang.
11: Berarti air berbelok ya, Bang?
10: Air berbelok, Bang.
11: Tapi mungkin aliran baru, ya?
10: Iya, mungkin aliran baru. Iya, Bang.
7: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat Galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
13: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja, dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
3: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

surat Jokama. Eneng tulung de sampean nunjuk Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Kopang Remeh.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar, jadi ada kisah seseorang yang masih menyimpan rasa tapi akhirnya harus memilih berhenti berharap, bukan karena cintanya yang hilang, melainkan karena mulai memahami bahwa tidak semua yang diharapkan bisa menjadi kenyataan. Oh, lagu ini. Iya, pendengar, itu dia lagu yang dirilis ulang ya oleh Smash di tahun berapa ya, Smash merilis ulang lagunya Sheila on Seven yang berhenti berharap ini sekitar 2018. Ya, kalau Sheila ini lagunya versi aslinya itu dirilis 5 Desember 2003 dan itu memang bagian dari soundtrack 30 hari mencari cinta ya, dan saat itu ditulis oleh Eros Chandra. Kemudian di tahun 2018 ini sebagai single versi Smash ya, yang bukan lagu baru ciptaan Smash tapi interpretasi atau arrangement ulang ya, lagu Eros Chandra yang memang populer sebelumnya ya lewat Sheila on Seven. Dan menarik memang tuh Anda mendengarkannya ada yang beda ya. Iya, karena di remake lagi oleh Akila Kalista itu di tahun 2025. Iya, lagu ini maksudnya di remake lagi di 2025 karena memang lagu ini memang cocok begitu untuk soundtrack-soundtrack ya. Jadi di remake ulang itu untuk soundtrack film Rumah untuk Ali dengan aransemen yang baru ya. Terus lagu yang tadi itu memang ada sedikit beda-bedanya juga ya di tahun 2018 itu. Nah, kalau mau mendengarkan lagi di tahun 2025 itu oleh Akila itu seperti apa, jadi ada yang beda-beda Pak ya, itu kan tergantung bagaimana Anda menikmatinya. Dan yang pasti pendengar, lagu Berhenti Berharap ini adalah satu inspirasi untuk Anda yang bisa menjadikan apa ya, membuat Anda lebih termotivasi lah ya, masih ada rasa tapi Anda lebih menerima kenyataan. Karena kalau ada kecewa dan kehilangan, insya Allah ya itu pasti akan ada harapan lagi. Ya, artinya Anda sudah bisa belajar lah menerima dan merelakan. Aduh, kenapa sih melo-melo? Ya, bukan mengajak Anda melo atau bagaimana. Ini adalah satu inspirasi ya untuk Anda bisa mengambil dari lagu-lagu. Ya, kadang karena ketika Anda merasa sedih atau merasa down atau merasa galau atau pengen mager di rumah saja, ingin mager enggak sih deh, ingin di rumah saja, lagu itu bisa lah menjadi teman atau sahabat Anda. Dan Pro 1 RRI Mataram juga tentunya pilihan yang terbaik ya buat Anda menikmati suasana saat ini. Baiklah, masih ada cinta virtual kali ini saya hadirkan untuk Anda pendengar. Masih lanjut terus di musik informasi. Oh iya, masih satu lagu lagi nanti ya. Dan setelah ini ada informasi, kemudian lagu, dan kita tuntaskan musik informasi ya di NTB Pagi. Nanti kita akan bersama di rangkaian acara yang lain tentunya pendengar, di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, beredar gambar dari akun thread Bedul 3 Rani pada Selasa 22 September. Di situ ditampilkan ada narasi Kemendikbud akan larang guru membeli barang-barang branded mewah karena dinilai tidak pantas. Guru

0: KPK untuk menerima barang berarang gratifikasi. Jadi unggahan gambar yang ketika Anda menemukan berisi klaim Kemendikbud bakal melarang guru punya barang mewah itu adalah konten palsu. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baiklah pendengar dimanapun Anda saat ini bersama Siaran Pro 1 menuntaskan NTB pagi dan juga menuntaskan tugas saya Dian Mustafa untuk hari ini pendengar. Nanti setelah acara ibadah Raya Minggu ya di pukul 10 nanti ada Benny yang akan menemani Anda merangkai acara selanjutnya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan kita bersua di tugas saya selanjutnya, saya Dian Mustafa, dan tentu saja langsung untuk Anda umat Nasrani mengajak Anda untuk mengikuti acara khusus untuk Anda umat Nasrani ibadah Raya Minggu dari GBI Rock Mataram.

Yesus, amin. Tuhan menjadikan setiap kita umat pemenang, amin. Bahkan kata firman Tuhan, kita lebih dari pemenang. Berapa banyak kita yang percaya, suruhkan haleluya. Amin.

Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Allah yang dahsyat. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Yes, Lord.

Kami tidak bisa melihat masa depan, tapi kami punya Allah yang merancang masa depan untuk kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Bahkan apapun yang kami hadapi di depan kami yang kami belum paham, Engkau selalu hadir untuk memberikan kekuatan, memberikan hikmat. Terima kasih untuk Bapa yang sungguh amat baik buat kami. Ajar kami untuk dapat melihat diri kami dari cara Engkau melihat diri kami, Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kami mau dengar firman-Mu berbicara, lawat setiap kami, penuhi bejana hati kami, berikan kami hikmat dan pengertian sehingga semua kelemahan hari ini diganti dengan iman dan kekuatan. Kami percaya janji-Mu, kami percaya firman-Mu, dan kami percaya tuntunan-Mu atas setiap jalan dan langkah kehidupan kami. Pagi hari ini, hamba-Mu yang berdiri di depan ini tidak punya kemampuan apapun. Semuanya berasal daripada Tuhan, dan hamba kembalikan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu, Tuhan. Urapan-Mu atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar ada hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Bahwa kehidupan ini adalah sebuah realita yang kadang-kadang kita ingin hindari dan kita tidak ingin lalui. Tapi ternyata kita ada di jalan itu, Saudara. Kita dibentuk, kita diproses. Kembali bagaimana respon kita lah yang akan menentukan hasil akhir daripada kehidupan kita. Judul khotbah saya di minggu terakhir dari bulan September ini adalah cangkang kosong, Saudara. Saudara lihat gambarnya di situ? Sebuah keong yang di dalamnya sudah kosong, enggak ada isinya lagi. Bentuknya cantik, bentuknya indah, luar biasa. Tapi enggak ada kehidupan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, bayangkan kalau kita pernah dengar seorang wanita yang luar biasa. Semua dunia boleh kenal dia sebagai simbol kasih. Dia melayani orang-orang yang ditolak, orang-orang yang dibuang. Bahkan untuk orang-orang yang kusta sekalipun. Dia menyentuh orang-orang yang tidak mau disentuh oleh orang lain. Merawat orang-orang yang ditinggalkan. Dia berdoa. Dia sungguh-sungguh mengasihi dan membawa banyak orang untuk mengenal kasih dan nama Yesus. Namanya adalah Mother Teresa. Kita semua kenal tokoh ini, ya, the saint from Calcutta, India. Apa yang dia buat itu benar-benar menjadi sebuah sejarah yang luar biasa. Tapi tidak banyak orang yang tahu behind the scene apa yang dihadapi oleh Mother Teresa. Dia menulis banyak surat. Dia menulis banyak cerita apa yang dihadapi dalam kehidupannya. Dan waktu beliau meninggal dunia, semua tulisannya dikumpulkan menjadi satu buku. Come, be my light. Datang dan jadilah terang bagiku. Dia bicara tentang siapa? Dia bicara tentang Tuhan. Ini bukan sebuah aib, tapi dia jujur apa yang dihadapi. Dan di situ Mother Teresa menuliskan hari-hari panjang yang dihadapi, pergumulan yang berat yang mungkin tidak ada publik atau orang lain yang mengetahuinya. Di balik pelayanan yang begitu hebat, begitu luar biasa, menjangkau begitu banyak orang, ternyata dia mengalami periode panjang kekeringan secara rohani. Dia mengalami yang namanya kesunyian di dalam batin, dan dia pernah punya perasaan seolah-olah Tuhan itu gak dengar lagi doa dia dan Tuhan jauh dari kehidupan dia. Ini satu hal yang menarik sekali. Seorang tokoh hebat yang saya sendiri juga kagum ternyata punya sisi lemah dalam kehidupannya. Dari luar terlihat very strong. Dari luar kelihatan begitu hebat, Saudara. Tapi ternyata di dalam dia sama dengan manusia yang lain. Dia juga berjumul dengan kekosongan yang ada dalam jiwanya dan dia berjuang untuk tetap setia dengan panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini yang saya katakan sebagai cangkang kosong dalam kehidupan kita. Pertanyaannya hari ini bukan apakah saya masih berfungsi, pertanyaannya adalah apakah masih ada kehidupan di dalam hidup saya.
Apakah masih ada Tuhan yang memimpin hati dan hidup kita? Ini good question buat kita. Karena kalau saya bicara cangkang kosong ini bukan berarti orang yang sudah berhenti melayani loh. Orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Bukan, saudara. Seringkali orang-orang yang aktif di gereja, aktif melayani, aktif dalam berbagai hal, saudara. Tapi sebenarnya hatinya sudah kehilangan keintiman atau kehilangan relasi dengan Tuhan. Kita seringkali gak rasa itu, saudara. Karena kita dari aktivitas kepada aktivitas, dari kegiatan kepada kegiatan. Di sini saya katakan, ada perbedaan mendasar antara hidup dan fungsi. Semua manusia hidup harus berfungsi, pasti saudara. Tetapi seringkali fungsi yang dilakukan itu sudah kayak robot gitu. Gak ada isi di dalam, sudah merupakan sebuah kewajiban saudara. Gak ada sentuhan lagi, gak ada kasih yang dalam. Gak ada keinginan untuk sacrifice atau berani berkorban bagi Tuhan. Kita lihat mobil, mungkin bensinnya udah ada di garis batas, sudah ada di bawah mungkin, tapi masih tetap bisa berjalan. Lampu juga mungkin hanya sisa sedikit, ya energi yang ada di dalamnya masih tetap bisa menyala, walaupun kadang-kadang biarpet, saudara. Handphone saudara mungkin sekarang 1%, tapi saudara masih tetap bisa gunakan itu. Bapak Ibu saudara, kita harus lihat hari-hari ini, di tengah begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh semua orang percaya, banyak dari antara kita mengalami drain in the spirit, mengalami kekeringan secara rohani. Pagi hari ini kalau saya cerita tokoh ini, Bapak Ibu Saudara pasti sudah bisa menangkap siapa dia. Dia adalah seorang manusia biasa, tapi firman Tuhan katakan waktu dia berdoa kepada Tuhan, langit tidak menurunkan hujan selama 3,5 tahun. Bayangkan ya, kalau ada orang kita mau buat acara, kemudian kita panggil apa namanya pawang hujan, saudara. Berapa jam dia bisa tahan menahan hujan itu, saudara? Bayangkan dengan satu doa seorang manusia biasa yang bernama Elia, dia bisa menutup langit sehingga hujan tidak turun atas bumi. 3,5 tahun kelaparan hebat terjadi karena semua tanah pecah dan tidak bisa ditanami, saudara. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia banyak melakukan mujizat di dalam pelayanannya. Satu kali saudara, waktu dia dikatakan dia adalah seorang nabi yang bisa lari lebih cepat daripada Ferrari, saudara. Kalau saudara baca firman Tuhan, di sana dikatakan bahwa dia pernah adu cepat dengan kereta kuda Raja Ahab untuk menuju ke Israel. Bapak Ibu saudara, tapi tokoh yang hebat yang bernama Elia ini punya satu pengalaman pribadi yang sangat menarik. Dan saya katakan ini relevan dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya pun pernah melalui fase ini, saudara. Satu hari di 1 Raja-Raja 19, ayat yang 19 sana dikatakan, apa yang terjadi dalam kehidupan Elia adalah waktu dia bertempur dengan 450 Nabi Baal, 200 Nabi Asyera. Semua Nabi-Nabi ini dipelihara dan makan dari meja seorang ratu yang bernama Isabel. Punya akses, punya kuasa, saudara. Dan apa yang terjadi? Kita tahu dalam pertandingan yang fair, yang luar biasa, Tuhan menurunkan api. Api turun dari langit, saudara. Dan membakar semua persembahan yang disiapkan oleh Elia. Elia menang, telak. Ya, menang total, saudara. Dan yang terjadi kemudian, nabi-nabi Baal itu dipermalukan. Bahkan dibunuh, disembelih di tepi sungai Kison. Bapak Ibu Saudara, yang luar biasa adalah kemudian bangsa itu kembali kepada Allah. Kalau boleh saya gambarkan fase pelayanan daripada Elia waktu itu, dia ada on the top, dia ada di puncak daripada pelayanan dia. Tapi perhatikan baik-baik, beberapa jam kemudian setelah dia mengalami peperangan dan peperangan itu dia menangkan bersama dengan Tuhan, dia ketakutan. Dia melarikan diri ke padang gurun, bahkan kemudian dia minta mati, saudara. Ini cerita yang mungkin sudah sering kita dengar. Tapi pagi hari ini kita mau telusuri lagi. Kita lihat relevansinya dengan kehidupan kerohanian kita hari-hari ini. Dia masuk padang gurun sendirian. Bujang-bujangnya dia katakan gak usah ikut. Dan dia duduk di bawah pohon arar. Dia mulai berbicara kepada Tuhan. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik dari para nenek moyangku, para pendahuluku.
Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam kehidupan ini kita lebih banyak mempersiapkan diri untuk mencapai sebuah keberhasilan, betul ya? Kita bayar harga, kita lakukan segala sesuatu supaya kita bisa menang. Supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Tapi tidak banyak orang yang mengajarkan untuk tetap bertahan saat kemenangan itu datang, tetap ada dalam keadaan sehat tubuh, jiwa, dan rohnya, dan tidak lari dari panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini ada banyak orang bisa buat big party. Setelah pesta, setelah mungkin perayaan dibuat, Saudara, habis itu mereka keletihan, mereka kehabisan tenaga. Bahkan banyak yang sakit kemudian, Saudara. Saya catat di sini, ya. Waktu yang paling berbahaya adalah, yang paling rawan adalah setelah kita menang. Katakan setelah kita menang. Setelah doa kita dijawab. Setelah pergumulan kita diselesaikan oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah kemana kita pergi. Dan bagaimana kondisi hati kita setelah itu. Kita lihat apa yang dialami oleh Elia. 1 Raja-Raja 18 dia menang di Karmel. 1 Raja-Raja 19 cuman selisih beberapa waktu kemudian, Saudara. Elia ketakutan, melarikan diri, dia mengisolasi diri, dia minta mati, Saudara. Kenapa, Saudara? Karena proses menuju kemenangan itu menguras semua energi kita. Tetapi ketika keberhasilan itu datang dalam kehidupan kita, seringkali kita kemudian tinggal di comfort zone. Berkali-kali saya katakan hati-hati dengan zona nyaman kita. Doa dijawab, sakitmu disembuhkan Tuhan. Seringkali kita mulai lupa siapa kita di hadapan Tuhan. Ada 3 hal perubahan besar setelah kita mengalami kemenangan. Yang pertama adalah dari bergantung menjadi merasa mampu. Ya, katakan sama saya 1, 2, 3, dari bergantung menjadi merasa mampu. Waktu kita dalam pergumulan, kita gak punya jalan keluar, kita gak punya solusi, Saudara. Kita berdoa, Tuhan kalau Tuhan gak tolong saya mati. Tuhan kalau Tuhan gak tolong saya binasa. Kalau Tuhan gak tolong saya bisa dihajar oleh orang. Bapak Ibu Saudara, tapi masalahnya adalah setelah kita berhasil, kita bilang ini, tenang, tenang, tenang. Saya sudah tahu caranya, saya sudah tahu jalan keluarnya, saya mau nikmati semuanya. Bapak Ibu Saudara, bahaya terbesar bukan keberhasilan, tetapi ketika keberhasilan membuat kita berhenti bergantung kepada Tuhan. Dalam kehidupan ini gak ada satu orang pun yang cukup kuat untuk bisa menanggung segala sesuatu. Semua segala

Bagiku. Lagu ini saya buat waktu kapal yang saya tumpang itu hampir tenggelam, saudara. Badai, ombak besar, saudara. Saya bisa lihat dinding air laut itu di depan saya peluk tiang kapal itu, saudara. Enggak kebagian apa safety vest. Waktu itu kemudian saya bilang, Tuhan, kalau ini memang kapalnya harus tenggelam, saya mesti kembali kepada Tuhan, saya serahkan nyawa saya kepada Tuhan. Waktu itu tiba-tiba saya ingat lagu ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Sambil peluk itu tiba-tiba saya sembah Tuhan, saudara. Dan lagu ini selalu jadi lagu message pribadi untuk saya. Satu kali saya ngadapin tekanan yang sangat berat. Saya ngadapin masalah yang sangat berat. Saya gak tahu jawabannya seperti apa. Tiba-tiba istri saya pegang saya. Nyanyikan lagu yang kamu pernah alamin. Segala perkara dapat kutanggung. Saya nangis, saudara. Sebelum Tuhan, kenapa saya coba dengan kekuatan saya sendiri? Bukankah saya punya Tuhan yang selalu siap memberikan kekuatan buat saya? Amin, saudara. Coba ngomong sama kiri kananmu, bilang kita gak terlalu kuat. Di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Amin, saudara. Karena kalau saya bicara tentang musuh terbesar kita, saudara, itu bukan kemenangan atau orang-orang lain yang ingin menjatuhkan kita, tapi ilusi bahwa setelah menang kita gak lagi membutuhkan Tuhan, saudara. Ini ngeri sekali. Saya berkali-kali diuji di sini. Waktu saya mulai dapatkan promosi, waktu saya mulai mendapatkan hal-hal yang baik, saudara. Seringkali waktu pribadi saya dengan Tuhan itu korup, berkurang, saudara. Saya harus belajar banyak. Tuhan ingatkan, tanpa aku kamu gak bisa buat apa-apa. Dan saya bilang, yes God, I know who I am. And I know who you are. Saya tahu siapa engkau. Bapak Ibu, sekarang berikutnya, dari tekanan menjadi euforia. Setelah perjuangan panjang, mencapai kemenangan, saudara, tubuh kita, emosi kita ini seperti terlepas. Wah, lega. Ternyata kita bisa menyelesaikan semuanya. Proyek besar selesai, kemudian promosi kita dapatkan, kemudian pelayanan kita berhasil, dan kemudian mulai timbul seringkali kekosongan dalam jiwa kita. Bahkan kadang-kadang ada emosi yang kita tahan selama ini tiba-tiba muncul, saudara. Bapak Ibu saudara, ketika posisi kita naik, catat ini baik-baik. Karakter harus naik lebih dulu daripada kapasitas. Karena hukum kapasitasnya Tuhan, Tuhan gak pernah memberikan pencobaan melampaui kekuatan kita. Setuju, saudara? Dan juga Tuhan gak akan berikan berkat melampaui kemampuan kita mengelola itu, saudara. Percayalah, Tuhan kita bukan Tuhan yang merancangkan kegagalan, bukan Tuhan yang punya ekspektasi untuk hidup kita hancur. Enggak, saudara. Kalau saya bicara itu, saya bicara tentang iblis, dia pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Tapi firman Tuhan berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, Tuhan datang untuk memberikan kepada kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Katakan bersama saya, segala kelimpahan. Hal-hal yang kita gak pernah pikirkan, saudara. Semua kelimpahan di dalam Tuhan, saudara. Sekarang pertanyaannya gini, apa yang harus berubah dalam diri saya agar waktu saya mendapatkan posisi yang baru, dapatkan promosi dan sebagainya, saya agar posisi baru ini tidak menghancurkan hidup saya. Kesombongan masuk, ego kita mulai masuk, kita mulai lupakan Tuhan. Euforia, saudara. Happy, ya. Berikutnya, saudara, dari identitas kepada pencapaian. Promosi dapat mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Seringkali kita bilang begini, saya merasa saya lebih dihormati setelah saya ada di kedudukan sebagai manajer misalnya. Sebagai direktur kemudian, saudara. Tapi pada waktu kemudian kita gak lagi menjabat sebagai direktur atau mungkin sebagai manajer tertentu, saudara, kita merasa kita down, kita merasa kita gak berharga. Bapak Ibu saudara, kita belajar kingdom mindset hari ini. Promosi adalah perubahan posisi, ya, bukan perubahan nilai diri kita. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Promosi adalah perubahan posisi, bukan perubahan nilai diri kita. Saya pernah up, saya pernah down, tapi saya tahu nilai diri saya adalah saya milik Kristus. Saya gak akan tukar itu dengan apapun. Kalau orang bilang, oh, nanti kamu bagaimana, nanti kamu begini, begitu dan sebagainya. Saya bilang, saya percaya bahwa Tuhan saya gak pernah tinggalkan saya. Nilai diri saya ditentukan dari apa kata Tuhan, bukan apa kata masalah yang saya hadapi. Setuju Bapak Ibu saudara?
Hari-hari ini saya berharap biarlah canggang kita tetap hidup. Ada pribadi yang hidup di dalamnya, saudara. Amin. Saya minggu pertama saya sampaikan tentang keong racun. Nah, hari ini masih dengan cangkang, masih dengan keong, saudara. Tapi saya mau bilang bahwa Tuhan sanggup pelihara hidup kita. Asal kita gak salah identitas saja, saudara. Kita kejar pencapaian, kita lupa bahwa kita bergantung pada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, promosi memang mengubah posisi kita. Pencapaian bisa mengubah status kita. Dari orang yang gak penting jadi orang penting dan seterusnya. Tapi hanya Tuhan yang menentukan identitas setiap kita. Masihkah kita jadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia? Masihkah kita konsisten bilang gak ada Tuhan yang lain yang saya sembah selain Tuhan Yesus Kristus? Kita lihat Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar. Ya, jangan hanya belajar untuk memenangkan peperangan, belajarlah bagaimana setelah kita mendapatkan kemenangan itu, kita tetap sehat, jasmani, rohani, dan secara mentalitas kita. Ini yang penting. Elia mengajarkan kita. Sebuah peperangan yang luar biasa, dia menang, saudara. Hari ini saya mau cerita tentang spiritual journey of Elijah. Perjalanan rohani seorang nabi besar yang bernama Elia. Yang pertama, from desertion to depression, kemudian death, saudara. Ya, ini perjalanan menurun dari seorang nabi yang diurapi Tuhan. Dan saya mesti ingatkan diri saya dan setiap kita, kita pun bisa ada di fase itu kalau kita gak hati-hati. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ketiga berkata demikian, Elia takut lalu bangkit dan pergi untuk menyelamatkan nyawanya. Wow. Kembali saya bilang, dia sudah lihat mujizat berkali-kali, bahkan melalui hidup Elia mujizat terjadi. Tapi di satu titik, saudara, dia takut, saudara. Kemanusiaan dia muncul, saudara. Kemanusiaan saya juga muncul seringkali menghadapi tantangan. Jangan pikir saya gak pernah takut, saudara. Seringkali saya juga takut, saya juga gentar, saudara. Tapi saya tahu address yang tepat, saya tahu kemana saya harus berlari, dan saya tahu kemana saya harus mencari pertolongan. Kita melihat, Bapak Ibu Saudara, seringkali orang berkata, kalau Elia ini takut gara-gara apa? Intimidasi dari seorang perempuan yang bernama Isabel. Bukan, saudara. Jangan naif. Ya. Betul memang pernyataan yang dikeluarkan oleh Isabel ini membuat akhirnya sebuah trigger. Elia takut, saudara. Tapi sebenarnya ada masalah pribadi di dalam pikiran Elia, saudara. Dia minta mati dan dia bilang dia gak lebih baik daripada para pendahulunya. Dari nenek moyangnya, betul? Kita baca tadi ayatnya. Jadi cara berpikir daripada Elia adalah dia merasa sebelumnya bahwa dia lebih baik daripada nenek moyangnya. Ini kesombongan, saudara. Dia merasa semua perolehan pencapaian yang dia dapatkan itu membuat dia punya nilai lebih berharga daripada para pendahulunya. Di situ Tuhan sedang ajarkan dia, kamu bukan siapa-siapa tanpa aku. You are nothing without me. Itu kata Tuhan, saudara. Bapak, Ibu, saudara, kemudian yang terjadi adalah dia mulai melihat dirinya, dia merasa dirinya sebagai korban dan seterusnya, saudara. Dan kemudian akhirnya begitu di puncak, dia mengalami kelelahan secara fisik. Intimidasi datang, semua yang ada di dalam dia meledak pada waktu itu, saudara. Dia ketakutan, dia melarikan diri, saudara. Seorang nabi loh. Saya kadang-kadang melihat cerita ini kok kayaknya agak sedikit gak masuk akal gitu. Ya, bayangin zaman itu lihat api langsung turun dari langit dan dia menang besar. Makanya hati-hati Bapak Ibu Saudara, waktu kita ada dalam kondisi ekstrim, entah itu kita menghadapi mendapatkan kemenangan yang besar dan sebagainya. Sometimes waktu kita mengalami tekanan setelah itu, ini fight, flight, and freeze. Secara lebih detail saya bilang sebenarnya Elia melarikan diri dari panggilannya, dia desersi. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan tidak taruh mata di belakang kepala kita? Boleh kasih jawaban? Why? Kenapa Tuhan taruh dua mata di depan kita? Kenapa Tuhan tidak taruh kayak alien-alien tuh ada matanya di belakang itu? Why? Kenapa, saudara? Supaya kita tidak mundur, supaya kita tidak lihat ke belakang. Tuhan, saudara, dan saya adalah Tuhan yang punya masa depan. Tuhan yang berikan masa depan buat setiap kita. Amin.
Jangan takut, jangan gentar, sekalipun apa yang kau hadapi hari-hari ini, Tuhan sanggup bawa kita kepada rancangan yang hebat. Berikan tepuk tangan buat Allah yang luar biasa. Dia ada sersi, saudara. Ada berapa banyak dari antara kita begitu menghadapi tantangan, ya sudahlah, saya gak usah pelayanan lagi. Saudara, berkali-kali saya menghadapi ini, jujur aja. Berkali-kali saya mau quit, berkali-kali saya mau mundur. Saudara. Tapi kembali, saya punya para pemimpin rohani yang bilang begini, kamu hidup untuk panggilannya siapa? It's not your calling. Itu adalah panggilan Tuhan buat kamu. Dan saya gak bisa lari kemana-mana, saudara. Karena saya pernah buat covenant dengan Tuhan, whatever, apa saja yang Tuhan mau minta dari hidup saya, dia berhak menerima. Tapi gak gampang menghadapi itu, saudara. Saya gak mau desersi dari panggilan. Kita semua gak mau lari dari panggilan kita, amin, saudara. Oke, tetap setia. Karena kita punya Allah adalah Allah yang setia. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Di sini dikatakan Elia bilang dia sendirian masuk ke padang gurun, saudara. Ini bahaya, saudara. Kita melihat proses psikologis mulai terjadi. Begitu tekanan datang, begitu masalah datang dalam kehidupan Elia, yang terjadi adalah dia mulai tarik dirinya dia. Bukankah Elia adalah orang yang peka, yang biasa bicara, berkomunikasi dengan Tuhan? Begitu tantangan datang, dia menarik diri, saudara. Gak cukup di situ, dia mengisolasi diri. Dia masuk padang gurun, saudara. Kering kerontang, gak ada siapapun di situ. Dia lari, dia mengisolasi diri dan kemudian pikiran dia semakin sempit. Ini yang saya bilang di situ mulai tumbuh benih yang namanya self pity, mengasihani diri sendiri. Ini bahaya, saudara. Ini menyerang semua orang termasuk saya. Bapak ibu saudara, kita lihat self pity ini bukan bicara hanya sekedar saya sedih, ya saya kecewa, bukan itu saudara. Tapi kita lihat self-pity adalah ketika rasa sakit itu mulai membangun cerita tentang diri kita. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri, saya adalah korban pak. Gak ada orang yang mengerti, gak ada orang yang peduli dengan saya pak. Saya sudah gak ada gunanya lagi, saya sudah broken heart, saya sudah broken everything. Saya sudah coba lakukan segala sesuatu. Terus yang kali kita bilang kenapa hanya saya yang dituntut. Kenapa gak orang lain aja? Saudara, kita mulai masuk fase yang berbahaya buat psikologis kita, saudara. Perasaan itu nyata, benar, saudara. Setiap orang punya perasaan. Tapi narasi yang kita bangun seringkali oleh perasaan itu belum tentu benar. Kita lihat apa yang dialami oleh Elia. Berikutnya kita lihat self-pity, ya, rasa kasihan kepada diri kita itu seringkali mengubah perasaan kita menjadi sebuah identitas. Ini bahaya banget. Kita lihat kemudian 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-10. Tiga kali Elia bilang aku, aku, dan aku, saudara. Jawab Elia kepada Tuhan, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya apa? Hanya apa, saudara? Hanya aku sendirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tiga kali dia bilang aku. Dia mulai melihat serangan kepada dirinya. Dia lupa bahwa dia adalah nabi Allah. Dia lupa bahwa waktu semua datang kepada dia, semua musuh berusaha menyerang. Dia lupa bahwa Tuhan yang memberikan panggilan adalah Tuhan yang gak pernah meninggalkan. Amin, saudara. Kita jadi baperan kan? Kita rasa kita jadi korban kan? Kita rasa kita harus pikul ini semua sendirian. Enggak. Kalau saudara di luar kehendak Tuhan, hadapi semua sendiri dengan kekuatanmu. Tapi kalau engkau berjalan di jalan Tuhan, Tuhan bilang, aku pelihara hidupmu. Amin, saudara. Setiap kali saya menghadapi tantangan, yang pertama saya refresh, saya apakah saya udah keluar dari jalurnya Tuhan? Apakah saya mulai bekerja untuk mencari keuntungan buat diri saya sendiri? I refresh my soul. Saya bicara sama Tuhan, Tuhan selidiki aku. Uji batinku, kalau aku mulai mencari keuntungan dari pelayanan ini, kalau aku mulai mencari keuntungan buat diriku sendiri. Saudara lihat apa yang dikatakan oleh Elia, tiga kali dia bilang aku, saudara. Dia udah mulai membangun satu identitas dia. Ketika seseorang sangat terluka dalam kehidupannya, perhatikan baik-baik, perspektifnya bisa jadi self-center, saudara. Sadar apa gak sadar, semua menjurus kepada diri kita sendiri. Dan iblis langsung komporin kita.
Iya dong, kamu udah pelayanan. Kamu sudah sungguh-sungguh, kamu sudah kasih sumbangan berapa banyak ke gereja. Kamu sudah berikan waktumu berapa banyak ke gereja. Kok kamu gak dapat reward? Kok kamu malah dapatkan seperti ada kutuk masuk dalam kehidupan kamu? Saudara, apa yang saya rasakan, kemudian apa yang saya alami, apa yang mereka lakukan terhadap saya dan sebagainya, apa yang saya sudah korbankan. Tapi di atas itu semua, saya gak dapat apa-apa. Saudara, di sini mulai saudara. Dunia kita jadi semakin sempit. Kita gak bisa lihat lagi kasih Tuhan, kita gak bisa lihat. Kita cuma lihat diri kita, saya dirugikan Pak, saya dimanfaatkan dan seterusnya. Saya pernah bilang kan, ada orang bilang sama saya, Pak saya dalam pelayanan ini saya dimanfaatkan. Saya cuma bilang gini, bersyukur berarti hidup kamu masih bermanfaat. Coba bilang kiri kanan, bersyukur kalau kita dimanfaatkan orang. Loh kalau, maaf ya, maaf, kalau kita udah sampah, udah diskusi, udah gak ada, orang juga buang. Kalau garam itu sudah gak ada rasa asin, dia dibuang, diinjak orang saudara. Tapi selama garam itu, dia masih punya rasa asin. Dia berguna buat hidup orang lain. Pertanyaannya gini, hidup kita berguna buat orang lain gak? Saya mulai curiga nih kalau mulai hidup saya rasanya gak bermanfaat buat orang lain. Justru itu harus jadi satu warning buat kita. Karena Tuhan desain kita bukan hidup buat diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita untuk kita jadi berkat. Amin saudara. Tuhan sembuhkan kita supaya kita juga bisa dipakai Tuhan menyembuhkan banyak orang yang sakit. Entah itu sakit mental, sakit jiwa, sakit apa saja saudara. Bapak ibu saudara, jangan definisikan diri kita dari masalah yang kita hadapi. Katakan amin. Apapun yang kau hadapi sekarang, tetap percaya Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, dia sanggup tolong kita. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Lihat baik-baik, self-pity ini adalah when pain becomes identity. Waktu itu sudah jadi identitas, kita sudah mulai merasa aman dengan itu. Kenapa? Waktu saya sakit orang datang kasih perhatian. Betul ya? Waktu kita dalam keadaan lemah orang datang doain. Makanya kadang-kadang orang tuh gak sakit, dia pura-pura sakit supaya ada orang telepon dia, eh gimana kabarmu? Dia seneng banget gitu. Saudara ini hati-hati, ini jiwanya problem, ini jiwanya masalah. Nah kita melihat di sini, Tuhan tidak mempermalukan Elia waktu dia melarikan diri saudara. Tuhan cuma tanya di sini, hai Elia apakah kerjamu di sini? Tuhan gak bilang langsung, Elia kamu nabi ya. Kamu sudah berkali-kali kamu lihat mujizat. Kenapa imanmu lemah di saat genting seperti ini? Tuhan gak menghakimi. Ini yang saya suka dari Tuhan. Seringkali iblis itu intimidasi saya habis-habisan saudara. Saya bawa hati saya sama Tuhan. Tuhan, if I do wrong, kalau saya lakukan sesuatu yang salah, please, let me know. Kasih tahu saya. Saya janji saya gak akan mengeraskan hati. Saya janji saya akan minta ampun di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Sarah, saya senang Tuhan bilang begini, apa kerjamu di sini, hai Elia? Tuhan sedang membongkar teologi self-pity seorang nabi yang bernama Elia. Dibongkar. Kemudian Tuhan bicara dalam satu Raja-Raja 19 ayat 18. Tuhan bilang begini, aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal seperti kamu. Dia rasa sendiri saudara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Universitas Islam Negeri Mataram menegaskan komitmennya membangun lingkungan pendidikan yang terbuka bagi seluruh mahasiswa, termasuk penyandang disabilitas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyediaan layanan khusus, pendampingan hingga akses beasiswa bagi mahasiswa disabilitas. Rektor UIN Mataram, Profesor Dr. Masnun Tahir, mengatakan prinsip keterbukaan menjadi bagian dari arah pengembangan kampus yang tidak hanya ditujukan kepada mahasiswa dari berbagai daerah, tapi juga kelompok yang membutuhkan dukungan khusus.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta

0: kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1 Mataram.

0: Inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya di pagi hari ini, Beni Pratama, bisa menemani pendengar di hari Minggu 27 September 2026. Tadi sudah ada rekan Dian yang menemani pendengar dari jelang subuh hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah tadi. Ya pendengar, di pagi hari ini di Idola ya, Indonesia Layak Anak, kami ingin mengajak Anda untuk lebih dekat kepada anak dan kembali merefleksikan bagaimana sopan santun ini menjadi sebuah bagian yang harus ditanamkan sejak dini ya kepada anak-anak. Tentunya mendengar bahwa sopan santun adalah sebuah pelajaran kehidupan yang seharusnya dikenalkan kepada anak sejak usia dini ya. Anak mungkin belum memahami banyak tentang dunia dan lingkungannya, tetapi tentunya mereka bisa belajar bagaimana kemudian menghormati orang lain, bagaimana berbicara dengan baik, bagaimana mendapatkan diri ketika berada di tengah masyarakat. Tentunya sebenarnya sopan santun tidak terbatas pada mengajarkan anak dengan mengatakan tolong, maaf, ataupun terima kasih. Lebih luas dari itu bahwa sopan santun adalah pembentukan karakter sebenarnya. Anak belajar bahwa setiap hari mereka harus bisa menghargai orang lain, terutama orang yang lebih tua. Guru, orang tua, kakek nenek, tetangga, bahkan orang-orang yang berada di sekitarnya.

Ya pendengar, dalam kesehariannya kita mungkin pernah melihat atau mengalami beberapa hal sederhana. Seperti misalnya ketika anak berbicara kepada orang tua dengan suara tinggi. Ketika dipanggil, tidak menjawab. Kemudian ketika orang tua sedang berbicara, si anak justru sibuk bermain dengan telepon genggamnya. Atau ketika bertemu dengan guru atau tetangga ya yang lebih tua tapi tidak menyapa. Bahkan ada anak yang memotong pembicaraan orang dewasa tanpa merasa perlu mengatakan permisi. Tentu tidak tepat ya kalau semua anak sekarang dianggap kelihatan kehilangan sopan santunnya. Karena banyak pula anak-anak yang tumbuh dengan pendidikan adab yang baik. Namun tentunya perubahan pola pengasuhan, lingkungan sosial, kemudian kebiasaan komunikasi membuat sebagian orang tua tentunya merasa perlu kembali memberikan perhatian lebih pada pendidikan sopan santun. Adab sederhana ya, seperti mengucapkan salam ketika bertemu, mencium tangan orang tua ataupun guru, menundukkan suara ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, meminta izin ketika melewati seseorang, tidak memotong pembicaraan, serta mengucapkan terima kasih ketika mendapatkan bantuan. Ini merupakan kebiasaan kecil yang tentunya memiliki nilai yang besar ya. Dan tentunya perlu kita ingat pendengar bahwa anak-anak bukan hanya belajar dari nasihat saja. Tapi hal yang terpenting juga adalah bahwa mereka belajar dari contoh. Ketika kita ingin anak berbicara dengan lembut, maka orang tua juga perlu mengajarkan atau menunjukkan cara berbicara yang lembut. Kalau kita ingin anak menghormati orang lain, tentunya anak perlu melihat bagaimana ayah atau ibunya menghormati kakek, nenek, tetangga, guru maupun orang lain. Akan terasa aneh ya ketika kita berkata kepada anak, kamu harus sopan kepada orang tua, sementara di depan anak kita berbicara dengan nada tinggi ataupun kasar kepada orang lain. Karena bagi anak perilaku orang tua seringkali menjadi sekolah pertama tentang kehidupan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Do you feel me? Let's go.

Nah, masih di Idola Indonesia Layak Anak dan masih kita ngobrol seputar bagaimana mengajarkan sopan santun dan adab yang baik kepada anak-anak di rumah. Tentunya pendengar ya, ketika mengajarkan adab ini akan aneh ketika mengajarkannya hanya dengan cara memarahi. Ketika anak melakukan kesalahan, orang tua perlu mengingatkan memang ya. Tapi cara mengingatkannya juga penting. Misalnya anak memotong pembicaraan orang yang lebih tua. Daripada langsung dikatakan tidak sopan atau kamu tidak sopan. Nah, orang tua bisa mengatakan, kalau orang lain sedang bicara, kita dengarkan dulu. Kalau kamu ingin menyampaikan sesuatu, tunggu sampai selesai, kemudian bilang permisi. Dengan begitu, anak bukannya hanya tahu bahwa tindakannya salah, tapi juga memahami perilaku yang harus dilakukan. Penting juga pendengar ya, bahwa sopan santun tidak berarti anak harus takut. Mengajarkan anak menghormati orang yang lebih tua bukan berarti membuat anak harus selalu takut kepada orang dewasa. Anak perlu diajarkan bahwa mereka boleh bertanya, boleh menyampaikan pendapat, boleh mengatakan tidak ketika menghadapi sesuatu yang tidak benar atau membahayakan dirinya. Jadi sopan santun dan keberanian tentunya bisa berjalan bersama. Anak yang santun bukan anak yang diam. Anak yang santun adalah anak yang tahu bagaimana menyampaikan pikiran dengan cara yang baik dan menghargai orang lain. Tentunya sekolah dapat membantu mengajarkan disiplin dan juga karakter. Lingkungan masyarakat juga tentunya memberikan pengaruh. Tetapi tetap saja pendengar bahwa rumah menjadi tempat pertama dan utama seorang anak untuk belajar tentang adab. Tentunya kita bisa memulai dari hal-hal sederhana seperti membiasakan salam, mengucapkan tolong ketika membutuhkan bantuan, mengucapkan terima kasih setelah dibantu, mengucapkan kata maaf ketika melakukan kesalahan, mendengarkan ketika orang lain bicara, tentunya tidak memotong pembicaraan, menghormati orang yang lebih tua, membiasakan menyapa ketika bertemu, meminta izin sebelum menggunakan barang milik orang lain, menjaga agar anak, mengajarkan tentunya anak untuk menjaga perkataan, baik secara langsung maupun di media sosial. Dan paling penting, orang tua memberikan contoh secara konsisten. Karena pada akhirnya sopan santun bukan sekedar pelajaran yang dihafalkan anak, ia menjadi kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang sampai menjadi kepribadian si anak itu. Do you know that how much I care for you?

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Wujudkan impian dan masa depan finansial Anda bersama Bank NTB Syariah. Buka tabungan Tambora, pilihan tepat untuk simpanan aman, penuh berkah dan siap mendampingi setiap rencana Anda. Kini semakin praktis, transaksi kapan saja dan di mana saja dengan Rimo, Rinjani Mobile Banking. Kebutuhan keuangan Anda dalam satu genggaman. Bank NTB Syariah, Tambora tabungannya, Rinjani Mobile Bankingnya. Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang terdekat dan Halo NTBS di 150 0667.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: love.
1: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Lintas Informasi pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, rencana perluasan TPA Kebun Kongok di Lombok Barat ditunda karena Pemprov NTB belum memiliki anggaran yang cukup. Kepala Dinas LHK NTB Didi Mahmud Gunawan Hadi mengatakan bahwa proyek yang semula ditargetkan mulai tahun ini direncanakan kembali pada tahun 2027. Penundaan ini membuat Pemprov NTB bersama Pemkab Mataram dan Pemkab Lombok Barat membatasi volume sampah yang masuk ke TPA Kebun Kongok. Jika sebelumnya mencapai sekitar 450 ton per hari, kini sampah dibuang dibatasi menjadi 200 ton per hari.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Menangkan Anda masih mendengarkan Pursa TRI Mataram di pukul 11 lewat 11 menit. Ya pendengar, sebuah informasi dari Mataram kami ketengahkan untuk Anda. Polda NTB bersama Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyelidiki kasus warga Kota Mataram yang diduga disekap di Myanmar. Korban teridentifikasi merupakan PMI non-prosedural. Jadi Kasubdit 3 Dreds PPA PPO Polda NTB AKP Endro Sasmoko membenarkan pihaknya menerima laporan resmi dari keluarga korban. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti bersama dengan instansi terkait, dalam hal ini BP3MI. Endro mengatakan pemerintah pusat kini tengah fokus memulangkan Yanuar ke tanah air. Proses ini melibatkan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Luar Negeri. Informasi dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi NTB, korban diketahui bernama Muhammad Yanuar Fikri, warga Kelurahan Monjok Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Ia berangkat ke luar negeri di 5 September 2026 secara mandiri melalui Bandara Ngurah Rai. Yanuar awalnya disebut berencana bekerja di Singapura, namun menurut laporan yang diterima pihak berwenang, korban kemudian dibawa ke Myanmar pada 5 September dan menghubungi keluarganya untuk mengabarkan bahwa dirinya berada di distrik Miadwe di negara bagian Kayin, Myanmar. Endro mengatakan bahwa status keberangkatan korban juga menjadi bagian dari penelusuran. Menurut dia, Yanuar terindiksi merupakan PMI non-prosedural. Keluarga korban kemudian melaporkan kasus tersebut ke unit PPA Polda NTB bersama BP3MI NTB pada 22 September 2026. Sehari setelahnya korban kembali menghubungi keluarga dan diminta untuk mengirimkan uang 70 juta sebagai syarat agar dia bisa pulang ke Mataram. Disnaker Trans NTB sebelumnya telah berkoordinasi dengan BP3MI NTB terkait laporan tersebut. Informasi yang diterima menyebutkan penanganan korban telah diteruskan kepada Kementerian P2MI dan Ditjen Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri. Endro mengatakan bahwa keluarga korban tidak mengetahui secara rinci proses awal keberangkatan Yanuar hingga berada di luar negeri. Informasi mengenai proses tersebut diketuai oleh keluarga korban sehingga masih menjadi bagian dari penyelidikan bersama.

Empati tanpa batas. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, melihat dunia dari sudut pandang mereka. Dan kita bisa hadir tanpa harus diminta. Itulah empati. Empati bukan hanya tentang kasihan, tapi tentang kepedulian yang tumbuh dari hati. Di negeri yang kaya akan perbedaan ini, kita berbeda suku, budaya, bahasa, dan beda keyakinan. Tapi empati bisa menjadi benang halus untuk menjahit menjadi satu. Ketika saudara kita di timur tertimpa bencana, yang di barat turut mendoakan dan juga membantu. Saat ada perbedaan, kita belajar untuk bisa saling memahami, tapi bukan menghakimi. Itulah kita, Indonesia. Tanah air yang besar karena hati rakyatnya yang lapang. Empati tanpa batas, itulah kita, Indonesia.

Berangkat dua remaja diamankan Polsek Mataram setelah terlibat keributan di lingkungan Gebang Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, Kota Mataram pada hari Kamis 24 September 2026. Keduanya kemudian sepakat berdamai setelah menjalani mediasi di Mapolsek Mataram. Kapolsek Mataram, AKP

Marozi Hamidi menjelaskan bahwa keributan terjadi sekitar pukul 00.38 dini hari di jalan lingkungan setempat. Nah, peristiwa ini dipicu kesalahpahaman antar remaja. Kepala lingkungan setempat mengetahui keributan tersebut. Ia kemudian menghubungi Polsek Mataram untuk mencegah situasi semakin meluas. Dua remaja yang terlibat dalam keributan turut diamankan. Keduanya dibawa ke Mapolsek untuk menjalani pemeriksaan. Amroji mengatakan bahwa pihak polisi memilih menempuh mediasi. Langkah tersebut dilakukan untuk menyelesaikan persoalan dan mencegah keributan terjadi kembali. Menurutnya situasi di lokasi sempat memanas. Polisi kemudian mengambil langkah untuk memisahkan pihak yang terlibat. Kedua remaja selanjutnya dipertemukan di Mapolsek Mataram. Polisi meminta keduanya menjelaskan persoalan yang memicu keributan. Proses mediasi akhirnya berhasil mencapai kesepakatan damai. Kedua pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Kapolsek mengatakan penyelesaian secara damai dilakukan setelah kedua pihak menyadari keliruan. Polisi juga mengingatkan bahwa para remaja agar tidak mengulangi perbuatan yang serupa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong.

0: Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar, untuk Anda yang akhir pekan ini berlibur ya, tentunya pulau kita, Pulau Lombok ini selalu punya cara untuk memanjakan mata siapa saja yang datang dan singgah ke pulau ini. Di antaranya deretan keindahan pesisir dan tebing megah di wilayah Lombok Selatan. Salah satunya adalah di Bukit Merisi, kawasan Kota Mandalika yang menjadi magnet utama yang memang tidak pernah sepi ya dari pengunjung, terutama menjelang senja. Dan Bukit Merisi sendiri menyuguhkan pemandangan landscape panorama 360 derajat yang membentang luas. Terletak persis bersebelahan dengan Pantai Tanjung An. Nah, bukit ini menawarkan padang savana luas berdampingan dengan langsung dengan garis pantai berpasir putih dan laut yang memiliki pergantian warna biru. Dari atas puncak tentunya kita bisa melihat dan dimanjakan dengan lengkungan pantai indah Tanjung An, formasi tebing karang hingga laguna tersembunyi di Pantai Tanjung Bungo. Keunikan bukit ini terletak pada kontur permukaannya yang mengkombinasikan antara padang rumput yang hijau saat musim hujan atau kemasan pada saat musim kemarau yang lengkap dengan kawanan kerbau yang melintas secara alami. Waktu paling ideal memang untuk datang ke sini adalah antara pukul 16.30 hingga 18.30 waktu Indonesia Tengah. Nah, mendekati periode golden hour, matahari perlahan turun ke cakrawala. Nah, ini tentunya menjadi sebuah pemandangan yang tidak terlupakan ketika Anda datang ke sini. Daya tarik pernama ini juga memikat wisatawan lokal hingga mancanegara.

negara. Seorang pengunjung Mataram, Mimi, sengaja meluangkan waktu menempuh perjalanan menuju Bukit Merisi. Sesampainya di lokasi, ia mendapati puncak bukit telah diramai oleh banyak wisatawan dari berbagai belahan dunia. Nah, salah satunya adalah Andreas asal Jerman yang sangat menyukai pemandangan di Bukit Merisi. Andreas bahkan rela duduk bersantai dan rumput savana demi menikmati detik-detik sang surya tenggelam di atas samudera.

0: Tuan Putri, Tuan Putri tidak usah takut.
1: Kau, kau Lutung, bisa bicara? Jadi, kau yang menolongku?
0: Ya.
1: Terima kasih, Lutung.
0: Tidak usah berterima kasih padaku, Tuan Putri.
2: Lutung Kasarung adalah film pertama di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 disutradarai oleh L. Heffeldorp. Film ini berkonsep bisu karena keterbatasan teknologi dan menjadi film pertama yang diperankan oleh pribumi. Lutung Kasarung yang menceritakan tentang seorang gadis jatuh cinta kepada seekor lutung dengan karakter kakak beradik bernama Purbasari dan Purbararang yang saling berkompetisi satu sama lain seperti cerita rakyat Sunda. Proses syuting dimulai pada bulan Agustus 1926 dengan beberapa adegan diambil di sebuah gua yang telah digali untuk keperluan produksi di Bukit Karang. Lutung Kasarung hanya diperankan oleh para priayi atau bangsawan. Film hanya bertahan di bioskop selama seminggu karena masih dikalahkan oleh film-film Hollywood dan digolongkan ke dalam film yang gagal. Meskipun produksi film Indonesia masih dalam tahap awal, Lutung Kasarung menjadi tonggak sejarah penting dalam perkembangan perfilman tanah air.

0: pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain

0: memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi, Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Supporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya, kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu, kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
1: The first question, such a pity.
0: Sungguh disayangkan. Kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
1: We are very proud.
0: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nudia Jafro, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kota Baku tadi malam. Liliana Dia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
4: Yeah, we had a good race. The first thing was for me.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus.
5: Mendengar, kita jeda sejenak dari dinamika olahraga untuk sama-sama kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Lombok Barat, Mataram dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor bregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: 76 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafström telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafström juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya. Dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa, ya, segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lilipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lilipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengadakan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali papi main ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai di kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahman, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Pesan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.

0: Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Krespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murilo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
0: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
2: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita tahu tujuannya dapat tidak mendapat satu poin dan itu pun sudah terlihat di sini. Terima kasih untuk perjuangan patut disyukuri. Alhamdulillah.
0: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada. Di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apart.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pasar ekspor kemiri dan vanili asal Nusa Tenggara Barat mulai terbuka lebar. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mulai mengkaji ulang aturan penataan toko modern. Saya Beni Pertama, Anda mendengarkan berita daerah NTB. Pendengar, pasar ekspor kemiri dan vanili asal Nusa Tenggara Barat mulai terbuka lebar. Namun pemerintah daerah masih menghadapi tantangan, yakni memastikan pasokan komoditas tetap tersedia untuk memenuhi permintaan pasar internasional. Muhammad Alwi melaporkan.
1: Kita gabungin petani sejenis, supaya banyaknya misalnya.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mendorong komoditas pertanian lokal menembus pasar global. Kemiri NTB kini diekspor ke Jepang, sedangkan vanili menyasar pasar Amerika Serikat. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, Lalu Wiranata, mengatakan kebutuhan pasar ekspor bisa mencapai puluhan ton. Karena itu, pemerintah mulai mengkonsolidasikan petani dari berbagai daerah agar produksi mereka dapat dikumpulkan dan memenuhi kebutuhan pembeli di luar negeri.
1: Konsolidasi aja dulu sekarang. Kita gabungin petani sejenis sebanyak-banyaknya. Misalnya kita prediksi permintaan tahun ini untuk kemiri 25 ton misalnya. Jadi kita pastikan sudah ada 25-30 ton kita siapin. Caranya adalah kumpulin ini semua petani sejenis ini. Kita kumpulin supaya yang punya 10 kilo, yang punya 10 kuintal, yang punya 10 ton itu digabung.
2: Menurut Wiranata, tantangan pasokan menjadi penting karena permintaan komoditas NTB dari luar negeri terus bermunculan. Saat ini, 5 ton kemiri telah dikirim ke Jepang dengan nilai sekitar 350 juta rupiah. Sementara 5 ton vanili dikirim ke Amerika Serikat dengan nilai yang jauh lebih tinggi.
1: Vanili ke Amerika juga 5 ton. Nilainya 350 juta yang kemiri. Jadi 1 kilonya itu 70 ribu. Mahal kan? Kalau kita beli di pasar kan 12 ribu harganya. 5 ton mahal kalau vanila itu sekilonya aja 2 juta lebih itu. Miliaran pokoknya itu. Kalau 1 ton aja udah berapa miliar itu? 2 sampai 3 miliar. Kali 5 kan? Sekitar 10-15 miliar. Makanya vanili ini, tapi memang harus spesial treatment kalau vanili ini cepat kena ini dia.
2: Selain mengamankan pasokan, Pemprov NTB juga mendorong hilirisasi agar kemiri dan vanili tidak hanya dijual sebagai bahan mentah. Kemiri diarahkan untuk diolah menjadi minyak, kosmetik, dan produk bernilai tambah lainnya, sekaligus memperkuat posisi petani NTB di pasar global.
0: Kasus dengan gejala mengarah pada influenza mulai meningkat di Lombok Utara. Dinas Kesehatan mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap anak dan balita yang rentan mengalami gejala lebih berat. Reza Kurnia melaporkan.
3: Keluhan batuk dan pilek pada anak mulai menunjukkan peningkatan di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat, termasuk Kabupaten Lombok Utara. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara, Dr. Haji Lalu Bahrudin, mengingatkan orang tua agar tidak menganggap seluruh keluhan tersebut sebagai batuk pilek biasa. Dr. Bahrudin menyebutkan, peningkatan pasien dengan gejala yang mengarah pada influenza juga terlihat di Poliklinik Anak RSUD Lombok Utara. Namun, kondisi tersebut masih dikategorikan sebagai suspek karena diagnosis influenza secara pasti memerlukan pemeriksaan laboratorium termasuk PCR. Menurut Bahrudin, peningkatan tersebut perlu mendapatkan perhatian karena influenza dapat menyerang anak dengan gejala yang lebih berat dibandingkan batuk pilek biasa.
4: Dan ini memang sangat rentan sekali bagi kita di Indonesia lah pada umumnya dan Lombok Utara pada khususnya karena gejala daripada penyakit ini tidak jauh dengan penyakit-penyakit seperti batuk pilek yang biasa yang diawali dengan demam, panas, kemudian ada gejala flu-nya juga.
3: Laporan penelitian Ikatan Dokter Anak Indonesia juga menunjukkan adanya peningkatan kasus influenza di Indonesia pada periode awal tahun hingga September 2026. Dalam laporan tersebut, kelompok balita usia 0 hingga 4 tahun disebut menyumbang sekitar 33% dari kasus yang tercatat. Ia mengimbau masyarakat, khususnya orang tua, untuk menjaga imunitas tubuh dengan istirahat yang cukup, menerapkan perilaku hidup bersih,

0: Hukum Nusa Tenggara Barat Inyoman Sanista Utea dan juga Mel Vega Putri. Para peserta membahas strategi perlindungan, pemanfaatan, dan juga komersialisasi kekayaan intelektual sekaligus pentingnya menjaga keberlanjutan seni dan budaya di Nusa Tenggara Barat. Muhammad Iwan menjelaskan arsip dan kebudayaan memiliki peran penting dalam menjaga ingatan kolektif serta jati diri bangsa. NTB sebagai ruang perjumpaan berbagai suku dan etnis memiliki sedikitnya 255 karya budaya dengan 35 diantaranya telah memperoleh pengakuan nasional. Pemanfaatan budaya secara ekonomi menurutnya harus tetap menjunjung etika dengan mencantumkan asal-usul, memperoleh izin, menjaga makna asli, serta memastikan manfaat yang adil bagi komunitas pemilik budaya. Sementara itu Nyoman Sanistria Utaya berharap agar karya yang telah diwujudkan dan memperoleh perlindungan hukum dapat dikembangkan menjadi aset bernilai ekonomi. Pasalnya pencatatan hak cipta dapat menjadi bukti awal kepemilikan yang mendukung pemanfaatan karya melalui berbagai skema antara lain lisensi, pengalihan hak, royalti, waralaba, hingga pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mulai mengkaji ulang aturan penataan toko modern. Perda nomor 7 tahun 2021 kini dievaluasi dengan dua opsi yang disiapkan, yakni revisi atau dicabut dan diganti dengan perda baru.
1: Ada bagian-bagian tertentu yang harus dikaji lebih dalam.
2: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah masih mengkaji peraturan daerah Perda nomor 7 tahun 2021 tentang penataan toko modern. PMK mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap perda tersebut. Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah Sekda Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya. Yang mengatakan hasil evaluasi menjadi dasar untuk menentukan apakah Perda nomor 7 tahun 2021 cukup direvisi atau harus dicabut dan diganti dengan perda baru. Menurutnya juga rekomendasi yang diterima pihaknya tidak secara spesifik menyebut pasal atau bagian perda yang harus dirubah. Karena itu pihaknya lebih dulu akan melakukan kajian internal dengan mempertimbangkan berbagai aturan baru yang telah diterbitkan. Hasil kajian tersebut nantinya akan dibahas bersama DPRD setempat.
1: Ada bagian-bagian tertentu yang harus dikaji lebih dalam. Hasil kajian kami nanti di internal itu akan kami sampaikan ke DPR untuk kita diskusikan bersama. Apakah nanti kalau materi Perda 7 ini penyesuaiannya sedikit, kalau tidak salah di bawah 20%, saya agak lupa ingat ya. Secara tidak mengatakan bagian-bagian mana yang bagian-bagian mana yang sesuai, tapi kita diminta untuk melakukan penelahan sekaligus dengan mempertimbangkan aturan-aturan baru yang sudah terbit.
2: Terpisah, Ketua Komisi 2 DPRD Lombok Tengah, Perdian Elmansyah menekankan, evaluasi perda harus dilakukan secara matang agar aturan yang dihasilkan tidak justru memunculkan konflik baru. Menurutnya DPRD akan menjalankan fungsi evaluasi dan pembahasan terhadap regulasi tersebut. Proses penyusunannya juga dinilai perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar substansi aturan benar-benar mampu menjawab kondisi di lapangan.
3: Kalau ada memang rekomendasi untuk mereview perda itu ya silahkan. Mungkin ada urgensi memang yang penting, norma-norma juga yang harus dilihat di isi dari perda itu ya. Mungkin itu yang terbaik ya untuk perda kita tidak membuat polemik seperti yang sudah-sudah. Ya, kami dari DPRD selaku salah satu fungsi kami yaitu membuat perda ya. Dan ini juga menjadi bahan evaluasi kami ke depan.
2: Terkait kekhawatiran evaluasi perda justru membuat jaringan retail modern semakin mudah masuk ke Lombok Tengah. Ferdian mengatakan hal tersebut memang perlu menjadi perhatian. Karena itu menurutnya substansi perda harus dibuat lebih detail, termasuk apabila nantinya PMK pemilih menyusun perda baru.
0: Dugaan kasus pelecehan seksual yang dialami oleh seorang santri di salah satu pondok pesantren di Lombok Tengah mendapat perhatian dari warga. Salah satunya Ali, warga Rembiga yang mengaku prihatin karena pesantren selama ini dianggap sebagai tempat yang aman untuk bagi orang tua untuk menitipkan pendidikan dan pembinaan anak. Menurut Ali, kejadian tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan anak di lingkungan pendidikan, khususnya di pesantren.
4: Ya sebenarnya apa ya, agak
3: miris juga sih.

0: Pak, yang apalagi terutama yang Bapak bilang tadi kan ada berita terbaru kan di pondok loh, ini yang notabene-nya di pondok ini banyak orang tua yang percaya kalau saya nitipin anak saya ke sini, ya anak saya bakal baik-baik aja gitu. Tapi nyatanya malah terjadi di tempat yang seharusnya dianggap paling aman gitu, Pak. Jadi ya gimana kalau udah gitu mau harus percaya siapa lagi, Pak, untuk nitip anak, apalagi terutama di bidang pendidikan gitu, Pak.
1: Ali menilai orang tua atau wali murid perlu dilibatkan secara langsung dalam pengawasan serta kegiatan pengembangan diri santri. Hal itu diharapkan keterlibatan orang tua dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan sekaligus memastikan lingkungan pendidikan tetap aman bagi anak. Pendengar, pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, PASI NTB, mulai mematangkan persiapan menghadapi kejuaraan nasional atletik senior di Jakarta. Salah satu fokus utama saat ini yakni melaksanakan pemusatan latihan daerah atau pelada mandiri menyongsong ajang tersebut. PASI NTB menargetkan sedikitnya 15 atlet diberangkatkan ke Jurnas. Para atlet akan didampingi 6 pelatih yang saat ini menangani program pelada mandir. Binpres Pengurus PASI NTB Hari Gunawan mengatakan proses seleksi akan dilakukan dengan melihat perkembangan dan kesiapan atlet selama mengikuti program pelada mandiri. Untuk memastikan kesiapan atlet, PASI NTB akan menggelar tes event sekitar 2 minggu sebelum berangkatan.
2: Bahwa minimal kita akan memberangkatkan 15 atlet, kemudian 6 pelatih yang saat ini juga sesuai dengan SK Pelada Mandiri sedang menangani kegiatan tersebut. Selanjutnya untuk persiapan tersebut, kita juga akan melihat, akan mengevaluasi 2 minggu sebelum keberangkatan itu akan kita laksanakan tes event untuk melihat seberapa jauh, seberapa perkembangan yang sudah bisa dihasilkan melalui program Pelada Mandiri ini.
1: Hasil tes event nantinya akan menjadi salah satu bahan evaluasi dalam menentukan atlet yang dinilai siap membawa nama NTB ke Jurnas Atletik Senior di Jakarta yang digadakan penyelenggaraannya pada November 2026. Ya, saudara pendengar, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Pasar ekspor kemiri dan vanili asal Nusa Tenggara Barat mulai terbuka lebar. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mulai mengkaji ulang aturan penataan toko modern. Saya Beni Pratama dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada. Di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, di akhir pekan ini ya, kalau Anda ingin mencari tempat liburan yang tentunya sejuk dan bisa digunakan untuk berlibur bersama keluarga sembari mencari suasana yang dingin sambil bisa berenang mungkin atau berendam, tentunya di Lombok sendiri ya, tidak akan pernah kehabisan tempat bagi para pencinta alam. Tentunya selain memiliki pantai yang indah dan juga beragam di Pulau Lombok, pendengar, kawasan perbukitan di Lombok, terutama di Lombok Barat ini ya, menyimpan deretan hidden gem kalau bahasa anak sekarang. Ini berupa mata air alami dan juga air terjun. Salah satu destinasi yang menawarkan kesegaran alami ada di air terjun Tibujam, sebuah pemandian alami yang terletak di kawasan Suranadi, Kecamatan Armada, Kabupaten Lombok Barat. Nah, setiba di lokasi, Anda akan langsung dimanjakan oleh aliran air yang jernih yang membelah tebing bebatuan hitam alami. Tentunya kemercik air yang jatuh juga langsung seolah menyambut kedatangan para pengunjung yang datang ke air terjun ini. Tebing batu yang mapit aliran air terjun juga membentuk cekungan air yang jernih dan berarus tenang di area tepinya. Suasana di sekitar air terjun juga terasa menenangkan karena dikelilingi oleh pepohonan rimbun serta rumpun bambu yang lembat. Tentunya ini juga menghadirkan nuansa yang teduh, asri khas pedesaan Suranadi, pendengar ya. Dan tempat ini memang sangat pas untuk Anda yang ingin melepaskan penat, berenang ringan, atau sekedar merendam kaki ya. Pendengar, secara administrasi air terjun Tibujam ini berlokasi di Dusun Gontoran, Desa Sesawat, Kecamatan Armada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Berada di perbatasan kawasan wisata Suranadi dan Sesawat. Dari pusat kota Mataram, perjalanan menuju lokasi berjarak sekitar 20 km dengan waktu tempuh berkisar 40 sampai dengan 50 menit menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Pengunjung dapat mengarahkan kendaraan menuju ke jalan utama Armada Suranadi, lalu melanjutkan rute ke arah Sesawat. Di lokasi terdapat petunjuk jalan menuju air terjun Tibujam. Mereka juga sangat ramah ketika ditanya menuju lokasi. Bagi mereka yang pertama kali ingin menuju ke lokasi ini. Nanti setelah memarkirkan kendaraan di parkiran terdekat, pendengar, perjalanan dilanjutkan dengan menyusuri jalan setapak pedesaan. Di sepanjang rute ini telah di sediakan papan petunjuk jalan dari kayu di setiap persimpangan. Nah, papan tersebut mengarahkan pengunjung ke beberapa titik air terjun alami yang berdekatan dengan air terjun Tibujam. Di sana ada Tibu Pancor dan juga Undak Telu. Nah, agar liburan Anda lebih seru dan semakin menarik dan pastinya tetap aman ya, beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Gunakan alas kaki anti slip karena jalur setapak dan batuan di sekitar aliran bisa menjadi cukup licin, sehingga penggunaan sandal gunung atau sepatu air ini sangat disarankan. Bawa baju ganti tentunya ya, karena kejernihan air di tempat ini pastinya akan menggoda Anda untuk berenang atau sekedar berendam di sekitar area terjun. Anda dianjurkan juga untuk datang pagi atau siang hari. Nah, waktu terbaik untuk berkunjung adalah saat cuaca cerah, sehingga Anda bisa menikmati pancaran matahari yang menembus celah pohonan serta pantulan air yang jernih. Dan pastinya jaga kebersihan dari lingkungan ya, karena kawasan ini masih sangat alami. Selalu pastikan untuk membawa kantong sampah sendiri dan tidak meninggalkan sampah apapun demi menjaga kelestarian alam di Suranadi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Senggigi ya, sebagai salah satu legend dari lokasi wisata yang ada di Pulau Lombok. Dan walaupun on off terus ya untuk geliat pariwisata di wilayah Senggigi ini, tapi tentunya pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus mendorong kawasan Senggigi sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah melalui salah satunya ini ada gelaran Senggigi Sunset Show di Amphitheater Pasar Seni yang sudah digelar kemarin ya 19 September 2026. Nah, kegiatan yang menjadi wajah baru dari Festival Senggigi ini tidak hanya menyuguhkan hiburan bagi wisatawan dan juga masyarakat, tetapi pemerintah daerah ingin menjadikan momentum promosi pariwisata sebagai salah satu ruang kolaborasi antar sektor. Tentunya agar geliat kunjungan wisatawan turut dirasakan oleh pelaku usaha dan juga masyarakat. Wakil Bupati Lombok Barat Hajah Nurul Adha hadir bersama pejabat sekretaris daerah Haji Saiful Ahkam, kemudian juga para asisten, kepala organisasi perangkat daerah serta kepala desa Senggigi ya, camat serta kepala desa Senggigi. Nurul Adha menyampaikan apresiasi terhadap jajaran Dinas Pariwisata dan Pemerintah di tingkat kecamatan yang terus menghidupkan berbagai kegiatan di kawasan Senggigi. Menurutnya konsistensi menghadirkan atraksi wisata ini menjadi bagian penting untuk menjaga daya tarik destinasi tersebut. Namun ia mengingatkan agar penyelenggara event pariwisata tidak berhenti pada kemeriahan panggung dan pertunjukan seni. Setiap kegiatan harus memiliki manfaat ekonomi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya membangun keterhubungan ya antar industri pariwisata dengan sektor ekonomi lainnya di Lombok Barat. Tentunya rantai pasok lokal, kata dia, harus mendapat ruang agar kebutuhan sektor wisata ini bisa menjadi peluang bagi petani, kemudian juga nelayan, peternak, hingga pelaku usaha masyarakat. Menurut Wakil Bupati, konsep tersebut dapat membuat pertumbuhan pariwisata bergerak lebih luas. Tentunya ketika kebutuhan hotel, restoran, dan juga berbagai usaha wisata dapat dipenuhi melalui produk lokal, maka perputaran ekonomi tidak hanya menjadi terjadi di kawasan destinasi saja. Kemudian lebih jauh, Senggigi Sunset Show ini menghadirkan beragam pertunjukan seni, termasuk tari-tarian dari Lombok Barat. Kemudian pagelaran tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mempertahankan daya tarik Senggigi sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada pengunjung. Nurul Adha berharap kepada OPD tidak melihat kegiatan promosi pariwisata sebagai tanggung jawab satu perangkat daerah saja, tapi tentunya kolaborasi lintas sektoral dinilai diperlukan agar agenda wisata tersebut memberikan dampak yang lebih luas dan bisa terukur. Dengan pendekatan tersebut, Senggigi diharapkan tidak sekedar kembali ramai oleh wisatawan, tapi mampu menjadi simpul aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Lombok Barat. Ya benar, setelah ini nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Anda bisa mengikuti 100% Indonesia yang akan dipandu oleh rekan saya Putri Mentari. Dan sekaligus menutup jumpa kita, tugas saya di siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro Satu RRI Mataram. Tetap sehat dan selamat berakhir pekan.

Selamat sore pendengar Persatu, karena informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir siang ini, sore ini. Pendengar, untuk menemani Anda merangkai NTB siang ini sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Menggantikan rekan saya Beni Pratama, dan saya akan mengajak Anda untuk mengikuti Indonesia Banget 100% Indonesia. Tentu saja Anda bisa bergabung ya pendengar, bisa request lagu dan juga kirim-kirim pesan. Nanti kita pakai dua line telepon ya, 0818-0205-6000 dan 646521. Tapi sesaat lagi, karena 100% Indonesia kita mulai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

0: yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kita bertemu di 100% Indonesia. Ya, pendengar, sebenarnya tadi saya lupa menanyakan sesuatu yang penting. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah Anda baik-baik saja di cuaca yang sangat terik ini? Pendengar, kalau panas matahari seperti terik hari ini agak bikin kurang nyaman ya. Kalau saya sendiri itu kalau biasanya kena panas matahari itu badan langsung lemas. Kayaknya energi saya langsung habis diserap sama matahari nih. Jadi meskipun nama saya Mentari, sepertinya saya tidak cocok dengan matahari. Oke, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung di 100% Indonesia siang ini, pastikan sudah mengisi pulsa. Karena kita belum menerima telepon by WhatsApp ya. Anda bisa bergabung di line telepon 0818-0205-6000 dan juga di 646521. 100% Indonesia, sesi 1, sesi 2 akan bersama saya Putri Mentari. Dan seperti biasa untuk 100% Indonesia, kita sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Mengawali 100% Indonesia siang ini ada lagu dari

Dari Hell Stage dengan Aku Minta Maaf. Sekarang minta maaf, besoknya lakuin salah lagi ya. Ya oke, kita dengarkan dulu ya pendengar.

0: paling mengerti.
1: Oke, langsung bergabung di line 0818-2056000 ya. Halo Indonesia banget.
2: Halo.
1: Ya, silakan.
2: Persen Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Gimana kabar Mbak Putri?
1: Kabarnya baik, Bang Alvin.
2: Oke, lagunya ya.
1: Boleh lagu apa?
2: Lagunya Elemen, Cinta Tak Bersyarat.
1: Oke, silakan salam-salam.
2: Oke, salam-salam dulu ya. Salam buat Kinanti, Ila, Kenza, Warni, Pancake, Bunda Arisa, Bunda Ayah, Widya Pujur, Mas Taman, Bang Karil, Bang Ordes, Bang Fajar, Bang Aja, Bang Tinggo, Bang Ajis, Bang Mawin, Bang Muhyiddin, Ayah Sukri, buat semua-semua di Mbak Putri.
1: Iya, Bang Alvin.
2: Oke, baik Mbak Putri, selamat melanjutkan aktivitas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya di belakang Bang Alvin. Halo Indonesia banget.
2: Persen Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Rian, silahkan.
2: Lagunya
1: boleh lagu apa?
2: Baik-baik sayang ya.
1: Ya, siap.
2: Ya, maka dikarenakan baik Mbak Putri.
1: Baik.
2: Buat jasa saya, anak-anak dan bunda, anak sembako, anak selalu. Tadi ada Bang Alvin, ada Kinanti, Pak Radon Gedor, Pak Mawin, Pak Muhyiddin, Pak Nursyah, Pak Haji Herman, Pak Jamiluddin, ada Bunda Aisyah, ada Bunda Basnya, terus Pandi, Pak Okes, Bang Raja, ada Bunda Sikaja, Bunda Jaya, Bunda Bayu Mantang. Semuanya sudah Mbak Putri ya?
1: Ya, Bang, ya Mirian.
2: Ya, buat Mbak Putri, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Matur terbiasi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di belakang Mirian yang mau bergabung di 100% Indonesia. Halo Indonesia banget.
3: Terus dan Indonesia.
1: Ya, Bang Fajar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang, jelang malam Mbak Putri.
1: Selamat siang Bang Fajar.
3: Ya, bagaimana kita kabarnya?
1: Kabarnya baik, Bang Fajar gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya, silakan.
3: Lagu Papinka.
1: Lagu dari Papinka?
3: Iya.
1: Siap, yang mana ini Papinkanya?
3: Apa itu cinta?
1: Apa itu cinta? Coba saya cek ya. Kalau dari Papinka adanya Cinta Berakhir Luka, Kau Selalu di Hati, Hitungan Cinta, itu aja.
3: Itu sudah yang terakhir itu apa tadi?
1: Hitungan Cinta ya?
3: Hitungan Cinta.
1: Oke, silakan. Salam-salamnya Bang Fajar.
3: Ya, Mbak Mirian tadi, terhadap Bang Alvin tadi, senang kamu bersalahkan terhadap Bang Yogi, Bang Raja, bersama di Wahid. Sampai kita sedih bahwa sudah ajar, nanti di Allah Cahaya, Mahalia, Awalia, Mahalia, Bunda Masna, Bunda Kartini, Bunda Marni, dan Pak Sukri, yang tersada Widya, Bang Listrik, ada Pak Mawain, Pak Muhyiddin, Bang Jembaja, Pak Mahdik, terus ada Mbak Lade, Bumi Bubeng, Bang Irwan, Bang Noar, Mbak Ayu, terus ada semuanya sudah.
1: Ya, Bang Fajar.
3: Salam kabar bersama Anda, sehat panjang umur, dan untuk Mbak Putih keluarga atau keluarga besar RRI tetap sehat panjang umur mereka berikut.
1: Amin.
3: Terima kasih Mbak Putri.
1: Ya.
3: Selamat sore dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penampan lagi sebelum kita ke lagu ya pendengar ya. Halo Indonesia banget. Halo.
4: Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya, Mbak Widya. Silahkan. Iya, boleh lagu apa?
4: Andai ku tahu.
1: Andai ku tahu, oke.
4: Iya. Saya ada yang keren dulu. Ada boleh. Ada Bang Kris, yang tersayang. Semoga sehat selalu, penyelamat dan kegerasi kita. Ada Bang Fajar tadi, selamat hormat selalu. Ada Bang Alvin. ada Kajang Rian, ada Bunda Kartini, Mas Yogi, Bunda Maya, Bunda Cahaya, ada Bang Azrul, Bang Ayen, terus ada Kak Mauin, Bunda Isa, Bang Dun, Haji Erman, Haji Fahdudin, Bang Omar. Pertemuannya aja Mbak Ko, Mbak Putri ya.
1: Iya, Mbak Widya.
4: Terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada 4 lagu yang masuk di playlist kita. Kita dengarkan dulu. Oke deh, satu penerapan lagi. Halo, Indonesia banget.
0: 100% Indonesia.
1: Iya, Mbak Ila, silakan.
0: Kabar Mbak Putri?
1: Kabarnya baik. Mbak Ila gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Di, apa namanya, anginnya masih cukup panjang di sini Mbak Putri.
1: Sama sih di sini, tapi anginnya panas.
0: Iya, sambil panas juga sih cuacanya.
1: Iya.
0: Panas, ditambah dengan angin.
1: Iya, Mbak Ila.
0: Boleh lagu yang Mbak Putri ya?
1: Boleh, lagu apa?
0: Lagunya Afgan, Terima Kasih Cinta.
5: Oke, Afgan, silakan.
0: Salam-salam dulu ya Mbak Putri.
5: Boleh.
0: Ya. Salam buat Kak Irwan yang ada di Laut Timur, lagi monitor. Semoga sehat selalu panjang umur, semoga sehat selalu ya. Terus buat Mbak Cinanti sih, Mbak Cinza, Mbak Ica, Mbak Ayu, terus Bang Syahri, Bang Kenzo, Bang Raja, Bang Fajar, Bunda Marni, Mbak Putri, Bunda Khim, Mbak Nelly, Mama Urwa, terus Bagi Herman, Bagi Cabudin, banyak aja deh Mbak Putri.
1: Iya Mbak Ila.
0: Buat Mbak Putri, semoga sehat selalu panjang umur.
1: Amin.
0: Assalamualaikum, selamat siang,
1: jalan sore.
0: Dadah.
1: Oke, kita ke lagu ya pendengar. Ada 5 lagu yang masuk di playlist. Lagu pertama ada dari Elemen dengan Cinta Tak Bersyarat. Selamat mendengarkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Papa normalnya, Gibran pengen sekolah.
1: Saya Vika, bosan di rumah. Enggak tuh, Vika di rumah kreatif loh teman-teman. Bantu ibu masak buat bola tahu. Itu cara bermain Vika.
2: Ya, karakter anak itu sangat berbeda. Ada yang pendiam, ada yang suka tantangan, ada yang tidak betah, ada yang banyak ngomong, macam-macam. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami. Peran orang tua harus memahami. Kita harus mengenali bagaimana sisi anak itu sebenarnya. Seperti apa sih karakternya? Sehingga kalau mereka memahami dengan baik, maka orang tua dapat memberikan hak-haknya. Hak apa saja? Hak bermain, hak pendidikan, perlindungan. Ya, ada 10, termasuk hak makanan, rekreasi, dan kesamaan. Jadi itu mereka harus bisa memberikan hak-hak tersebut. Jadi ada anak yang mungkin barangkali kurang kreatif, maka orang tua harus merangsangnya bagaimana cara pembelajarannya. Jadi orang tua harus mengajak dia, orang tua harus lebih aktif ya, membuat metode pembelajaran dengan baik, mengajarkan bagaimana mereka bisa lebih kreatif. Tetap semangat belajar, jadikan hari-harimu menjadi hari yang indah, sehat, dan bermanfaat untuk masa depan kalian. Saya, Nurse Muhammad Sunarto, spesialis keperawatan jiwa, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Provinsi NTB.

0: Oke, kembali saya menerima telepon Anda pendengar di 100% Indonesia sesi pertama. Yang ingin bergabung bisa langsung ya. Halo Indonesia banget. Halo.
1: 100% Indonesia.
0: Ya, silakan Pak Jang Lai.
1: Terima kasih. Kabar baik Mbak Putri.
0: Baik, Pak Jang Lai gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Semuanya sehat ya.
0: Amin. Silakan Pak Jang Lai.
1: Serpihan hatiku ya.
0: Serpihan hati, siap. Silakan.
1: Terima kasih. Salam dulu buat Bang Alvin, Bang Irwan, Pak Sikri, Bang Fajar, Bunda Kartini, Mbak Warni, Bang Ordek, Pak Haji Herman, Pak Marisa, Pak Murtaya, Bang Raja, Bunda Aisyah, Pak Mawi, Ubaya, buat Pemprov Aceh semuanya.
0: Ya.
1: Semoga semuanya pada sehat.
0: Amin.
1: Kurang suatu apapun buat Mbak Putri. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan dibahas. Di belakang, Mbak Jang Lai yang ingin bergabung di line 0818-0205-6000 dan 646-521. Halo, Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: Ya, Bunda selamat Kartini. Siang. Selamat siang, Bunda.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Putri, ya?
0: Iya, Bunda.
2: Apa kabar, Mbak Putri?
0: Kabarnya baik. Bunda Kartini, apa kabar?
2: Cuman kedekan suaranya.
0: Iya, ya? Oke, Bun. Silahkan.
2: Sehat, ya?
0: Iya, Bun. Alhamdulillah sehat.
2: Panas, Mbak Putri. Panas angin, berembus.
0: Iya, Bunda.
2: Ya, salam-salam dulu.
0: Boleh.
2: Salam buat Bunda Isa, Bunda Cahaya, Bunda siapa ini? Bunda Siti Hajar, Bunda Masnia, Bunda Marni, Bapak Sutri, Mbak Ginanti, Mbak Jinja, Mbak Maya, semua salam sehat selalu.
0: Amin.
2: Kemudian ada Bang Fajar, Bang Raja, Bang Sahril, Bang Rian, Amir Rian, ada Bapak Haji Herman, Bapak Mawiin, Bapak Muhyiddin, Bajang Lai, Mas Yogi, Bang Irwan, semua salam sehat selalu.
0: Oke, Bunda.
2: Juga sehat selalu.
0: Amin.
2: Semangat Mbak Putri.
0: Iya, Bunda Kartini nggak request lagu.
2: Iya, lagunya.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa tadi? Sudah satu request kita. Lagu Ebit.
0: Lagu Ebit ya.
2: Ebit yang Ebit apa judulnya?
0: Yang mana-mana ada ya?
2: Ini ada.
0: Apa itu?
2: Berita kepada kawan.
0: Berita kepada kawan. Oke, Bunda.
2: Ya,
0: Bun. Ya. Tapi ini lagunya lagu lama, Bun. Belum bisa kita putarkan ya, soalnya.
2: Ada sedengar di anu sih.
0: Iya, enggak boleh kita nanti saya ditegur. Soalnya kalau 100% ya, Indonesia. Ya. Oke. Ya. Saya putarkan yang mana-mana ya.
2: Ya, terima kasih, Mbak Putri.
0: Sama-sama, Bunda.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Oke, pendengar nanti saya akan kembali lagi untuk menerima atensi Anda. Kita dengarkan kembali lagu dari Afgan dengan Terima Kasih Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditumpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.
2: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara memastikan gaji dan hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu yang sempat terkendala akan mulai dibayarkan pada Oktober mendatang. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Lombok Utara, Mala Siswadi, mengatakan keterlambatan pembayaran bukan disebabkan tidak adanya anggaran, melainkan karena adanya perubahan skema pembiayaan dan perbedaan penafsiran terhadap kebijakan pemerintah pusat. Menurut Mala, pada tahun-tahun sebelumnya, pembiayaan gaji P3K masih ditopang pemerintah pusat melalui skema dana alokasi khusus atau DAK dengan mekanisme pengembalian. Namun untuk tahun 2026, pemerintah daerah harus menanggung sendiri kebutuhan pembayaran tersebut. Kondisi itu belum diperhitungkan dalam penyusunan APBD murni Lombok Utara.
2: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, saya kembali lagi pendengar untuk menerima atensi Anda di 100% Indonesia sesi kedua. Silakan langsung bergabung. Halo Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Ya, silakan.
1: Assalamualaikum, apa kabar?
0: Kabarnya baik, Pak Jamiluddin. Gimana kabar di sana?
1: Alhamdulillah, sama baik-baik.
0: Alhamdulillah, silakan Pak.
1: Umur sehat ya.
0: Amin.
1: Lagunya digabung aja ya.
0: Siap.
1: Misal dapat masuk silaturahmi sama waktu kayaknya.
0: Ya, amin. Silakan Pak Jamiluddin.
1: Ada Bang Tenggo, ada Mbak Lesmi, ada Pak Sekeri, ada Pak Mawihi, Pak Muhyiddin, ada Ogi, ada Bajang Listrik, Siti Hajar, Bunda Siti Aisyah, Bunda Marni. Ya, semuanya sudah digabung jadi satu bungkus.
0: Siap.
1: Tidak nanti supaya tidak terbuka ya. Mudah-mudahan bantu Bapak Putrinya sehat-sehat.

0: Indonesia.
1: Siap, Pak Mawin, silakan.
0: Salam-salam ya.
1: Boleh, Mbak Putri, Pak Mawin.
0: Oh, Mbak Putri. Iya, Mbak Putri. Mbak Putri, banyak sudah menerima telepon, jadi lebih ramai di udara jadinya.
1: Iya, silakan.
0: Banyak teleponnya, sedikit lagunya. Salam-salam ya.
1: Siap, silakan.
0: Salam sama Pak Disawudin tadi. Ada Bang Raja, Bang Fajar yang di Panti Kute, Bunda Kartini tadi. Ada juga Jaber di Karangnangka Selatan, Nenek di Karangnangka Utara. Kalau Pak Tino di Simpang Pak Tanjung, di Samaguna tadi ada Bajang Lai. Kalau di Dangge, Pak Muhyiddin, Bukit Nanti, Mami Gedor, ada Pak Sparan Hadi yang di Kayangan. Ada juga Pak Purbaya dengan Pak Kolombus, sedangkan di Bayan ada namanya Pak Alvin. Terima kasih ya Mbak Putri ya.
1: Sama-sama Pak Mawin, gak request lagu?
0: Lagunya digabung saja soalnya. Siap. Lagu semua bagus soalnya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Mawin. Oh ya, pendengar kami informasikan juga ya, hari ini akan berkumandang ajian asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di pukul 15.21 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentu saja Anda masih bisa ya request lagu dan juga kirim-kirim pesan, silakan langsung bergabung. Halo, Indonesia banget.
2: Indonesia.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Agen, Lombok Timur ini.
1: Dengan siapa?
2: Agen lama tapi baru masuk ini. Dengan Aben.
1: Dengan Apin?
2: Aben.
1: Aben. Oke, silakan Pak Aben.
2: Lagunya gabung aja.
1: Boleh.
2: Salam kenal dari Aben untuk semua band RRI Mataram.
1: Ya.
2: Tadi siapa tadi Mbak itu?
1: Yang barusan ada Pak Mawin.
2: Pak Mawi. Salam kenal Pak Mawi. Kita dari Lombok Timur ini. Dari Desa Loyo, Kecamatan Sipur.
1: Siap.
2: Ini Mbak Putri ya?
1: Iya benar Pak Baben.
2: Mbak Putri, jadi udah nggak ada penyiar-penyiar lama itu ya.
1: Ada masih kira-kira 2-3 orang masih ada kok Pak.
2: Siapa lagi yang masih, coba kalau boleh tahu siapa ini penyiar lama itu?
1: Ada, masih ada Mbak Dian, Mbak Apriana, Mbak Fenty juga. Iya Mbak Fenty juga masih sering
2: nyiar. Apriana Ramadan ya?
1: Iya Apriana Ramadan. Ya.
2: Itu apa namanya penyiar keturunan itu.
1: Oke Pak Aben.
2: Saya Mbak Putri ini fan lama RRI dari zaman dulu, yang zamannya Pak Parturendra dulu.
1: Ya, gitu. Siap.
2: Karena sering kita monitor RRI Mataram, kebetulan juga ini sedang monitor, makanya kita masuk ya.
1: Baik, terima kasih.
2: Lagi, kalau boleh tahu apa passwordnya tadi tuh?
1: 100% Indonesia.
2: Iya, 100% Indonesia ya. Itu saja Mbak Putri ya.
1: Baik, terima kasih ya, bergabung Pak Ben.
2: Gabung saja sama semua fan ya.
1: Siap.
2: Seperti kata Pak Mawi tadi itu semua lagu bagus itu.
1: Iya.
2: Ya itu Pak Putri ya.
1: Iya terima kasih. Ya,
2: selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mendengar kita ke lagu ya, ada ragu katanya digabung-gabung aja tadi dari Pak Jamiluddin sampai Pak Mawin, Pak Aben juga ya. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu deh. Halo, Indonesia banget.
3: Siang Putri.
1: Iya Mbak Kinanti, silakan. Iya silakan Mbak Kinanti, apa kabar?
3: Selamat, Mbak Putri.
1: Kabarnya baik. Mbak Kinanti gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah.
1: Iya lagi musim sekarang batu flu ini Mbak Kinanti, cuacanya nggak enak soalnya.
3: Oke udah cuma ya.
1: Ya silakan.
3: Lagunya dari Rosa.
1: Lagunya dari Rosa yang mana itu?
3: Yang Sakura.
1: Yang mana?
3: Sakura.
1: Rosa Sakura.
3: Iya.
1: Ada ya? Coba
3: ada.
1: Saya cek. Oh, ada Sakura. Oke.
3: Oke nyamperin dulu ya.
1: Ya silakan.
3: Buat keluarga yang dikait lu yang selalu monitor, semoga selalu sehat. Buat Bang Alvin, Kak Irwan, siap selalu. Purbaya, Separan Hadi, ada Pak Muhyiddin, Pak Mawiin, Pak Buntur. Ada Pangeran Kudul. Ada Bang Raja, Bang Fajar, Ataman, Bang Sari, Mbak Kenzo, Mbak Kinza, Mas Yogi. Ada Mbak Maya, ada Mbak Urwa, ada Mbak Nelly. Ica bertemu oleh Mbak Miriam, Solihin, Miriam, Pak Nursa, Pak Maria. Terima kasih nih, Pak Sukri, Bunda Marnie.

0: Raikah, Bunda Mas, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hil, Mahadi Pralala, semua Mbak Putri.
1: Siap, Mbak Kinanti.
0: Dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang atau apapun. Buat sama kru-krunya di Bukit selalu.
1: Amin.
0: Buat Mbak Putri, selamat bertugas yang selalu bersama keluarga panjang umur.
1: Amin, terima kasih. Kita pulang,
0: jadi di jalan. Tetap semangat ya Mbak Putri.
1: Iya Mbak Kinanti.
0: Oke, lagunya oke, nanti tunggu. Yuk, selamat sore.
1: Selamat sore. Oke deh, pendengar kita cukupkan untuk sesi telepon ya di 100% Indonesia. Karena nanti selepas dari ajen asar, kita akan memutarkan lagu-lagu yang juga sudah di request ya. Kita dengarkan dari Raisah dengan Berdamai. Selamat mendengarkan.

Pendengar Pusatu, karena informasi dan inspirasi, kita akan jeda 100% Indonesia karena jam menunjukkan pukul 15:21 waktu Indonesia Tengah. Saatnya berkumandang ajian asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Wujudkan impian dan masa depan finansial Anda bersama Bank NTB Syariah. Buka tabungan Tambora, pilihan tepat untuk simpanan aman, penuh berkah dan siap mendampingi setiap rencana Anda. Kini semakin praktis, transaksi kapan saja dan di mana saja dengan Rimo, Rinjani Mobile Banking. Kebutuhan keuangan Anda dalam satu genggaman. Bank NTB Syariah, Tambora tabungannya, Rinjani Mobile Bankingnya. Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang terdekat dan Halo NTBS di 150 0667.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pesatu Kanal Informasi dan Inspirasi, masih akan ada beberapa lagu yang kami putarkan untuk menutup 100% Indonesia hari ini di hari Minggu 27 September 2026. Dan nantikan informasi-informasi terbaru yang akan saya bagikan untuk Anda pendengar sore ini di Musik dan Informasi nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Sari Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hidup adalah pilihan. Waktu kerang mencari makan, ia akan membuka cangkang penutup badannya. Buka, tutup, buka, tutup. Suatu hari, di saat cangkang seekor kerang muda terbuka, sebutir pasir masuk ke dalam cangkang kerang itu. Sang kerang muda menangis sambil memanggil-manggil ibunya. "Ibu, sakit, Bu. Ada pasir masuk ke dalam tubuhku." Sang ibu menjawab, "Sabar ya, Nak. Jangan pedulikan sakit itu. Bila perlu, berikanlah kebaikan pada sang pasir yang menyakitimu itu." Kerang muda pun menuruti nasihat ibunya. Ia menangis, tapi air matanya ia gunakan untuk membungkus pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Hal itu terus-menerus dia lakukan. Dengan baluran air mata itu, rasa sakitnya pun berangsur berkurang, bahkan hilang sama sekali. Beberapa saat kemudian, kerang-kerang itu dipanen. Kerang yang ada pasirnya dipisahkan dari kerang yang tidak ada pasirnya. Kerang tidak berpasir dijual secara obral di pinggir jalan menjadi kerang rebus. Sedangkan kerang yang berpasir dijual ratusan bahkan ribuan kali lipat lebih mahal. Mengapa begitu? Karena butiran pasir berbalut air mata yang ada di dalam kerang itu telah berubah menjadi inti mutiara. Sama dengan kita. Bila dalam hidup ini kita tidak pernah ditempa oleh kesulitan, maka kita tidak akan punya nilai tinggi dan akan bernasib seperti kerang rebus yang dijual secara obral di pinggir jalan. Sebaliknya, kalau kita mampu menghadapi tiap kesulitan, bahkan mampu memberi manfaat pada orang lain ketika kita mendapat kesulitan, kita akan menjadi kerang mutiara yang sangat dibutuhkan orang dan yang kita hasilkan juga digunakan oleh orang-orang terhormat. Hidup adalah pilihan. Anda boleh memilih menjadi kerang rebus atau mutiara, atau hanya sebutir pasir yang membuat air mata mengalir. Dan sukses itu ternyata sering harus diawali dengan air mata.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lemahnya pengawasan berpotensi membuat berbagai persoalan termasuk kasus asusila di lingkungan sekolah tidak terdeteksi sejak awal. Pencegahan dan pengawasan sebelum kasus terjadi jauh lebih baik daripada penyelesaian persoalan setelah kasus muncul. Selain akan disibukkan dengan persoalan hukum, juga akan disibukkan dengan membangun kepercayaan publik yang sudah rusak akibat persoalan tersebut. DPRD Dompu menilai kasus serupa tidak cukup hanya ditangani setelah terjadi, tetapi harus dicegah melalui pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara terus-menerus. Ketua Komisi 3 DPRD Dompu, Muhammad Iksan, mengatakan, pengawasan terhadap perilaku guru dan siswa harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia, tanah. Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar Pusat Kanal Informasi dan Inspirasi, hari ini kan hari Minggu ya, hari weekend, hari libur. Kira-kira pendengar di hari libur hari ini, apa aktivitas Anda? Mungkin beberapa dari Anda ada yang berkumpul bersama keluarga di rumah, atau mungkin ada yang nge-mall nonton bioskop, atau mungkin ada yang tertarik untuk melihat sunset. Nah, kalau untuk melihat sunset biasanya bisa di ini ya, kalau bukan di Senggigi, di daerah Lombok Tengah sana ya, Mandalika, atau mungkin di ini ya, Bukit Merese ya, pendengar. Nah, seperti yang kita tahu, Lombok memang selalu punya cara tersendiri, pendengar, untuk memanjakan mata siapa saja yang singgah. Bahkan untuk kita yang sudah lama tinggal di Lombok, atau mungkin untuk masyarakat yang memang tanah lahirnya di Lombok, tentu saja keindahan alam di Lombok ini kita selalu merasa tidak akan pernah ada habisnya. Dan pendengar, di antara deretan keindahan pesisir dan juga tebing yang megah di Lombok Selatan, Bukit Merese di kawasan Kuta Mandalika menjadi magnet utama yang tak pernah sepi pengunjung ya, terutama menjelang senja.

Nah, Bukit Marese pendengar menyuguhkan pemandangan landscape panorama 360 derajat yang membentang luas, terletak persis bersebelahan dengan Pantai Tanjung An. Bukit ini menawarkan padang savana yang luas, berdampingan langsung dengan garis pantai berpasir putih dan juga laut bergradasi biru. Nah, dari atas puncak pendengar, mata Anda akan dimanjakan oleh lengkungan indah Pantai Tanjung An. Formasi tebing karang hingga laguna tersembunyi di Pantai Tanjung Bongo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, keunikan bukit ini terletak pada kontur permukaannya ya, yang mengombinasikan padang rumput hijau saat musim hujan atau keemasan saat musim kemarau, lengkap dengan kawanan kerbau warga yang melintasi alami. Waktu terbaik dan pengalaman wisatawan saat kesana adalah dan waktu ideal, maksudnya waktu paling ideal untuk berkunjung antara lain pukul 16.30 hingga 18.30 Wita. Nah, pendengar, kalau Anda ada niat untuk pergi, masih keburu nih, masih 16.25 ya sekarang ya. Dan mendekati periode golden hour, matahari perlahan turun ke batas cakrawala, memancarkan cahaya jingga keemasan yang menyinari permukaan laut serta hamparan savana. Wow, menarik sekali ya pendengar ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Panorama ini memikat wisatawan lokal ya hingga mancanegara. Meme, seorang pengunjung asal Mataram, sengaja meluangkan waktu untuk menempuh perjalanan menuju Bukit Merese, pendengar. Sesampainya di lokasi, ia mendapati puncak bukit telah diramaikan oleh banyak wisatawan dari berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah Andreas asal Jerman yang sangat menyukai pemandangan sunset di bukit ini. Andreas bahkan rela duduk bersantai di atas rumput savana demi menikmati detik-detik sang surya tenggelam di batas samudra. Ya, pendengar, itu dia tadi informasi pesona sunset di Bukit Merese ya. Untuk berita selengkapnya Anda bisa cek di website kami di rri.co.id, dan untuk berita yang kami sharekan secara live Anda bisa download aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: sih nasib wong miskin, dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa sih bengong ae? Lek bengong ae yo gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku apa yo? Ku apik iku, kelihatane muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo. Ro aku, tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Kak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka, hati-hati, ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

0: Kamu ngapain di tempat sampah?
1: Ngumpulin plastik buat beli baju.
0: Kamu gak sekolah?
1: Sekolah, kelas 3.
0: Besok tunggu aku di sini ya.
1: Maaf.
2: Hei teman, capek nunggu ya?
1: Anda?
0: Ini baju buat kamu ya.
1: Kamu udah bilang ibumu?
0: Iya, kami selalu diajari berbagi kepada sesama.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama, aku belajar dulu ya.
2: Nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Aku Marsha, kita berteman ya.
3: Iya.
4: Tanamkan kepada anak tentang pentingnya berbagi sejak dini. Mengajari anak berbagi sejak dini akan membawa dampak positif bagi si anak di masa yang akan datang. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

Pendengar Pos 1 Kenal Informasi dan Inspirasi, pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan berita Lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat yang akan kami siarkan dari Pro 1 RRI Denpasar. Selamat mengikuti.

0: pariwisata melakukan bisnis itu harus memiliki data yang kuat dan akurat.
1: Kami akan buatkan jadwal terkait dengan idle asset atau aset yang belum termanfaatkan.
2: Selamat sore. Kecerdasan buatan atau AI kini mulai masuk ke berbagai sektor termasuk pariwisata. DPRD Kabupaten Buleleng menyiapkan peninjauan terhadap sejumlah aset daerah yang belum termanfaatkan. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Minggu 27 September 2026 bersama saya Fitri Marlinda.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi paradigma pariwisata di era kecerdasan buatan, Hari Pariwisata Sedunia. Kecerdasan buatan atau AI kini mulai masuk ke berbagai sektor, termasuk pariwisata. Teknologi ini membuka peluang baru dalam promosi dan pelayanan wisata, namun tetap membutuhkan sentuhan manusia dalam memberikan pengalaman kepada wisatawan.
0: Saat ini dengan AI kita itu bisa dalam dunia pariwisata melakukan bisnis itu harus memiliki data yang kuat dan akurat.
4: Perkembangan kecerdasan buatan atau AI mulai mengubah paradigma pengembangan pariwisata termasuk di Bali. Teknologi ini dinilai dapat membantu promosi, pelayanan, hingga memberikan pengalaman wisata yang lebih sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Manajer Desa Wisata Panglipuran, Iwayan Sumiarsa, mengatakan pemanfaatan AI mulai didorong bagi generasi muda, terutama dalam pembuatan konten promosi destinasi melalui media sosial. Meski demikian, pemanfaatan AI dalam pengelolaan dan pelayanan wisata di Panglipuran masih dalam tahap pengembangan.
5: Nah, terkait dengan AI ini kan memang kalau kami di Panglipuran, kami kan terus mendorong untuk generasi muda untuk memanfaatkan teknologi AI ini dalam, apa namanya, khususnya di dalam kegiatan pengembangan destinasinya kita. Dalam hal ini misalnya di dalam pembuatan konten, khususnya di media sosialnya kita. Jadi memang kita terus dorong untuk pembuatan untuk pemanfaatan AI ini untuk membuat sebuah konten-konten tentang atraksi-atraksi wisata atau produk-produk wisata yang kita punya di sini untuk menguatkan produk-produk wisata kita, Mas.
4: Sementara itu, Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pendidikan Nasional, Dr. Insinyur Ngaka Nyoman Kuta Krisnawijaya mengatakan, perkembangan pariwisata telah bergerak dari era e-tourism menuju smart tourism. AI memungkinkan pelaku pariwisata memanfaatkan data untuk memberikan layanan yang lebih personal sesuai preferensi wisatawan.
0: Bagaimana pergeseran di pariwisata itu penggunaan teknologi seperti e-tourism, ya modelnya seperti digitalisasi informasi, kemudian transaksi digital dan lain sebagainya, itu sudah era lama, Mas. Jadi sekarang itu sudah menuju ke smart tourism. Jadi kalau saat ini dengan AI kita itu bisa dalam dunia pariwisata melakukan bisnis itu harus memiliki data yang kuat dan akurat, sehingga kita bisa melakukan prediktif atau yang disebut juga yang namanya adalah hyper-personalized.
4: Peringatan dari pariwisata sedunia menjadi momentum untuk melihat perkembangan teknologi sebagai bagian dari perubahan pariwisata. Pemanfaatan AI diharapkan tetap menempatkan manusia sebagai bagian penting dalam menghadirkan pelayanan, hospitality, dan pengalaman wisatawan yang nyata. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
2: Tanggal 27 September ditetapkan sebagai Hari Pariwisata Sedunia. Penetapan itu menjadi pengingat ihwal posisi penting pariwisata bagi perekonomian suatu negara.
6: Pariwisata Sedunia 2026 atau World Tourism Day diperingati pada hari Minggu 27 September 2026. Tema resmi yang diusung oleh UN Tourism tahun ini adalah Digital Agenda and Artificial Intelligence for Redesign Tourism atau Agenda Digital dan Kecerdasan Buatan untuk Membentuk Ulang Pariwisata. Peringatan ini menyoroti bagaimana teknologi digital dan artificial intelligence AI mentransformasi cara kita merancang pengalaman perjalanan, mendukung usaha kecil, dan membangun masa depan pariwisata yang lebih inklusif. Rangkaian acara dan festival di Indonesia. Berbagai wilayah dan institusi di Indonesia menyambut momentum Hari Pariwisata Sedunia 2026 dengan aksi nyata dan festival budaya yang menarik. Pertama, Kalimantan Timur, Samarinda. Pemerintah setempat menggelar Mahakam Maskarnival pada 27 September 2026. Karnaval budaya ini melibatkan sekitar 1.150 peserta yang memadukan kreasi topeng unik, kostum, serta pertunjukan modern dan tradisional. Kedua daerah istimewa Yogyakarta di Sleman. Pembukaan ajang tahunan Sleman Creative Week atau SCW ke-6 dijadwalkan bertepatan dengan Hari Pariwisata Sedunia pada 27 September. Selain itu, event Sport Tourism Dewi Melayu Deso 2026 di Desa Wisata Penting Sari sukses diselenggarakan pada 20 September dengan memadukan lomba lari, jalan sehat, serta penginapan autentik di homestay warga. Kemudian Bandung, Poltekpar NHI Bandung mengadakan aksi lingkungan NHI World Tourism Day 2026 pada 19 September dengan membersihkan area publik seperti Cikapundung River Spot, Ruang Edukasi Terakota Cipaganti, dan juga Dago Elos. Terakhir Jakarta, Yayasan El John Indonesia menggelar malam Grand Final Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2026 pada 27 September 2026 malam di Merlin Park Hotel Jakarta untuk menyebarkan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata nasional.

0: Berikut suara masyarakat terkait paradigma pariwisata di era kecerdasan buatan, Hari Pariwisata Sedunia.
1: Perkenalkan, saya Lydia dari Tabana. Buat saya, AI memang mengubah cara orang merencanakan perjalanan. Tapi, secanggih apapun teknologinya, pengalaman datang langsung dan mengenal budaya di suatu daerah tetap tidak bisa digantikan.
2: Hai, saya Arta dari Buleleng. Saya melihat AI bisa jadi peluang untuk pariwisata, terutama dalam mengenalkan destinasi pada lebih banyak orang. Dengan teknologi, informasi tentang suatu tempat bisa lebih tersebar.
3: Halo, saya Lili dari Bangli. Kalau menurut saya, AI cukup membantu pariwisata. Nah, kita sekarang lebih gampang mencari informasi tentang tempat yang mau dikunjungi. Jadi, perjalanan juga bisa lebih mudah direncanakan.
0: Pendengar, perkembangan kecerdasan buatan atau AI membawa perubahan terhadap paradigma pariwisata, mulai dari pola pencarian informasi, perencanaan perjalanan hingga pengalaman wisatawan di destinasi. Dalam momentum Hari Pariwisata Sedunia 2026, pemanfaatan teknologi AI perlu diarahkan untuk mendukung pariwisata yang inovatif, berkelanjutan dan tetap berakar pada karakteristik daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kelungkung, I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya.
4: Ya, Bapak, berkaitan dengan hari

0: percepatan, percepatan informasi kita ke masyarakat. Yang ketiga juga, dengan kecerdasan sistem persyaratan sekarang, masyarakat akan lebih melek, lebih tahu bagaimana perkembangan secara keseluruhan lah, persyaratan itu. Dan khusus untuk Nusa Peredaan Kelungkung ini, kita manfaatkan lah, karena kami juga di media sosial kami juga sering juga menggunakan AI untuk apa percepatan promosi, percepatan apa namanya itu informasi dan sebagainya sebenarnya.
1: Baik, jadi dimanfaatkan dengan baik ya Pak ya, maksudnya kalau walaupun perkembangan zaman ini pesat, Kabupaten Kelungkung khususnya pariwisata tetap beradaptasi seperti itu. Kalau untuk tantangan sejauh ini Ki, khususnya di sektor pariwisata walaupun di era kecerdasan buatan, apakah masih ada Pak Kadis?
0: Oh, tantangannya masih banyak. Emang sih ada beberapa ya tantangan kita ke depan, karena ke depannya ini adalah pariwisata yang berkelas ya, khususnya di Nusa Penida. Kenapa ini jadi tantangan kita? Karena kita terus saja dalam mengelola sekarang ini kan masih mau belajar, masih belajar nih Mbak. Masih belajar Bu ya. Pertama dalam menganalisis karakteristik wisatawan kita seperti apa. Nah itu kita belum belum bisa menilai 100% lah. Yang kedua, destinasi yang ada sekarang apakah kedepannya akan tetap diminati, itu yang kita belum bisa membuat suatu kajian terkait dengan itu. Yang ketiga juga, karena ini merupakan suatu kepulauan, ada beberapa hal yang harus kita pikirkan kedepannya adalah carrying capacity-nya Nusa Penida. Sekarang aja sudah mulai ada kemacetan di beberapa titik. Nah itu yang perlu kita pikirkan kedepannya. Itu sih permasalahan kita kedepannya untuk apa namanya untuk kepariwisataan ini, pemanfaatan informasi. Nah, itu juga kedepannya harus kita maksimalkan juga. Karena ini kan pariwisata dunia, tidak hanya pariwisata bertaraf nasional, tapi sudah mendunia, sehingga informasi pemanfaatan data itu penting kedepannya, terutama dari pemerintah daerah selaku pemerintah yang menaungi di Kabupaten Kelungkung itu.
1: Baik, terakhir Bapak Diki, berkaitan dengan Hari Pariwisata Sedunia yang diperingati setiap tahunnya dan tepat di hari ini di 27 September 2026, ini bertepatan dengan Hari Pariwisata Sedunia, mohon bisa memberikan sedikit harapannya untuk kedepannya khususnya di sektor pariwisata. Pak Kadis, silakan.
0: Untuk ini ya, peringatan Hari Pariwisata Sedunia ini, harapan kami adalah satu, kalau dari segi pemerintah daerah, kami harapkan juga adanya sinkronisasi dari pemerintah daerah dengan masyarakat untuk mendorong pariwisata yang berkelanjutan. Yang kedua, sama-sama menghargai keragaman budaya dan warisan dunia. Itu sama-sama kita hargai, karena ada beberapa juga permasalahan-permasalahan yang kita lihat di pariwisata, adanya ketidak pahaman wisatawan terhadap warisan-warisan budaya dunia kita, seperti cagar-cagar budaya yang ada, kita kadang-kadang kali disalah hatikan kan. Seperti kemarin kan ada viral duduk di tempat-tempat yang tidak boleh kita duduk ya, seperti itu. Yang ketiga, agar apa namanya, agar kontribusi kepariwisataan ini terhadap masyarakat dan ekonomi itu bisa lebih maksimal lagi, itu harapan kami sih. Dan terakhir adalah menjaga kondusivitas dan menghindarkan isu-isu yang rentan dengan pariwisata.
1: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kelungkung, I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya. Semoga bermanfaat untuk Anda.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: DPRD Kabupaten Buleleng menyiapkan peninjauan terhadap sejumlah aset daerah yang belum termanfaatkan atau masih berstatus idle asset untuk menggali potensi pemanfaatan sekaligus peluang meningkatkan pendapatan asli daerah.
4: Kami akan buatkan jadwal terkait dengan idle asset.

0: aset yang belum termanfaatkan.
1: DPRD Kabupaten Buleleng menyiapkan peninjauan terhadap aset daerah yang belum termanfaatkan atau masih berstatus idle asset. Langkah tersebut akan dilakukan setelah rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2027 tentang pengelolaan barang milik daerah disahkan melalui rapat paripurna. Peninjauan ditujukan untuk mengetahui kondisi sekaligus mengenali potensi pemanfaatan aset daerah. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Inyoman Gede Wandire Adi ST mengatakan pembahasan RANPERDA bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD telah mendekati tahap final. Dalam pembahasan tersebut, DPRD memberikan sejumlah masukan mengenai pengelolaan aset daerah yang dinilai masih perlu ditata lebih optimal. Salah satu perhatian adalah aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Menurut Wandire, aset daerah tidak cukup hanya dicatat dalam administrasi pemerintah. Keberadaan aset perlu dikelola secara aktif agar dapat memberikan manfaat bagi daerah. Karena itu DPRD mendorong adanya pemetaan terhadap aset yang belum tergarap setelah Perda nantinya ditetapkan.
0: Habis Perda ini diparipurnakan, tentu kami berharap kami akan buatkan jadwal terkait dengan idle asset atau aset yang belum termanfaatkan atau belum tergarap dengan baik. Kami mungkin menekankan Komisi 1 untuk bisa turun meninjau dan menggali potensi yang ada di sana. Tentu setelah paripurna nanti.
1: Peninjauan dilakukan untuk memetakan kondisi dan potensi pemanfaatan aset daerah yang belum produktif. DPRD menilai optimalisasi aset dapat membuka peluang peningkatan PAD melalui kerjasama maupun sewa-menyewa sesuai aturan. Selain pemanfaatan, aset juga perlu didukung pendataan dan kepastian status yang jelas. Setelah paripurna, Komisi 1 akan didorong meninjau aset yang belum termanfaatkan agar pengelolaannya lebih tertib dan memberikan daerah. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Taman Nasional Bali Barat atau TNBB memetakan sekitar 2.000 hingga 3.000 hektar kawasan konservasi masuk zona sangat rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau.
3: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla membayangi kawasan Taman Nasional Bali Barat atau TNBB selama musim kemarau. Berdasarkan pemetaan terbaru, sekitar 2.000 hingga 3.000 hektar kawasan konservasi masuk kategori sangat rawan atau zona merah karhutla. PLT Kepala Balai TNBB Adang Bayu Pamungkas mengatakan kekeringan membuat vegetasi di kawasan savana pesisir hingga pegunungan menjadi mudah terbakar. Sebagai wilayah beresiko tinggi berada pari meter yang berbatasan dengan permukiman, ladang warga, dan wilayah kesatuan pengelolaan hutan KPH. Untuk mengatasi potensi kebakaran, TNBB menyiagakan 30 personil Manggala Agni dan 25 anggota polisi kehutanan atau Polhut. Peralatan pemadaman seperti kendaraan tangki slip-on, jet shooter, dan pompa air portable juga disiapkan. Sementara patroli harian ditingkatkan dengan memanfaatkan aplikasi Smart Patrol untuk memantau titik rawan secara real time. Adang menegaskan pencegahan karhutla membutuhkan peran aktif masyarakat sekitar kawasan, termasuk kelompok tani hutan dan nelayan. Warga diimbau tidak melakukan pembakaran saat membersihkan atau membuka lahan serta menghindari pembuatan perapian sembarangan yang berpotensi memicu api merembet ke kawasan konservasi.
2: Pemerintah Kota Bima ingin hadir untuk memberikan perlindungan bagi calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri. Mereka yang ingin bekerja ke luar negeri dipastikan melalui prosedur legal, dan berikut laporan Asyari.
4: Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk melindungi pekerja migran di Indonesia. Pemkot Bima akan mendukung keinginan warga yang mau bekerja di luar negeri. Wali Kota Bima Rahman menyampaikan Pemkot Bima mencegah proses keberangkatan yang tidak melalui jalur resmi, tidak memiliki perizinan dan dokumen yang dipersyaratkan, atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut menjadi penting mengingat PMI yang berangkat secara unprocedural memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap berbagai persoalan, seperti penipuan, eksploitasi, perdagangan orang, kekerasan, serta kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum ketika menghadapi persoalan di negara tujuan. Wali Kota menegaskan bahwa pekerja migran Indonesia asal Kota Bima merupakan bagian penting dalam memberikan kontribusi bagi keluarga dan daerah. Karena itu, keberadaan mereka sebagai pekerja luar negeri harus mendapatkan perhatian dan perlindungan yang memadai dari negara maupun pemerintah daerah.
5: Diminta jaminan mereka cari kerja dengan cara yang aman, dengan cara yang prosedural. Tiba informasi kemudian terbuka. Kita sering dengar tiba-tiba ada pengerja migran kita yang untuk segera diseksi mengalami kekerasan. Kasihan kalau anak-anak dari kita berancam mengalami seksual. Bagaimana susahnya orang tuanya kalau anaknya ini merubah kehidupan, kehidupan dirinya, kehidupan keluarganya. Orang mimpi yang tinggi lewat jalan tidak tepat, kemudian dieksploitasi dengan kekerasan, bayangkan.
4: Wali Kota Bima juga meminta Dinas Tenaga Kerja untuk terus meningkatkan sosialisasi secara intensif, merata, dan menyentuh langsung masyarakat. Selain itu, pelayanan serta perlindungan terhadap calon PMI dan PMI asal Kota Bima juga harus terus diperkuat.
2: Menjelang MotoGP Mandalika 2026, persiapan dukungan teknis terus dilakukan. Salah satunya terkait kesiapan spektrum frekuensi radio untuk menunjang komunikasi dan operasional selama balapan berlangsung. Balmon Kelas 1 Mataram bahkan telah memproses 270 izin penggunaan frekuensi. Dari Mataram, reporter Hayatun Sofian melaporkan.
6: MotoGP nanti kita ini sedang on board.
7: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital atau Balmon Kelas 1 Mataram mematangkan dukungan teknis menjelang MotoGP Mandalika 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah. Balmon Mataram saat ini bahkan memproses sekitar 270 izin stasiun radio atau ISR untuk mendukung komunikasi dan operasional selama ajang internasional tersebut. Kepala Balmon Kelas 1 Mataram Hamzah mengatakan, perizinan mencakup berbagai perangkat komunikasi, termasuk perangkat yang menghubungkan area pedok dengan race control serta perangkat teknis lainnya. Menurut Hamzah, koordinasi dengan penyelenggara dan sejumlah stakeholder termasuk ITDC dan MGPA terus dilakukan untuk mempercepat proses perizinan dan verifikasi perangkat.
6: Penyiapan-penyiapan infrastruktur telco, dukungan layanan untuk penyediaan frekuensi, kami memproses 270-an ISR untuk dukungan nanti teman-teman penyelenggara, ITDC, MGPA, dan nanti yang menyelenggarakan adalah dari Dorna Sports, atau let's say jika misalnya berganti ya, tapi tampaknya masih Dorna, itu sudah sangat progres. Untuk telkonya sendiri kemarin Telkomsel 70-an persen di rapat terakhir, mungkin saat ini sudah 80, 85 hingga 90. Yang license perizinan itu juga sedang kami akselerasi.
7: Balmon Mataram juga menyiapkan tim untuk mengantisipasi potensi gangguan frekuensi selama pelaksanaan MotoGP. Hamzah menambahkan, pengalaman menangani kebutuhan frekuensi pada gelaran MotoGP sebelumnya menjadi modal untuk memastikan dukungan spektrum berjalan optimal.
6: Kami pasti menyiapkan diri sepenuh hati mensupport. Kesulitan-kesulitan yang ada itu sebetulnya adalah kadang-kadang waktu memasukkan final list frekuensinya, verifikasi alat-alat yang akan membutuhkan izin khusus mepet. Tetapi semoga tahun ini bisa lebih awal. Hari ini juga kita sedang ada meeting akselerasi untuk itu. Dan sebetulnya sih 270-an rata-rata 20 menitan per aplikasi yang memang juga butuh waktu, tapi pengalaman-pengalaman sebelumnya selalu bisa kita tangani dengan baik.
7: Balmon berharap seluruh kebutuhan frekuensi dapat dipinalisasi lebih awal sehingga komunikasi dan operasional selama MotoGP Mandalika 2026 dapat berjalan lancar. MotoGP Mandalika akan digelar pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Karenanya, seluruh elemen masyarakat di daerah ini diminta memberikan dukungan penuh bagi kesuksesan dan kelancaran balap motor dunia tersebut.
2: Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali resmi memiliki nahkoda baru. Dalam musyawarah provinsi atau musprov Iketut Budiana atau akrab disapa Usrok, terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum baru Ikatan Motor Indonesia Bali masa bakti 2026-2030.
8: Iketut Budiana atau akrab disapa Usrok terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum Makmum Baru Ikatan Motor Indonesia IMI Bali masa bakti 2026-2030. Penetapan itu dilakukan dalam musyawarah provinsi Musprop IMI Bali di Next Luxury Showroom and Cafe Sabtu 26 September 2026. Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto pun secara spesial datang ke Bali untuk menghadiri Musprop IMI Bali. Menurutnya, selama ini kinerja kepengurusan IMI Bali di bawah komando Ketua Umum Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna sudah sangat baik. Bahkan mimpi insan otomotif Bali untuk membangun sirkuit telah diupayakan segera terwujud di Buleleng. Moreno memberikan PR kepada Ketum Baru IMI Bali untuk membesarkan sport tourism melalui olahraga otomotif dan tentunya menambah jumlah klub anggota IMI Bali agar regenerasi atlet semakin meningkat.
9: Di bawah kepemimpinan Beli Aji Krishna itu sangat baik, dan tapi perlu dibesarkan lagi dan diperkuat lagi dengan satu itu bertambahnya klub, dan juga sekarang juga sudah berjalan di kejuaraan daerah maupun kejuaraan nasional. Masuk ke Bali itu ada time rally, terus kita ingin mendorong, menggalakkan, menguatkan untuk membesarkan sport and tourism.
8: Sementara itu, Aji Krishna mengatakan meski dirinya tidak lagi menjadi nakoda IMI Bali, namun dukungan maksimal tetap akan diberikan termasuk mengawal terwujudnya sirkuit di bumi Panji Sakti Buleleng. Aji Krishna secara khusus juga berpesan kepada Ketum IMI Bali yang baru agar dapat menjaga soliditas organisasi dan merangkul semua pihak.
10: Saya yakin, saya optimis bahwa ketua yang baru ini sangat aktif di seluruh komunitas yang ada di Bali. Saya berharap bagaimana IMI Bali ke depannya tetap solid, kompak, dan tentunya di kepemimpinan saya kalau ada yang kurang disempurnakan, kalau yang sempurna dilanjutkan. Tapi mudah-mudahan di tahun depan 2027 sirkuit yang ada di Lumanan Sport Center itu sudah bisa diwujudkan.
8: Merespon PR yang diberikan tersebut, Ketum IMI Bali terpilih Ketut Budiana alias Usrok mengaku siap bekerja dan memberikan bukti nyata. Sinergi dengan berbagai pihak akan diwujudkan demi menjalankan visi-misi memajukan IMI Bali.
11: Gebrakan pertama, saya akan membuat sirkuit tentunya sarana olahraga di bidang prestasi untuk mendongkrak visi misi saya untuk pembibitan atlet yang lebih unggul di Bali ini. Jadi biar unggul dan merata di semua kabupaten kota yang ada di Bali. Jadi akan sowan, artinya audiensi ke kepala daerah-kepala daerah.
8: Pada kesempatan sama, Ketua Panitia Musprop Dr. Imadi Arka mengaku bersyukur seluruh rangkaian Musprop berjalan lancar dalam suasana gembira dan kekeluargaan. Seluruh voter telah menyalurkan hak suaranya hingga Ketut Budiana terpilih secara aklamasi dan sah memimpin IMI Bali untuk 4 tahun mendatang. Reporter RRI Denpasar, Putu Nyarawati melaporkan.
2: Mendengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Kecerdasan buatan atau AI kini mulai masuk ke berbagai sektor termasuk pariwisata. DPRD Kabupaten Buleleng menyiapkan peninjauan terhadap sejumlah aset daerah yang belum termanfaatkan. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
12: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada. Di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda besar.

Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menanti berkumandangnya azan maghrib pada pukul 18:14 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan Mutiara Sore yang akan dirangkaikan dengan lagu religi islami, kemudian renungan senja dan pengajian Al-Quran. Selamat mengikuti.

Saudara pendengar, saya ajak Anda untuk mendengarkan renungan senja sore ini yang akan disampaikan oleh Haji El Mujib MPDI dengan judul Mengagungkan Allah dengan Bertasbih. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu hamdal hamidin. Wa nasta'inuhu isti'anal musta'inin. Wa nusabbihu tasbihal musabbihin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in abba ba'du. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia. Sebagai awal jumpa kita lewat udara RRI kali ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja beserta puji syukur kita kepada Zat yang Maha Terpuji, tempat kembalinya segala macam puji, yang telah menganugerahkan kepada kita beragam nikmat-Nya, terlebih nikmat iman wal Islam, nikmat sempat dan sehat, sehingga kita masih bernapas, yang alangkah baiknya jika kemampuan itu kita pergunakan untuk memuji Zat Sang Pemberi nikmat tersebut. Kemudian salawat berbingkai salam, tak lupa juga kita haturkan keharibaan baginda tercinta Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan salawat salam kepadanya, Allah ampunkan dosa dan kesalahan, Allah angkat derajat hambanya, Allah permudah rezekinya, dan Allah memudahkan segala urusannya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 44, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya senantiasa bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu pun kecuali senantiasa bertasbih memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Para ulama ahli ilmu kalam mengatakan bahwa Allah pencipta alam adalah wajibul wujud, yakni wajib adanya. Sedangkan makhluk-makhluk disebut dengan mumkinat al-wujud atau mumkinatul wujud, yang mungkin adanya. Al-mumkinat ini dibagi menjadi berakal dan yang tidak berakal. Makhluk yang berakal mengakui keesaan Allah karena mereka dapat memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit dan di bumi dan pada semua benda-benda yang ada pada keduanya. Oleh karena itu, bibir manusia yang beriman selalu bertasbih memuji kepada Allah. Sedangkan makhluk yang tidak berakal tunduk kepada ahkam kauniyah, yaitu hukum-hukum alam yang diciptakan Allah yang berlaku terhadap benda-benda alam itu. Mereka bertasbih memuji Allah dengan berperilaku sesuai dengan keadaan yang ditakdirkan bagi mereka masing-masing. Ayat ini secara simbolik menunjukkan bahwa tasbihnya benda-benda di alam secara fisik adalah kepatuhannya secara sukarela terhadap hukum Allah yang mengaturnya, atau disebut juga dengan sunnatullah. Hukum Allah itu dikenal manusia sebagai hukum alam atau kaidah ilmu pengetahuan yang diketahui manusia dan berlaku pada semua makhluk termasuk manusia secara fisik. Adapun yang dimaksud dengan kamu sekalian tidak akan mengerti tasbih mereka adalah sebagian besar manusia tidak mengerti sunnatullah atau hukum alam yang hanya dimengerti oleh para ahlinya. Jadi hanya orang-orang yang berakal budi dan berpengetahuanlah yang bisa mengerti hukum alam dan dengan demikian bisa mengerti akan tasbih dari benda-benda antara langit yang 7 dan bumi semuanya. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali meriwayatkan kisah daripada Nabi Daud alaihi salam dengan seekor ulat. Jika Nabi Yusuf sangat masyhur dengan ketampanannya, Nabi Sulaiman dikenal mengerti dan memahami bahasa makhluk selain manusia. Ternyata Nabi Daud pun mampu untuk itu. Nabi Daud alaihi salam terkenal dengan suaranya yang merdu,
Jika beliau sedang berzikir atau sedang melantunkan kitab Zaburnya, terkadang burung-burung dan gunung-gunung ikut berzikir pula bersama beliau. Suatu ketika beliau sedang duduk di musalla sambil menelaah kitab Zaburnya. Tiba-tiba terlihat seekor ulat merah melintas di tanah. Nabi Daud alaihi salam berkata pada dirinya, "Apa yang dikehendaki Allah dengan ulat ini?" Ternyata Allah memberikan izin kepada ulat tersebut untuk bisa beracap kata atau berbicara dengan bahasa manusia untuk menerangkan keadaannya kepada Nabi Daud alaihi salam. Ulat tersebut berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, apabila siang datang, Allah mengilhamkan kepadaku untuk membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar sebanyak 1000 kali. Dan jika malam datang, Allah mengilhamkan kepadaku untuk membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sebanyak 1000 kali. Nabi Daud terkesima dengan ucapan ulat tersebut. Sang ulat berkata lagi, "Lalu engkau ya Nabi Allah, apa yang akan engkau katakan agar aku memperoleh faedah darimu?" Nabi Daud menyesal atau telah meremehkan ulat tersebut. Kemudian menangis penuh rasa takut kepada Allah, bertaubat dan berserah diri kepada Allah. Dari kisah tersebut, kita bisa menanamkan nilai-nilai agama dan juga mengambil pelajaran bahwa Islam merupakan agama yang toleran dan tak pernah memandang rendah orang lain. Dan segala sesuatu yang telah diciptakan pasti ada manfaatnya, seperti kisah Nabi Daud dan seekor ulat tersebut. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia. Lalu, sebagai hamba-hamba Allah yang telah diberikan akal dan pikiran, setelah merenungi kisah Nabi Daud dan ulat tersebut, tentu kita akan merasa tersentuh dan malu jika selama ini yang kita ketahui, yang bertasbih kepadanya hanyalah para malaikat, lalu kita manusia. Namun di samping itu ternyata ulat dan makhluk-makhluk yang lain pun memuja Allah dengan mentakdiskatnya dengan membaca tasbih. Kemudian kita tentu harus merasa malu jika ulat saja dalam sehari semalam bertasbih 1000 kali. Lalu bagaimana dengan kita manusia yang telah diciptakan oleh Allah dan dilengkapi akal dan pikiran? Saudaraku kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, demikianlah renungan-renungan kita senja ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menggerakkan hati kita, dapat menggugah kalbu batin kita untuk senantiasa memuja dan memuji Allah dengan pujian sebanyak-banyaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara pendengar, tiba saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Pusatu Kanal Informasi dan Inspirasi, malam ini sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, akan kami putarkan rangkaian lagu religi islami. Dan pendengar, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan malam ini bisa menjadi pengingat dan juga untuk menemani waktu istirahat Anda, semoga bisa menjadi penyemangat juga. Dan semoga Anda bisa menikmati lagu-lagu religi yang akan kami putarkan sore ini. Selamat menikmati.

0: Kita semua mendambakan suasana yang aman dan damai. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun, jangan biarkan perbedaan membuat kita terpecah. Mari, kita hadapi setiap situasi dengan kepala dingin, hati yang jernih, dan sikap yang saling menghargai.
1: Ketentraman bukan hanya milik pribadi, tapi milik kita bersama. Jagalah lingkungan kita tetap kondusif, jauhi provokasi, dan mari bersama membangun persatuan.
2: Damai itu indah. Mari kita jaga ketenangan untuk Indonesia yang lebih baik.
3: Ya, pendengar Persatu Kana Informasi dan Inspirasi, waktu semakin merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar akan ada rekan saya Andi Suhandi yang menemani Anda merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita bertemu kembali di jam siaran saya berikutnya. Sehat selalu dan sampai bertemu kembali.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun berada. Senang sekali saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda ya di NTB malam untuk malam ini 27 September 2026. Menggantikan rekan kami sebelumnya Putri Mentari untuk menemani Anda hingga tuntas tugas saya nanti hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 19 hingga mendekati pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan temani Anda dalam musik dan informasi. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa, kami akan menemani Anda dalam warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Baik pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun berada, pastikan untuk terus bersama kami untuk merangkai acara Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Alhamdulillah, bayinya sehat.
3: Iya, alhamdulillah. Ibunya juga sudah bisa langsung menyusui, Bu.
2: ASI pertama itu harus dibuang. Bau. Nanti bayinya bau amis.
3: Justru ASI pertama mengandung zat kolostrum yang baik sekali untuk bayi, Bu. Jadi harus diberikan.
2: Bayinya dari tadi gak berhenti mimi, Ibu Bidan. Berarti ASI ibunya sedikit nih. Tambah sufor ya.
3: Tidak perlu, Bu. ASI si ibu pasti cukup kok.
2: Ingat ya, Nak. Kamu jaga makan. Jangan makan yang amis. Jangan makan yang pedes. Nanti bayimu mencret. Iya kan, Bu Bidan?
3: Makan apapun boleh kok, Bu. Asal ibunya senang dan bahagia. Jadi ASI-nya mancur, plus bayi pun sehat. Ada banyak sekali mitos tentang ASI dan menyusui. Tugas kitalah untuk terus belajar dan mendukung si ibu untuk memberikan ASI sejak bayi lahir. Semangat mengasihi ya, Bu.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, masih bersama saya Andi Suhandi ya, yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Dan kami awali untuk menemani Anda di NTB malam ini dalam musik dan informasi, di mana satu informasi kami ketengahkan kembali ya. Ini informasi mengenai Bapak Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang memerintahkan penelusuran terhadap Muhammad Yanuar Fikri, warga Karangkelok, Kota Mataram yang kini berada di Miyawadi, Myanmar. Dan Iqbal meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB berkoordinasi dengan KBRI Yangon untuk memastikan kondisi dan keselamatan Yanuar serta mengupayakan kepulangannya ke Indonesia. Nah, pendengar, juru bicara Pemprov NTB Ahsanul Halik mengatakan keberadaan Yanuar telah berhasil diketahui dan KBRI Yangon bahkan sudah berkomunikasi langsung dengan Yanuar melalui via WhatsApp pada tanggal 24 September 2026. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya, untuk informasi ini, Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id. Dan nanti di pukul 20, kami juga akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak warta berita nasional yang kami ajak Anda dengarkan nanti dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

Ya, pendengar 21 dari Mataram, salah satu lagu dari miliknya Dewa 19 di tahun 90-an ya, Aku Milikmu. Dan terima kasih tentunya untuk Anda pendengar yang saat ini masih bersama kami untuk sama-sama menikmati suasana malam dengan mendengarkan acara atau program Pro Satu Radio Mataram, RRI Mataram ya, dari di NTB malam ini hingga nanti, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Saat ini kami temani Anda di musik dan informasi, di mana informasi dan lagu-lagu kami akan hadirkan hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sembari menanti pukul 20 pendengar, ada satu informasi untuk Anda. Ini informasi terkait LPA Kota Mataram atau Lembaga Perlindungan Anak mencatat jumlah korban dugaan kekerasan seksual di sebuah pondok pesantren di Mbun Kati, Kecamatan Jongkat, Lombok Tengah bertambah menjadi 11 orang. 6 orang diantaranya merupakan korban yang baru menyampaikan aduan kepada LPA. Ketua LPA Kota Mataram, Joko Jumadi, mengatakan seluruh korban yang telah terdata merupakan alumni pesantren. Semuanya telah memberikan keterangan ke kepolisian. Joko mengatakan 11 korban tersebut termasuk korban yang saat ini berada di luar negeri, di mana keduanya telah memberikan keterangan kepada kepolisian melalui pemeriksaan secara daring. Sebelumnya, LPA Kota Mataram mendampingi 5 orang korban hingga hari Rabu 23 September 2026. Kelima korban terkumpul berkat hasil investigasi LPA bersama kantor berita BBC. Joko mengatakan rata-rata para korban mengalami kekerasan seksual tersebut pada periode 2020 hingga 2022. Naasnya, di antara para korban ada yang mengalami kekerasan seksual secara berulang. LPA masih membuka pendampingan bagi korban lain yang ingin menyampaikan laporan. Joko mengatakan pihaknya juga telah mengajukan permohonan perlindungan bagi korban kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dan di saat yang sama pendengar, kepolisian telah menyelesaikan penyelidikan dalam perkara kekerasan seksual tersebut dan Polresta Lombok Tengah telah melakukan gelar perkara hasil penyelidikan. Informasi selengkapnya untuk informasi ini pendengar Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, sebelum kami lanjutkan untuk menghadirkan musik dan informasi, kita jelang kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Masih bersama saya Andi Suwandi yang akan terus menemani ruang dengan Anda. Kembali ya, kami hadirkan satu informasi untuk Anda. Ini informasi mengenai Polres Lombok Timur yang menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau di Gubuk Montong Kelelek Dusun Pene Utara, Desa Pene, Kecamatan Jurowaru, Kabupaten Lombok Timur. Bantuan tersebut, pendengar, merupakan bantuan kepedulian Polri terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Dalam kegiatan itu, Polres Lombok Timur menyalurkan 3 unit tangki air bersih dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter, sehingga total bantuan ini mencapai 15.000 liter. Air bersih tersebut diperuntukkan bagi sekitar 55 kakak di Gubuk Montong Kelelek Dusun Pene Utara. Bantuan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga di tengah kondisi musim kemarau. Dan ini mengingat musim kemarau menyebabkan keterbatasan ketersediaan air bersih. PS Kasih Humas Polres Lombok Timur, Ibtu Lalu Rusmaladi, mengatakan penyaluran air bersih ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Polri dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca kembali di laman informasi kami di rri.co.id. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan sama-sama menyimak Warta Berita Nasional dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, salah satu lagu dari miliknya Swilu dengan Sukar ya. Ini lagu yang dirilisnya tahun 2021. Waktu terus merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita sama-sama nantikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk kita sama-sama menyimak warta berita nasional yang akan kita dengarkan nanti dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan selamat malam untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami. Kami akan terus menemani ruang dengar Anda hingga tuntas tugas kami nanti ya, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan satu lagu kembali pendengar sebelum nanti kita akan nantikan untuk menyimak warta berita nasional RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Radio Mataram, akan ada informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria menerangkan pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Nusantara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%, artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KM SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KM SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat

0: pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
2: Bapak, lahan tebu milik warga.
3: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
4: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
3: Jumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
5: Waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
3: berkat ini. Respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
6: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak yang
7: datang. Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
6: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga, CCNC, memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
7: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Edi Joy Nabaho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun. Karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
8: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk DTSN ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan ini tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
7: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos.

0: NIK yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
2: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
3: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
2: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
4: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
2: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairun Nisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
5: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
6: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak, salah satunya dengan komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama, pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses, luar biasa.
5: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan mengembangkan kepedulian sosial.
7: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
5: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Diteloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
8: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi yang akan digelar, yang merupakan latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7:30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan Derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, Niar Abdul Diteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada. Di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami ya di NTB malam ini. Masih tentunya bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Dan di setiap minggu malam setelah warta berita di jam 20 tadi, saatnya kami temani Anda dalam resensi buku ataupun film. Kali ini saya ingin membacakan resensi sebuah buku. Ini yang menceritakan tentang apa ya? Salah satu buku yang tentunya menginspirasi ya, menginspirasi kita bersama, apalagi saat ini kita berada pada saat musim kemarau ya. Jadi ada wilayah yang mungkin masih mendapatkan hujan sesekali, tetapi di tempat lain panas, terasa lebih panjang. Kemudian udaranya terasa lebih kering, sumber-sumber air mulai berkurang, ya. Dan masyarakat harus kembali mengingat satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, ini air. Tadi di musik dan informasi juga kami hadirkan informasi mengenai beberapa wilayah yang didistribusikan air bersih ya, karena memang terdampak sekali. Nah, pendengar, seringkali kita baru benar-benar menyadari ya betapa berharganya air ketika persediaannya mulai berkurang. Ketika keran masih mengalir, kita mungkin tidak terlalu memikirkannya ya. Kemudian sumur masih penuh, kita menganggap semuanya biasa. Kemudian ketika sawah masih mendapatkan air, sama ya, biasa-biasa saja. Tetapi ketika kemarau datang, lebih panjang, ketika tanah mulai mengering ya, tanaman membutuhkan air, kemudian masyarakat harus mencari sumber air yang lebih jauh. Nah, saat itulah kita mulai memahami bahwa air bukan sekedar sesuatu yang kita gunakan setiap hari ya. Air ini adalah bagian dari kehidupan, dan kemarau ini juga bukan sekedar perubahan cuaca ya. Jadi bagi sebagian masyarakat, kemarau ini bisa berarti perubahan rutinitas. Bagi petani, kemarau bisa berarti tantangan untuk mempertahankan tanaman. Kemudian bagi keluarga yang bergantung pada sumber air tertentu, kemarau ini bisa berarti harus lebih hemat dan lebih bijaksana dalam menggunakan air. Namun menariknya pendengar ya, musim kemarau tidak selalu harus kita lihat hanya dari sisi persoalan alam ya. Kemarau ini juga bisa menjadi sebuah metafora tentang kehidupan, di mana ada masa ketika hidup ya terasa lapang dan semuanya berjalan mudah, tetapi ada pula masa ketika keadaan ini menjadi kering ya, sulit dan penuh keterbatasan. Nah, itulah manusia belajar untuk bertahan, belajar bersabar, kemudian belajar menghargai apa yang selama ini dianggap sederhana, dan belajar bahwa harapan tidak selalu tumbuh ketika keadaan sedang mudah. Nah, kadang-kadang justru harapan tumbuh ketika seseorang berada dalam keadaan yang paling sulit. Nah, inilah yang ingin saya hadirkan ya, kami hadirkan dalam resensi buku di malam hari ini. Jadi berbicara tentang kemarau dan kehidupan, malam ini kita akan mengajak Anda nih ya, mengenal sebuah novel yang menarik untuk kita jadikan bahan perenungan ya. Ini sebuah novel yang judulnya sendiri sudah membawa kita kepada sebuah gambaran tentang musim, tempat, kehidupan masyarakat, dan perjalanan seorang manusia. Judulnya Kemarau di Sedanau. Ini ditulis oleh Asrarudin Zuhni. Ya, ini ditulis di tahun berapa ya ini? Di tahun 2025, berarti beberapa tahun yang lalu ya, setahun yang lalu lah ya. Dan bukunya itu, novelnya ini setebal 307 halaman. Wah, lumayan tebal ya. Nah, pendengar, Anda penasaran seperti apa isi novelnya? Jadi pendengar, kemarau di Sedanau karya Asrarudin Zuhni ini membawa kita mengenal kehidupan seorang remaja bernama Salman yang tumbuh di Sedanau Natuna. Jadi di tengah kehidupan yang tidak selalu mudah, Salman memiliki keinginan untuk terus belajar, mendapatkan pendidikan, dan mengejar cita-citanya. Jadi perjalanannya tersebut memperlihatkan bagaimana seorang anak ini berusaha menghadapi berbagai keterbatasan dan keadaan di sekitarnya. Nah, judul Kemarau di Sedanau sendiri terasa menarik ya, karena kemarau tidak hanya hadir sebagai gambaran suasana alam, tetapi juga dapat kita maknai sebagai gambaran tentang masa-masa sulit ya dalam kehidupan. Nah, ketika keadaan terasa kering dan penuh keterbatasan, manusia dituntut untuk tetap bertahan dan menjaga harapan. Nah, novel ini pendengar sekaligus memperkenalkan kepada pembaca kehidupan masyarakat di wilayah kepulauan dengan segala kesederhanaan, tantangan, dan harapan yang ada di dalamnya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari novel ini. Yang pertama, jangan mudah menyerah karena keterbatasan ya. Jadi keadaan yang sulit memang bisa membuat langkah terasa berat, tetapi bukan berarti cita-cita harus berhenti. Kemudian di novel ini kita bisa belajar pendidikan adalah bagian penting dari masa depan. Jadi semangat untuk belajar dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi seseorang untuk mengubah kehidupannya. Kemudian kita belajar tentang arti perjuangan dan kesabaran. Tidak semua memang ya keinginan ini dapat tercapai dengan cepat. Ada proses yang harus dijalani. Dan yang tidak kalah penting adalah novel ini mengingatkan kita bahwa harapan ini dapat tumbuh di mana saja, termasuk di tempat yang mungkin jauh dari pusat perhatian. Jadi salah satu kelebihan novel Kemarau di Sedanau adalah latar daerahnya yang memberikan warna tersendiri. Jadi pembaca diajak melihat kehidupan dari sudut pandang masyarakat di wilayah kepulauan. Tema tentang pendidikan, kemudian cita-cita perjuangan dan kehidupan juga ini membuat novel ini memiliki nilai yang sangat dekat ya dengan kehidupan sehari-hari. Cerita seperti ini menarik karena mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang kehidupan di kota-kota besar ya. Di daerah-daerah ada banyak anak yang memiliki cita-cita besar dan berusaha memperjuangkannya dengan segala keterbatasan yang mereka miliki. Ya, pendengar, novel ini lebih tepat dinikmati sebagai sebuah perjalanan kehidupan dan perjuangan tokohnya ya, jangan hanya membaca kata kemarau. Jadi sebagai gambaran tentang panas dan kekeringan, cobalah melihat kemarau ini sebagai sebuah simbol tentang masa sulit yang mungkin pernah dialami oleh setiap manusia. Karena dalam kehidupan kita semua ini bisa mengalami musim kemarau masing-masing. Ada saat kita belum berhasil ya, harapan belum terwujud, dan keadaan terasa berat, tetapi bagaimana musim yang terus berganti, keadaan pun tidak selamanya sama. Ya pendengar, itulah novel yang berjudul Kemarau di Sedanau. Jadi memberikan sebuah pesan sederhana tetapi penting ya. Jadi keadaan boleh sulit, tetapi harapan jangan sampai ikut mengering. Dari perjalanan Salman, pendengar, kita diajak memahami bahwa cita-cita membutuhkan perjuangan, pendidikan membutuhkan kesungguhan, dan setiap proses ini membutuhkan kesabaran. Jadi kemarau ini mungkin membuat tanah menjadi kering, tetapi bukan berarti kehidupan harus berhenti ya. Begitu pula manusia, jadi ketika menghadapi masa sulit, jangan buru-buru menyerah, tetap belajar, tetap berusaha, dan tetap menjaga harapan. Karena bisa jadi setelah kemarau yang panjang, hujan yang kita tunggu akhirnya datang. Demikian resensi buku di malam hari ini. Sebuah novel yang berjudul Kemarau di Sedanau, karya Asrarudin Zuhni. Semoga sebuah cerita dari Sedanau ini bisa membawa kita pada satu renungan. Dimanapun kita berada, setiap manusia ini memiliki perjuangan dan setiap perjuangan selalu membutuhkan harapan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: SMA Negeri 2 Mataram memperkuat edukasi kepada siswa terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pendewasaan usia perkawinan. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi bersama Wakil Gubernur NTB Hajah Indah Damayanti Putri dalam rangkaian kegiatan Badan Kerjasama Organisasi Wanita atau BKOW NTB. PLT Kepala SMA N2 Mataram Gunawan menyambut baik kehadiran Wakil Gubernur NTB bersama BKW NTB di lingkungan sekolah. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi kesempatan penting bagi siswa untuk memperoleh wawasan langsung mengenai persoalan sosial yang berpotensi mempengaruhi masa depan mereka. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada. Di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Plus 1 RRI Mataram, saatnya kami hadirkan mini drama untuk malam ini berjudul Oleh-oleh dari Pasar, produksi RRI Gorontalo.

Aduh, sudah jam 5.15 menit. Kalau pulang begini saja, pasti Siti marah. Daripada ribut, mending sekalian mampir ke pasar belanja kebutuhan rumah.

0: Permisi Bu, minyak goreng 5 liter ya, telur 3 rak, beras 3 karung kecil aja.
1: Wah, banyak sekali Pak.
0: Iya, mau kedatangan keluarga dari luar kota.
1: Kalau begitu totalnya 1 juta Pak.
0: Oke, saya transfer 1.500.000 ya Bu. Nanti Ibu kasih uang tunai 500.000. Saya lagi butuh cash nih.
1: Boleh.
0: Nah, sudah terkirim, Bu.
1: Sebentar.

Sa bahaya nih. Aku harus pergi.

0: Silakan duduk, Pak.
1: Iya, Pak. Saya mau lapor. Saya kan tadi sudah transfer.
0: Iya.
1: Ini nih bukti transfernya.
0: Oke, baik, Pak. Kami akan cek. Bisa diperlihatkan riwayat rekeningnya?
2: Kenapa? Tidak bisa.
1: Bu, saya hanya ingin masalah ini jelas.
0: Tenang dulu.
1: Sudahlah, Pak. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, saya relakan uangnya aja.
0: Yakin, Pak?
1: Saya cuma nggak mau konflik panjang, Pak.
3: Wah, ramai sekali di sana. Ada apa di sana ya? Nah, sudahlah, bukan urusan saya. Kasihan anak ditinggal sendiri di rumah.
1: Assalamualaikum. Siti kok gak ada ya?

0: akhirnya pulang juga ya.
1: Siti dengar dulu.
0: Kamu kemana dari tadi, hah? Aku sampai tinggalkan anak sendirian tahu.
1: Aku ada urusan di pasar tadi.
0: Urusan apa sampai pagi?
1: Ya aku sudah belanja kebutuhan rumah.
0: Aku tidak peduli.
1: Ya halo.
2: Halo Pak Rudi. Mohon datang lagi ke kantor.
1: Baik Pak.
0: Pak, itu tadi siapa Pak?
1: Tadi yang nelpon polisi.
0: Hah? Polisi?
1: Ya, iya. Nanti aku jelaskan ya.
0: Jelaskan apa Pak? Kamu terlibat masalah apa sih sebenarnya?
1: Ini bukan seperti yang kamu pikirin.
0: Kalau begitu, jangan pulang lagi sebelum semuanya jelas.

0: tidak bermaksud begini, Pak.
1: Perempuan menangis lagi.
0: Oh, jadi ini rupanya.
2: Siti.
0: Rudy, jadi ini alasanmu pulang pagi, Rudy.
2: Siti.
0: Aku sudah cukup sama.
2: Ibu, tenang dulu. Loh,
1: ini siapa?
0: Saya istrinya. Saya mau minta cerai.
2: Ibu, tenang dulu, Bu.
3: Astagfirullah, Siti. Dengerin dulu.
0: Apalagi yang harus aku dengarkan?
2: Tenang dulu, Bu. Ini bukan perkara seperti yang Ibu bayangkan.
3: Aku memang salah pulang pagi. Tapi masalah di sini soal transfer aja.
0: Transfer?
3: Aku belanja untuk menjamu keluarga yang mau datang.

0: Terus terjadi kesalahpahaman di sini.
1: Bu, saya juga salah. Tadi setelah diperiksa, ternyata ada gangguan aplikasi. Uangnya memang masuk.
2: Jadi?
3: Ya, Bu. Jadi tidak ada perselingkuhan, tidak ada tindak kriminal. Hanya kesalahpahaman.
1: Maafkan saya, Pak Rudi.
4: Iya, saya juga minta maaf kalau membuat keadaan makin rumit.
2: Aku juga minta maaf, aku terlalu cepat mengambil kesimpulan.
4: Ya sudah, yang penting sekarang semuanya udah jelas.
5: Satu keputusan yang terburu-buru dapat merusak kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Bijaklah mengambil masalah, karena kebenaran membutuhkan ketenangan. Jangan mudah menghakimi dan selesaikan persoalan melalui dialog serta jalur yang benar. Demikian drama radio Oleh-oleh dari Pasar, persembahan RRI Gorontalo. Naskah karya Nur Ainsyah Banggai. Diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai Rudi. Siti diperankan Denilsa Sylvie Bookings. Gilang Aji Baskara sebagai Pak Polisi. Dan Ibu Mina diperankan oleh Kanisa Muhammad. Sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Sikap Hidup Bahagia oleh Mahatma Gandhi. 1. Lepaskanlah rasa khawatir dan ketakutan. Ketakutan dan kekhawatiran hanyalah imajinasi pikiran atau suatu kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Kebanyakan hal-hal yang kita khawatirkan dan takutkan tidak pernah terjadi. 2. Buanglah dendam. Dendam dan amarah yang disimpan hanya akan menyedot energi diri kita dan hanya mendatangkan kelelahan jiwa. Maka, buanglah. 3. Berhentilah mengeluh. Mengeluh berarti selalu tak menerima apa yang ada saat ini. Secara tak sadar, kita membawa-bawa beban negatif dalam pikiran kita. 4. Bila ada masalah, selesaikan satu persatu. Hanya inilah cara menangani setiap satu demi satu. 5. Tidurlah dengan nyenyak. Semua masalah tak perlu dibawa tidur. Hal tersebut buruk dan tidak sehat. Biasakanlah tidur dengan nyaman. 6. Jauhi urusan orang lain. Biarlah masalah orang lain menjadi urusan mereka sendiri. Mereka memiliki cara sendiri untuk menangani setiap masalahnya. 7. Hiduplah pada saat ini, bukan masa lalu. Nikmati masa lalu sebagai kenangan, jangan tergantung padanya. Konsentrasilah hidupmu pada kejadian saat ini. Karena apa yang Anda miliki adalah saat ini, bukan kemarin, bukan besok. Jadi, hadirkan yang terbaik. 8. Jadilah pendengar yang baik. Saat menjadi pendengar, Anda belajar dan mendapatkan ide-ide baru yang berbeda dari orang lain. 9. Berpikirlah positif. Rasa frustasi datang dari pikiran negatif. Kembalilah berpikir positif. Bertemanlah dengan orang-orang yang berpikiran positif. Dan terlibatlah dengan kegiatan-kegiatan positif. 10. Bersyukurlah atas hal-hal kecil yang akan membawa Anda pada hal-hal besar. Sekecil apapun karunia yang kita terima, akan menghasilkan hal-hal besar dan selalu membawa kita kepada kebahagiaan saat bersyukur. Jangan lupa bahagia.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

0: 2,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di NTB malam ini dan di minggu malam ini setelah mini drama, kami biasanya menemani Anda dalam tanya jawab agama Islam, namun malam hari ini Bapak Tuan Guru berhalangan untuk mengisi, maka kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya. Di mana malam ini kami hadirkan lagu-lagu religi islami. Dan kami selipkan juga info-info islami ya, untuk mengisi acara malam ini Tanya Jawab Agama Islam. Nah pendengar, kalau kita berbicara tentang sunnah Rasulullah SAW, mungkin yang langsung terbayang nih ibadah-ibadah tertentu ya. Padahal ada sunnah yang sangat sederhana dan bisa kita lakukan hampir setiap hari, yakni tersenyum ketika bertemu orang lain. Rasulullah SAW bersabda, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Nah hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan dinilai hasan. Dan artinya sedekah tidak selalu harus berupa uang ya. Jadi ketika kita bertemu tetangga, teman kerja, keluarga, atau orang yang kita kenal, kemudian kita memberikan senyum yang tulus, itu sudah semua termasuk bentuk kebaikan. Dan ini sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang, di mana kadang seseorang tidak membutuhkan uang kita, yang mungkin hanya membutuhkan keramahan, kemudian sapaan atau perhatian. Bayangkan saja pendengar ya, seseorang datang ke tempat kerja dengan pikiran yang sedang berat ya, kemudian ada orang yang menyambutnya dengan senyum dan sapaan yang baik. Sederhana memang ya, tetapi bisa saja hal kecil itu membuat suasana hatinya menjadi lebih baik. Karena itu sunnah Rasulullah SAW tidak selalu sesuatu yang berat ya. Kadang sunnah itu sesederhana membuat orang lain merasa nyaman ketika bertemu dengan kita. Dan yang menarik ya, dalam Islam kebaikan kecil seperti itu tetap memiliki nilai ibadah. Tentunya ibadah yang akan menjadi bekal kita ya untuk kehidupan sampai akhirat nanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimah dimanapun berada, ada sunnah Rasulullah SAW yang sangat dekat dengan aktivitas kita sehari-hari ya, yakni menggunakan tangan kanan ketika makan dan minum. Rasulullah SAW bersabda kepada Umar bin Abi Salamah ketika masih kecil, "Wahai anakku, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari yang dekat denganmu." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda agar seseorang makan dan minum menggunakan tangan kanannya. Hadis tersebut diriwayatkan juga dalam Sahih Muslim 2020. Nah, kalau kita perhatikan, sunnah ini bukan hanya berbicara tentang makan, adab, ada nilai adab ya, dan kedisiplinan di dalamnya. Sebelum makan, kita mengingat Allah dengan membaca basmalah, kemudian menggunakan tangan kanan, dan dalam hadis kepada Umar bin Abi Salamah, Rasulullah SAW bersabda juga, mengajarkan untuk mengambil makanan dari bagian yang dekat dengan kita. Jadi sejak kecil Islam mengajarkan bahwa makan pun memiliki etika dan ini menarik untuk diterapkan dalam keluarga. Dan orang tua tidak harus selalu memberikan nasihat panjang kepada anak, kadang cukup dengan memberikan contoh. Nak, sebelum makan baca bismillah, kita makan dengan tangan kanan. Nah, kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus akhirnya menjadi karakter. Dan inilah salah satu sisi menarik dari sunnah Rasulullah SAW. Ajaran agama hadir dalam aktivitas yang sangat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita mengerjakan sunnah Rasulullah SAW, tentu ini menunjukkan betapa kita cinta kepada Rasulullah dan betapa rindu kepada Rasul.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, ada satu waktu dalam sehari yang sering kita lewatkan karena kita sedang terlelap ya. Padahal dalam ajaran Islam, waktu malam ini memiliki keistimewaan, terutama sepertiga malam terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ketika sepertiga malam terakhir telah tiba, Allah menyeru hamba-hambanya. Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sehingga termasuk hadis sahih. Maka 2/3 malam terakhir ini bukan sekedar waktu ketika suasana lebih sunyi ya. Bagi seorang muslim ini merupakan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat malam, doa, dan istighfar. Jadi saat orang lain sedang tidur, kita bangun. Saat suasana dunia mulai tenang, kita mengambil waktu untuk berbicara kepada Allah. Mungkin ada persoalan yang belum selesai, ada rezeki yang sedang kita harapkan, ada keluarga yang ingin kita doakan, ada kesalahan yang masa lalu ingin kita mohonkan ampun. Maka manfaatkanlah waktu itu, tidak harus lama ya, tidak harus langsung lama. Bangun, berwudu, kemudian sholat dan berdoalah dengan sungguh-sungguh di 2/3 malam.

0: rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.
1: Pro 1

0: 101 Radio Mataram. Bahagia sekali kembali kami menemani ruang dengar Anda ya, dalam acara yang mengajak Anda untuk berbagi rindu, berbagi memori dengan kita sama-sama dengerin lagu. Kita ke lagu-lagu ruang rindu malam ini. Lagu-lagu mancanegara tahun 60-an, tahun 70-an. Yang ingin bergabung boleh ya, seperti biasa di nomor yang biasa kami siapkan untuk bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, mengori lewat lagu.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Widya, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar kebaikan.
0: Baik, sehat. Sehat juga. Berembe hasil bangkat, oh. Widya.
1: Sedikit ganti.
0: Sedikit berembe.
1: Sedikit, baik.
0: Oke. Lagi tanam apa sekarang? Lagi nanam apa sekarang?
1: Kalau sekarang nanam jagung sama kacang panjang ini, Kandi.
0: Oke.
1: Tembakonya gitu sudah habis.
0: Salamnya buat siapa?
1: Ada bagian listrik, kami sayang tersayang, semoga sehat selalu untuk umur dan segerasi kita. Ada Mas Ogi, ada Bunda Kartini, ada Bunda Maya, Bunda Cahaya, ada Bang Kajar, Bang Oyen, Bang Azrul, ada Bang Alvin, ada Konor Shah, ada Bang Saril, Bang Bun, Haji Herman, Haji Sabudin,
0: iya.
1: Bang Anwar juga ya, ada Selihin, ada Bajang Rian, ada Kak Mawitin, terus ada Jamiluddin juga ya, semuanya aja kan ya,
0: asam
1: juga dan rasa sekali.
0: Okay.
1: Buat Bang Andi yang gagah, semoga yang selalu panjang umur dan segera tipisah.
0: Ya, dan pasti, banyak
1: uang. Ya, sudah kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Widya. Terima kasih, Widya, ya, sudah bergabung di malam hari ini. Di belakangnya Widya ada siapa yang ingin bergabung? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, pada malu-malu ya. Atau udah mulai capek. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Andi.
0: Halo, Ila ini ya.
2: Iya.
0: Oke, Ila pengen salam-salam buat siapa, Ila?
2: Lagu apa sekarang, Bang Andi?
0: Oh, lagu-lagu Indo dan lagu-lagu manca. Lagu-lagu laik, nih.
2: Lagu-lagu laik.
0: Tahun 60-an, tahun 70-an. Ila udah lahir nggak tahun 60-an, 70-an?
2: Belum, dong.
0: Belum ya?
2: Iya, dong.
0: Kalau tahun 75?
2: Bang Andi, sawe, Bang.
0: Sawe, sawe.
2: Oh, sawe.
0: Iya. Yeah.
2: Apa jeruknya, Bang Andi?
0: Anu baru jerukku apa ya, biasa.
2: Biasa daging ayam atau sapi.
0: Begitu. Iya. Salamnya buat siapa, Ila?
2: Salamnya buat Kak Ira dengan teman-teman Mbak Teno, semoga semoga sehat selalu kami umur dan sukses selalu ya.
0: Malam juga, Ila. Oke. Baik, pendengar yang ingin bergabung kembali silakan ya. Masih panjang waktu kita untuk bersama di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lale, apa kabar ini Bunda Lale?
3: Alhamdulillah, baik-baik aja.
0: Kok lemes ini? Biasanya ceria ya?
3: Ih, ngantuk, capek.
0: Oh, ngantuk. Tadi nyongkolan ya, makanya capek.
3: Enggak, tadi kan banyak tamu di rumah karena kakak lagi sakit. banyak yang juga ada kakek ipar, ponakan dan lain mbak, banyak yang lain keluarga. Terus tadi ada acara zikiran, baru-baru selesai acaranya gitu.
0: Makanya gitu,
3: capek banget rasanya, ngantuk tapi ya lagi rindu sama ini juga, acara ini orang rindu sama suaranya Mas Andi juga.
0: Gitu. Silakan Mbak Lalu, pengen salam-salam buat siapa iki?
3: Yang pertama buat Wati yang ada di kamar yang mau selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dilancarkan rezekinya, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala. Dan buat kakak yang lagi sakit, semoga cepat diberikan kesehatan,
0: panjang
3: umur, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala. Terus ada Pak Mawi, Mangirian, Cita Lihin, Pak Marisa, Pak Raja, Pak Andi Gunung Sari, Pak Fajar, Pak Orde, Bunda Cahaya, Bunda Sidajar, Mbak Kenja, Pak Kintu, semoga selalu juga ya buat semua-semuanya dan ya
0: semua-semuanya
3: dan dari SMP Z sama kata kecuali buat Mas Andi. Mudah-mudahan Mas Andi selalu diberikan kesehatan,
0: banyak
3: umur,
0: rezekinya
3: semakin dilancarin.
0: Amin ya Allah,
3: semoga Mas Andi akan selalu juga bersama yang tersayang.
0: Amin, terima kasih nggih.
3: Ampun nek ya kasih Mas Andi matur pangiyasa prestasinya. Kirang rangkum setia ngebahas tenas ampure, Agung Ali Senampure nggih. Lagunya lalu tunggu. Tapi ngantuk banget Mas Andi. Mau bubuk langsung.
0: Ya sudah tidur.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggih untuk Mbak Lale. Baik, di belakangnya Mbak Lale ada siapa Niki? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Nelly, Mas Andi.
0: Dengan Nelly
4: ya.
0: Apa kabar Nelly?
4: Alhamdulillah baik.
0: Silahkan, pengen salam-salam buat siapa? Oh, alhamdulillah, seperti yang Nelly dengarkan ini.
4: Ya, Mbak Nelly selalu sehat ya.
0: Amin, silahkan Mbak Nelly.
4: Buat Mbak Ila tadi, terima kasih kolinannya ya. Buat Pak Irwan juga ya. Dan sehat juga. Mbak Lali juga, salam persahabatan. Buat Bunda Isa, Bunda Kartini, Bunda Cahaya, Bunda siapa lagi ya? Bunda Maya.
0: Bunda Maya, ya.
4: Ya, terus buat Bisa Nasinya juga. Terus buat Pak Mawi, Pak Raja, Pak Orde, buat Pak Purbaya juga, buat Mas Tunggu.
0: Iya.
4: Ya deh.
0: Itu aja.
4: Tinggal salamannya soalnya buat sahabat yang tonton semua.
0: Oke dah.
4: Banyak ya.
0: Sahabatkan
4: aja semua.
0: Siap.
4: Terima kasih.
0: Yoi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Nelly yang ada di Narmada. Baik, pendengar, kita ke lagu dulu ya, sembari menantikan pendengar yang ingin bergabung nanti di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Lagu-lagu Ruang Rindu malam ini adalah lagu-lagu mancanegara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Ya, peringatan Pro 1 Radio Mataram masih di Ruang Rindu. Kami hadirkan lagu-lagu di malam hari ini. Lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara. Ini lagu-lagu tahun lama ya. Tahun 60-an, tahun 70-an. Kita bernostalgia malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Andi.
0: Halo malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinanti sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga Kinanti.
1: Campuran ya?
0: Lagu-lagu lain nih. Kalau Kinanti udah lahir enggak? Kalau tahun 60-an?
1: Belum.
0: Oh belum. Ya. Silakan Mbak Kinanti, pengen salam-salam buat siapa?
1: Salamnya buat pengantin. Irwah,
0: saya selalu
1: buat Ila, udah masuk tadi, Ray. Saya selalu buat perbanyak Tuhan Haji, Pak Mungin, Pak
0: Mungin,
1: Pak Raja, Bang Fajar,
0: Pak Mung
1: Basari, ada Pak Mungin, Pak Mungin, Pak Yogi, terus ada Mak Maya, ada Mak Nindi tadi, nah, ada Mama Urwa juga, ada Ica, Batuk Muli, ada Polisi, Pak Mung Irian, ada Bunda Kartini, Pak Mahisa, Bunda Isa, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Gil, ada Mahat Sekerana, ada semua-semua Bang Andi.
0: Semua-semuanya ya.
1: Sudah kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Buat sama keluarga juga sehat selalu.
0: Terima kasih. Andi, ya.
1: Selamat bertugas, yang selalu bersama keluarga, banyak umur murah.
0: Terima kasih. Selalu
1: dalam nur Allah SWT.
0: Iya.
1: Dan tetap semangat Bang Andi.
0: Oke, siap.
1: Dan jangan lupa bahagia.
0: Jangan lupa bahagia.
1: Iya. Oke. Lagunya kita dengerin sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinanti di Lombok Utara, terima kasih ya sudah bergabung. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinza, apa kabar Kinza?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Oke. Iya. Kinza di Lombok Timurnya di mana Kinza?
2: Titik Batu, kan udah saya kasih tahu Bang Andi dari awal.
0: Iya, titik batunya itu yang banyak air.
2: Iya, banyak air. Tadi aja habis jalan-jalan ke tempat air, mata
0: Oh, enggak kekeringan di sana.
2: Nyegerin banget, ayo sini dah biar tahu ya.
0: Pengen sih, lumayan jauh sih memang Titik Batu, tapi kapan-kapan kesana lagi. Pernah dulu saya kesana soalnya.
2: Iya kan, makan dulu udah cerita kemarin ya.
0: Oke, Kinza pengen salam-salam buat siapa malam ini?
2: Iya, ada Mbak Ila ya, ada Mbak Kinanti tadi, terima kasih kalingannya. Tapi jangan dipeles-pelesin sama yang itu ya, terus ada... Ada Bang Ordes, ada Bang Alkin, ada Purbaya, ada Kamauin, ada Pak Nurca, ada Pak Marisha, ada siapa juga namanya ya Bang Andi, ada
0: namanya,
2: Bunda Aisyah.
0: Bunda Aisyah apa kabar ya? Belum pernah masuk lo Bunda Aisyah ini.
2: Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat.
0: Mudah-mudahan sehat Bunda Aisyah. Bunda Aisyah, Bunda Aisyah, Bunda, masuk kayu.
2: Ayo masuk, kita kangen pengen denger tawa candanya yang lagi berbunga-bunga itu Bang.
0: Apalagi Andi, kurang ya. Sehat ya.
2: Iya, mudah-mudahan sehat-sehat aja ya. Salam bunda kangen sayang doang dari siang bunda ya. Ada Bang Fajar, ada Bang Raja, ada Mbak Nelly tadi ya. Salam kenal Mbak Nel ya.
0: Iya.
2: Di Narmada. Terus ada siapa juga namanya Bang Andi, ada Bunda Kartini, ada Bunda Marni juga yang lagi kurang sehat, mudah-mudahan segera membaik ya.
0: Oke.
2: Terus ada Bang Rian juga, atau Bajang Rian, siapa namanya tuh yang di Perot.
0: Iya, Bajang Rian dia.
2: Iya, Bajang Rian, ya, selamat malam Bajang Rian. Terus ada siapa juga namanya Bang Andi.
0: Sama siapa yuk?
2: Ingat diriku, semua-semuanya aja Bang Andi.
0: Oke dah.
2: Iya, salam support manis, bersahabat dan bahagia aja.
0: Terima kasih, terima kasih.
2: Selamat bertugas, semangat selalu di sana Bang Andi.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bang Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinza, terima kasih ya sudah bergabung di malam ini. Di belakangnya Kinza ada siapa? Halo. Bunda Aisyah, apa kabar Bunda? Kalau Bunda Mas Nia sering saya lihat di live-live sosial medianya ya. Kalau Bunda Cahaya, apa kabar hari ini, malam ini? Sehat selalu nggih? Bang Fajar di Praia. Halo Bang Fajar.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam juga Bang Fajar. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat juga Bang Fajar.
3: Alhamdulillah.
0: Silakan, salam-salamnya buat siapa nih?
3: Ada Mbak Cilura tadi, salam kabar sahabat Anda. Nanti tadi. Ada Bunda Isha Siti Hajar, Maya ada Mbak Ila, Bunda Maksudnya Bunda Kartini, Bunda Merian, ada Bunda Merian, dan juga Bang Rakyat Terbalik Zahid, ada Bang Jin, Bunda Merian, Pak Mau Intom Hidin, Bang Merian, ada Bang Ordes, Bang Sergio, Bang Sarin, ada Mbak Irwan, Bang Anwar, Mbak Ayu, terus ada Mbak Lade, Widya, dan Mbak Yastri. Pak Sukri dan Bunda Marni, ada bunda-bunda yang semuanya sudah.
0: Oke, semua-semuanya ya.
3: Salam kabar bersama penandaan tetap sehat panjang umur dan
0: untuk
3: keluarga dan semua keluarga besar. Sehat panjang umur
0: murah. Aneh banget.
3: Terima kasih Bang Andi. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya untuk siapa yuk? Untuk Bang Fajar ya. Di belakangnya Bang Fajar ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Bunda Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamiluddin, berbe kabar deh Bapak Jamiluddin.
4: Kalau ngebong-bong
0: sehat ya.
4: Alhamdulillah.
0: Oke, silakan Pak Jamiluddin, pengen salam-salam buat siapa?
4: Dan tadi itu dari Bang Dino udah berasal kedengaran ya, mana udah?
0: Indo, ini Bang, Bang Tenggu yang kena anu nih ya. Ya? Dia bulan madu Bang Tenggu.
4: Oh iya, ada kawan ceritanya.
0: Iya.
4: Apa diundang, Pak Dan?
0: Undang? Ndek nundang si Bang Tenggo.
4: Akhirnya diundang. Kenapa nanti undang sama Bang Tenggo itu, mana dia?
0: Kita doakan aja semoga sehat.
4: Siti Hajar, Bunda Aisyah, Bunda Mari, ada Mesti Nanti, sama Intang Wahidi, macam-macam lain, ada Fajar tadi. Ya, semuanya kita loh.
0: Oke, dah siap.
4: Ada jalan teman-teman di
0: belakang. Oke, Pak Jamiluddin, terima kasih ya.
4: Semuanya sehat selalu, seger bugar banyak. Yeah. Rezeki panjang umur.
0: Ji, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Jamiluddin sudah bergabung. Di belakangnya ada kerangkering-kerangkering dari tadi. Ada siapa ya? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Sida berembe kabar de?
5: Sehat.
0: Sehat Sida. Wah, tebekelor. Sampun-sampun bekelor ya. Kalau Bunda Kartini sudah bekelor?
5: Sudah.
0: Sudah? Oke, Bunda pengen salam-salam buat siapa, yuk?
5: Ya, salam buat Bunda Aisyah. ada Bunda Mesia, ada Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada Bunda Marni, Bapak Putri, ada Bunda Warni, Mbak Maya, Mbak Nanti, Mbak Bunda, juga Bidya, Bajang Listri, semua salam sehat selalu. Kemudian ada Bang Fajar, ada Bang Irwan, Bang Raja, Bapak Haji Herman, Bapak Nurdin, Bapak Rian, Bapak Rian, Bapak Hidudur, Bapak Hidudur, Bang Erde, Bapak Nurdin, semua salam sehat selalu. Kemudian video yang baik lagi sudah sehat juga.
0: Oke, terima kasih nggih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kartini, terima kasih sudah bergabung nggih. Di belakangnya ada siapa? Boleh kita coba ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu, ruang kenangan. Memori berbagi rindu lewat lagi.
0: Pak Mawiin di Lombok Utara.
6: Betul sekali.
0: Terima kasih Pak Mawiin ya sudah bergabung.
6: Enak kita di udara. Rame-rame.
0: Iya, banyak saudara jadinya ya.
6: Betul, banyak sahabat. Kita bergaul di udara, bergaul di darat, juga bergaul di laut juga.
0: Iya. Kalau ketawanya teman-teman ini kayak gimana Pak Mawiin?
6: Iya. Ada yang hahaha,
0: Kalau Pak Mawiin pilih yang mana kalau ketawanya?
6: Campuran. Kadang-kadang saya bilang hahaha, saya dengar ada yang ketawa.
0: Iya. Kalau suka denger yang mana Pak Mawiin kalau ketawanya itu?
6: Semua sama.
0: Soalnya aja ya.
6: Banyak orang lucu-lucu.
0: Oh gitu. Pak Mawiin silakan, pengen salam buat siapa ini?
6: Salam sama Pak Haji Sahabudin, Bunda Aisyah yang sering terdengar di radio sebelah. Ada Inak Cinta, Bunda Ratu Lale, ada Pak Marisa, Pak Order, Pak Fajar, Pak Irwan di Lombok Timur, Bunda Cahaya, Bunda Maya, ada Bunda Siti Hajar, Bunda Aries, Bunda Kartini, Pak Tenggo, Bang Raja, Pak Jamaluddin, ada Bunda Widya bersama bajuan listriknya, Bang Yogi dengan Mami Rian di Sengkol.
0: Oh iya.
6: Bukan di Lombok Timur, Lombok Tengah.
0: Di Lombok Tengah ya?
6: Iya Pak Andi.
0: Oke.
6: Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam untuk Pak Mawiin, terima kasih ya untuk Pak Mawiin yang sudah bergabung. Baik, kita ke lagu dulu ya, karena sudah berapa ini yang telepon? Lumayan sih. Yang ingin bergabung sabar dulu ya. Kita nikmati lagu-lagu Ruang Rindu malam ini, lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara juga. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

Ya, pendengar Pro 1 dari Mataram, masih di Ruang Rindu ya malam hari ini. Anda ingin bergabung masih ada waktu ya, silakan dicoba-coba di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Ada yang bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, terima kasih ya. Baik, pendengar Pro 1 dari Mataram, kembali kami mengundang Anda nih di Ruang Rindu, menyapa Anda untuk berbagi rindu, berbagi memori dengan menikmati lagu-lagu Ruang Rindu malam ini. Silakan dicoba dua kanal yang sudah kami siapkan di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Kalau belum ada, karena ini adalah malam Senin, karena banyak yang pengen istirahat cepat ya kalau malam Senin itu, minggu malam ya. Karena Senin biasanya banyak sekali aktivitas kegiatan yang membutuhkan ekstra energi. Jadi tidur cepat menjadi salah satu pilihan ya untuk besok pagi agar lebih fresh, lebih segar ya untuk menjalani aktivitas. Kembali kami mengajak Anda menikmati beberapa lagu berikut ini. Dan nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah, kami akan temani Anda dalam musik dan inspirasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada. Di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Kualitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

0: ada tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat, agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang, manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara. "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Program 1 kembali mengudara di hari ini, hari Senin 28 September 2026. Sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Jumpa lagi kita di hari ini, di hari Senin 28 September 2026. Pendengar, di pagi hari ini mengawali tugas ada saya Bini Pratama yang akan menemani pendengar hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kumandang azan subuh telah dikumandangkan tadi pada pukul 4:47. Hari ini tentunya harapan kami semua agar kita semua dalam lindungan Allah dan hari ini bisa beraktivitas dengan sesuai harapan dan juga penuh kebaikan. Baik pendengar, selanjutnya akan kami ajak Anda untuk menuju ke Masjid Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat guna sama-sama kita nantikan salat subuh berjamaah dan nanti akan diikuti dengan tausiah subuh.

0: Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majelis raya Hubul Wathon Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat dan para pendengar RRI Pro 1 Mataram di mana saja berada, marilah bersama-sama kita simak dan dengarkan kajian ba'da subuh yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Abdul Fattah MPhil yang akan menyampaikan tema kajian yakni Ulumul Quran. Dan insya Allah kajian kita akan berlangsung sampai tibanya waktu syuruq, yakni pada pukul 6 tepat. Dan marilah kita buka kajian ini dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada al-mukarram, pada Bapak Tuan Guru, falyatafaddal maskura.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabina wa rasulina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabil kirami ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna salihat anna lahum ajran kabira. Wa qala ta'ala aydan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dhakarallaha kathira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Wa qala aidan innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala fi riwayah innama bu'istu li utammima salihal akhlaq.

0: Wa qala aidan al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rawahul Bukhari wa Muslim, amma ba'du. Hadratal muqarramin wal muhtaramin, para hadirin jamaah tercinta di Masjid Hubul Waton, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada hari Senin subuh yang penuh barokah ini, tanggal 28 September 2026 miladiah, dua hari sebelum pemutaran film G30 SPKI ini. Tapi masih diputar apa enggak itu? Ya, kemarin kami pergi ke Cina selama 7 hari, Pak Jilham, Pak Ketua Kelas bersama tokoh-tokoh ormas di NTB. Ternyata PKI yang datang ke Indonesia setelah belajar ke Cina itu hoax itu. Di Cina itu dihormati ulama, dikasih gaji para imam, para khatib. Di sini dibunuh mereka. Itu bidah semua PKI di Indonesia. Makanya ditonton filmnya ya, supaya kita waspada. Alhamdulillah pada subuh ini bertepatan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, kita masih diberi kesehatan keafiatan. Alhamdulillah, kalau tidak salah sebulan ya atau 4 minggu yang tidak duduk di majelis terhormat ini, rasa-rasanya sudah kangen gitu. Ya lagi-lagi minggu lalu tidak mungkin kita karena berada di luar negeri bahkan. Tapi kelihatannya sehat-sehat. Apalagi kayaknya kemarin ini berapa bis ke KLU saya lihat ini. Hah? Ketua kelas paling semangat foto saya lihat. Tapi gak tahu di dalam bis duduk sama siapa itu. Karena duduknya gak tertib. Ada yang sesama laki-laki, ada yang ya mungkin dengan istrinya gitu ya. Alhamdulillah. Tapi hari ini cerah semua. Apalagi ada tamu kita dari Jerman atau dari mana ini? Where do you come from? Belgium. Maroko, Masya Allah, wajahnya kayak wajah ya Maroko, yang jelas bukan wajah Indonesia pokoknya, dan bukan wajah Cina gitu. Wajah Cina ini kayak Papa Benny, kurang lebih mirip-mirip lah, sipit-sipit gitu kan. Ya Cinanya di Lombok maksudnya gitu kan, bukan Cina di Beijing asli sana. Alhamdulillah ya semua sehat walafiat, senang kita lihat. Jadi umat Nabi Muhammad kalau sudah berkumpul begini sehat walafiat, apalagi kita cari di dunia ini. Jangan tengkar-tengkar, jangan masalah maulid nabi ini, bid'ah ini, dolalah ini, macam itu memakan energi kita, enggak usah dibahas. Yang maulid-maulid yang enggak selesai. Ya, jadi makanya pada hari ini Bapak Ibu izin kami akan melanjutkan ulumul Quran, ada hubungannya dengan peristiwa maulid, kaitannya dengan al-ijazul adadi. Ya, mukjizat adat atau mukjizat ya new miracle, miracle of the Quran istilahnya. Ya sekali lagi, new miracle, miracle of the Quran. Jadi keistimewaan Al-Quran dari segi bilangan, dari segi angka, atau at-tanasuk al-adadi atau al-ijazul adadi fil Quran. Kaitannya dengan bulan maulid kami sampaikan ya. Ya paling tidak ada kita sebutlah bulan maulid, yaitu bulan Rabiul Awal, kurang lebih 1 bulan 4 hari yang lalu, 12 Rabiul Awal. Sekarang kan tanggal 16 Rabiul Akhir ya. Baik, mudah-mudahan kajian ulumul Quran kita ini, yakni pertalian surah Muhammad yang kasih judul hari ini pagi niki, pertalian surat Muhammad dan surat An-Nasr dalam perspektif ijaz al-adadi Al-Quran. Kita akan bedah makin niki sedikit ya tentang hubungan atau munasabah surat Muhammad dalam Al-Quran, tepatnya surat urutan ke-47, hubungannya dengan surat An-Nasr, surat ke-110 dari 114 surat dalam kitab suci Al-Quran. Di situ nanti akan kita lihat betapa Bapak Ibu salah satu rahasia rupanya, mengapa ayat yang pertama turun, surat yang pertama turun tidak diletakkan di awal sesuai dengan urutan turunnya. Ada surat yang awal turun letaknya jauh di belakang. Misal, Wikan Pelungguh, Ittifaq Ulama Ulumul Quran, surat atau ayat yang pertama turun itu ayat apa Bapak Ibu? Al-Alaq, ya. Surat Al-Alaq setengahnya, ayat 1 sampai 5. Turunnya di awal mula, tetapi letaknya jauh di belakang. Kemudian juga surat terakhir turun, ya yang kita sampaikan 1 bulan yang lalu, surat An-Nasr. Letaknya ke-110. Tidak, kenapa di tidak 114, tapi letaknya 114 itu adalah surat An-Nas atau manusia. Kenapa tidak sesuai? Nah, ternyata nanti penjelasan yang akan Tiang sampaikan mudah-mudahan sedikit bisa membantu. Yang jelas bahwa peletakan surat, peletakan ayat dalam Al-Quran tidak serta-merta berdasar kronologi turunnya. Tetapi peletakan ayat dan surat dalam Al-Quran dalam tertib mushaf hari ini itu berdasarkan perintah Allah atau disebut dengan tauqifi, dengan hikmah-hikmah yang ternyata pelan-pelan bagi orang yang serius mengkaji, mempelajari, melakukan tafakur dan tadabbur terhadap Al-Quran akan tersingkap di kemudian hari. Termasuk yang akan kami sampaikan salah satu rahasia mengapa misalnya surah Muhammad diletakkan di surat ke-47, kemudian surat An-Nasr, surat yang terakhir turun, tidak diletakkan di 114 atau surat terakhir, tetapi 4 tingkat di atasnya atau di surat ke-110. Ternyata ada rahasia-rahasianya dan nanti akan kami sampaikan. Namun sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang meyakini adanya peristiwa maulid ataupun yang menganggap maulid itu adalah amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, tetapi kita berdoa secara positif. Kita semua ini, siapapun kita, apapun iktikad kita terkait dengan maulid, kita berdoa kepada Allah agar kita semua mendapatkan rahmat dan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami yakin secara positif Bapak Ibu, kita yang bermaulid itu wujud cinta kita kepada Rasul. Kita yang bermaulid wujud kita ingin mengenal baginda Rasul lebih jauh. Karena tidak semua, maaf, kuliah di kuliah agama. Kuliah di agama pun tidak semua mengkaji apa nama itu sirah nabawiyah. Banyak anak-anak kita kan, ataupun kita, mohon maaf, kuliah di SMP, SMA, ngaji sirah nabawiyahnya sedikit-sedikit saja. Maka dengan bermaulid harapannya adalah apa? Sedikit memahami sirah nabawiyah agar semakin cinta. Kata orang kan, kalau tidak kenal maka tidak cinta, maka kalau tidak cinta maka tidak kalau tidak kenal maka tidak sayang, tidak sayang maka tidak cinta. Awalnya kenal dulu, ada ta'aruf dulu, ada makrifat dulu. Maka menghadiri maulid niatnya apa? Makrifat, mengetahui Rasul lebih dalam. Ya, maka yang melaksanakan maulid sekali lagi kita doakan dapat barokah. Yang tidak maulid, kita husnuzon, jangan kita saling fitnah. Niatnya juga baik, ingin agar amal-amalannya itu adalah ikhlas, ingin agar amal-amalannya itu benar-benar tidak tercampur dengan hal-hal yang meragukan. Ma perspektif saudara kita seperti itu, kita hormati. Sekali lagi kita hormati, jangan ribut. Maaf, tapi sampai sehari yang lalu Bapak Ibu, masih saja Tiang lihat beberapa status teman kita, saudara kita saling olo. Masalah itu, mohon maaf saja, masih saja nyinggung masalah Syekh Albani. Ada yang tidak terima beliau dikategorikan sebagai al-bahis fil hadis, karena dianggap beliau ini adalah al-muhaddis, derajatnya lebih tinggi. Ada yang mengatakan bersikukuh, oh beliau adalah al-bahis fil hadis karena keilmuannya enggak jelas sanatnya misalnya. Karena dalam belajar ilmu hadis harus jelas. Anda ketika menilai hadis seseorang ulama, apalagi sekelas Bukhari Muslim, umpama jelas guru Anda kemana, nyambung sampai Rasulullah. Ya, jadi ini masih tengkar kita. Ujung-ujungnya nyinggung perang antara Yaman dengan Arab Saudi. Kenapa Yaman menyerang Arab Saudi, Bapak Ibu? Yang Tiang fahami, ulama Yaman yang Tiang fahami juga bahwa mereka bermaulid juga, itu menganggap ulama-ulama dan pemerintah Saudi hari ini, dalam tanda kutip ya, jangan marah, melanggar salah satu ayat Al-Quran. Apa itu? Surat Al-Fath ayat 29 yang akan Tiang jelaskan tentang Nabi Muhammad. Di akhir surat Al-Fath ya, Allah katakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman bersamanya, apa karakter mereka? Asyidda'u 'alal kufar. Mereka ini tegas keras terhadap siapapun, orang ateis, orang non-muslim yang ingin menghancurkan orang Islam. Mereka keras tegas, lawan mereka. Itu ciri umat Nabi Muhammad yang dicontohkan sebenarnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruhama ubainahum. Namun demikian, Meskipun terdapat perbedaan status, ada muhajirin, ada ansor, ada orang Lombok, orang Bima, Dompu, Jawa, Kalimantan, orang Cina, orang Amerika, Eropa, Arab Saudi, Yaman. Tetapi kalau mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, ruhama ubainahum. Mereka itu saling cintai, saling kasihi. Makanya mohon maaf, hari ini perspektif orang Yaman yang menyerang Arab Saudi, Riyadh terutama Bapak Ibu, dilihat Arab Saudi, dia dekat dengan Amerika. Jadi ruhama mal kufar. Tetapi asyidda alal mu'minin. Keras terhadap orang beriman. Siapa? Iran. Orang Iran kan beriman. Ya apa tidak? Kita tidak tahu siapa duluan masuk surga, itu urusan Allah. Kita menghukumi secara zuhir orang Iran itu adalah Islam. Itu sebabnya mohon maaf, yang kami pahami Houthi Yaman ini menyerbu Riyadh itu, bukan berarti kita benarkan tindakannya, tidak. Tetapi ini kan pemahaman mereka. Kita katakan kembali Quran dan hadis, tapi artis-artis seksi diundang di Riyadh ada konser. Ya benda. Kita peringati maulid katanya salah, tapi mengundang artis yang hampir setengah telanjang tidak salah. Nah ini terjadi yang kita sayangkan umat Islam belakang ini Bapak Ibu. Ya masih saja kita bertengkar, tidak ada artinya. Mohon maaf, tidak ada artinya. Silahkan bersatu kata kuncinya. Kalau kita benar-benar ingin kembali Quran dan hadis dan perilaku Rasulullah, setelah Rasul ketika hijrah Bapak Ibu ada dua tindakan hebat beliau. Dan Bapak Ibu mohon maaf, kalau kita belajar hadis, makanya mohon maaf, hadis itu tidak semata-mata kauliyah. Selama ini mungkin kita memandang hadis itu kauliyah saja. Ya misalnya hadis seperti tadi, kullu bid'ah dolalah, ya kan? Wa kullu dolalah finnar misalnya, mohon maaf. Atau amal yang tidak dikerjakan, yang tidak pada masa kami, rodun, ditolak. Jadi kauliyah. Tetapi ingat Bapak Ibu, kalau kita belajar ilmu hadis, di satu sisi hadis fi'liyah itu tingkatannya lebih tinggi dari hadis kauliyah. Hadis perbuatan Rasulullah itu, walaupun tidak dinarasikan oleh lisan beliau yang mulia secara langsung, tetapi beliau kerjakan dan semua umat Islam sahabat itu menyaksikan dan tertulis di buku sejarah, itu lebih tinggi boleh jadi derajatnya dari hadis kauliyah tadi, perkataan itu. Mana contoh? Ketika beliau berhijrah, ada dua hal besar beliau lakukan. Ketika sampai di Yathrib, belum menjadi Madinah. Apa? Nyampe di Kuba, beliau mendirikan masjid. Tempat membina iman. Beliau mendirikan masjid. Tempat ditegakkan syiar agama, rukun Islam yang lima. Setelah mendirikan masjid, apalagi yang kedua? Al-ikho bainal muhajirin wal ansor. Beliau mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Jadi bukan mempersaudarakan antar umat Islam bahasanya Bapak Ibu. Rahasianya kenapa dibedakan muhajirin dan ansor? Sebagai perwakilan, sebagai representasi bahwa agama Islam ini dengan orang yang memeluk mengaku bernama Muslim itu banyak sukunya, banyak status sosialnya. Makanya tidak mengatakan al-ikho bainal muslimin, tapi bainal muhajirin wal ansur. Indo itu ingin mengajarkan kepada kita secara jelas hadis fi'liyah Rasul, bahwa Rasul sadar yang beragama Islam ini bukan orang Riyadh saja, bukan orang Najd saja, bukan orang Mekah saja, bukan orang Madinah, tapi ada orang Gomong. Betul enggak? Ada orang Gomong di sini? Kalau Pak Beni dari mana? Cina mana antum ini? Di Beijing itu, di Cina Bapak Ibu ya, yang luas wilayahnya hampir seluas Indonesia, bahkan lebih, daratannya luas tanpa laut. Dari 1 miliar penduduk Cina, 2 juta orang Islam. Enggak banyak memang. Tapi juga itulah umatnya Nabi Muhammad. Dan maaf Bapak Ibu, kami kaget. Jadi saksinya di sini tokoh-tokoh kita. Ada Profesor K. Subhan Acim, ada Profesor Tuan Guru Fahru Rozi. Kami sholat Jumat di sana, di masjid tertua di Beijing. Jadi di sana cara Jumatnya itu ada dua imamnya yang khutbah coba. Kalau kita di sini berapa imam khotib yang khutbah berapa? Satu. Dia dua khatibnya. Khatib satu berbahasa Cina. Enggak paham kita. Edak naon. Oh cuacu, pokoknya enggak ngerti pokoknya ya. Pokoknya bahasa Cina si apalah pokoknya gitu ya. Ya, pokoknya pakai bahasa Cina semua. kadang-kadang mau ketawa kita kan. Banyak kho-nya, pokoknya kho-nya itu banyak sekali. Tiba-tiba nyebut ayat, waqtasimu bihablillah jami'a, ini kene nu. Disuruh kita bersatu dengan Cina asli Lombok, kancil Cina asli itu yang penting Muslim, bersatu. Pokoknya kita saudara sama Islam. Habis itu dijelasin pakai bahasa Cina, enggak paham. Setengah jam itu pakai bahasa Cina khutbahnya. Dan lokasi mimbarnya itu di tengah jamaah. Coba. Jadi ada dua mimbarnya sana Pak Haji Ilham. Ya. Satu mimbarnya ditaruh tengah jamaah, itu pakai bahasa Cina dia ceramah itu. Rupanya ada maknanya. Supaya khatib ini bisa ngelihat rupanya. Embe si ngantuk-ngantuk no kan. Embe si tedam-tedam leman ngupi terus tedam tung krok le masjid no. Jadi enggak jadi dia tidur. Kenapa? Khatibnya di tengah sana ada mimbarnya. Itu pakai bahasa Cina setengah jam. Selesai khutbah pakai bahasa Cina, Bapak Ibu, baru ngebang ya. Baru azan. Selesai azan, sholat 4 rakaat. Kita bingung ini kan. Mau nanya guide kita dari konjen RRT yang ada di Denpasar itu, dia gak sholat, non-muslim. Ya, pokoknya temilu-milu. Temilu-milu pokoknya kan. 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Selesai itu baru khatib yang senior tua itu naik ke mimbar utama di atas. Khutbahnya singkat saja. Cukup rukun-rukun khutbah berbahasa Arab, enggak ada Cinanya sama sekali. Pokoknya alhamdulillah rabbil alamin asyhadu an la ilaha illallah wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala barakallahu li wa lakum. Ah, langsung duduk dia. Uras-uras alhamdulillah doa terus barakallahu alaikum lagi. Innallaha murbil adli wal ihsan wassalamu alaikum warahmatullahi. Oi, komat langsung gitu. Ya. Terus maaf Bapak Ibu, tiang tanya ke imamnya itu selesai ya, itu kan kita ternyata ini menarik Bapak Ibu. Di sana itu bagi yang sudah haji ya, yang sudah haji dan dianggap imam, tolong baju kebesaran hajinya itu paling depan ini mengiringi imam. Umpama kita ini dari sekian yang hadir ini berapa orang yang mah berpeci putih. Berderet lejak staf pertama itu. Yang lain baru yang tak pakai peci putih ke belakang. Nah, tiang juga di belakang karena pecinya hitam itu ada di fotonya. Artinya apa? Itu marwah orang Jumatan tuh kelihatan. Mbe serban-serban si belo-belo semeter dua meter sugulang ya. Keluarkan itu di depan itu mengiringi imam. Jadi ada aura timur tengahnya begitu kira-kira. Namun Bapak Ibu, masjidnya bagaimana? Apakah seperti kita ini? Ya, kita ini dominan warna apa ini? Hijau apa warna kuning ini? Hah? Warna krem. Di sana warna merah-merah tua, maaf, identik dengan cat-cat yang seperti kelenteng itu. Hah? Warna maron. Warna, maaf, wihara itu ya, warna maron. Nah, tiang penasaran. Karena kaitannya dengan persatuan umat Islam maksud tiang. Kaitannya dan bid'ah itu mohon maaf. Yang penasaran, yang mau tanya imam ini selesai ini harus yang tanya, wajib yang tanya, dosa kalau datang tanya demi ilmu. Selain yang tanya, ya, Syekh, kenapa kok masjidnya di sini itu bercat warna merah maron? Kalau kami di Indonesia dominan warna putih, kancah warna hijau. Karena wajah warna hijau itu warna kesuan Rasulullah. Warna hijau juga warna surga. Apa katanya? Inilah kebijakan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Boleh Anda tidak beragama, hormati filosofi negara kami. Boleh Anda beragama Islam, boleh Anda bangun masjid, tapi dimensi lokalitas jangan dihilangkan. Anda enggak ngomong ya, ini bid'ah, Rasul enggak pernah mencontohkan warna merah gini. Kalau bilang bid'ah di sini, Pak, diusir umat Islam. Enggak ada Islam di Cina hari ini. Jadi makanya Bapak Ibu, kita berislam, beragama ini ada ketegasan dan ada keluasan. Ada tasamuh, ada toleransi. Kalau kita kaku, sedikit-sedikit salah, mohon maaf, umpama. Rasul gak pernah mencontohkan umpama. Diharamkan Cina, Islam itu berada di Cina yang luas itu. Nah makanya umat Islam di sana dan menurut mengalah. Masjid boleh berdiri, tapi warnanya harus mengikuti filosofi negara dan bangsa tersebut. Termasuk di Australia, Bapak Ibu, pernah kami ke sana. Ya, dan sebagainya. Jadi ini sekedar contoh bahwa dinamika di dunia ini banyak terjadi, dan kita bersyukur di Indonesia masjid kita lebih banyak mirip dengan Timur Tengahnya dibanding tidak. Betul tidak kira-kira Bapak Ibu? Betul. Coba kalau pelung suatu saat ada rezeki datang ke negara-negara lain seperti itu yang mayoritas non-muslim, maka kita bersyukur bahwa di Indonesia khususnya masjid-masjid kita itu tidak jauh berbeda dengan ya yang ada di Timur Tengah. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, ini sekedar contoh kembali ke masalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik Bapak Ibu, terkait dengan Maulid Nabi, sekali lagi enggak usah kita permasalahkan ya, enggak usah sekali lagi. Kalau tiang mau sampaikan juga kesannya tiang terlalu membela, karena masjid ini juga kan masjid milik bersama. Namun yang jelas begini, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di dalam pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka paling tidak yang paling yang sering tiang perhatikan ada dua surah. Ada dua surah Al-Quran yang paling laku, yang sering disampaikan oleh tuan guru, oleh masyaikh kita, apakah berstatus muhaddits, apakah berstatus bahith, ya, pokoknya itu sering disampaikan. Mana surat yang sering disampaikan? Tentu yang pertama adalah surat Al-Ahzab, ya kan? Ya misalnya ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhir, atau ayat 56-nya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan ada lagi yang lain-lainnya ya, termasuk di ayat 70 tentang wajibnya kita bertakwa dan kita berkata yang baik. Ayat 70-71. Ya, jadi Allah mengingatkan kita, ya allazina manuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan wujud takwamu kepada Allah itu apa? Berkata yang baik, berkata yang jujur, berkata yang halus, berkata yang sopan, berkata yang tidak menyinggung perasaan orang lain, terlebih sesama umat Islam. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, demi mempertahankan mazhab kita belakangan ini, kita langgar Al-Ahzab ayat 70-71. Di medsos kita saling hina, kita saling cela, padahal kita mengaku kembali Quran dan hadis. Mana tempat kembali Quran hadisnya coba? Saling cela. Kita melanggar ayat Allah wa qulu qawlan sadida. Kita saling hinakan sesama umat Islam, malu kita dengar. Enggak usah makanya kita saling pancing. Atau ada sebuah kejadian mak baru-baru ini misal ribut, padahal enggak tahu cerita yang sebenarnya. Nyalahkan ini, nyalahkan itu, nyumpah. Ya Allah ngeri yang baca orang nyumpah di Facebook itu, di Instagram. Tidak ada marwah tokoh agama kita hari ini rasanya ya Allah. Padahal kita disuruh mengikuti Rasulullah, mengaku kembali Quran dan hadis. Wa qulu qawlan sadida, kita sudah lupakan akhir zaman ini. Demi mempertahankan ego kelompok masing-masing. Na'udzubillah min zalik. Nah Bapak Ibu, di surat Muhammad berikutnya. Surat Muhammad ini, subhanallah Bapak Ibu, ada berapa jumlah Nabi dan Rasul kita yang kita ketahui? Yang wajib kita ketahui dulu waktu kita sekolah dulu? 25. Pertanyaan tiang, apa Nabi yang pertama itu Nabi siapa? Dan itu merupakan bapak manusia, Nabi Adam. Ada tidak nama surat Adam di Al-Quran? Tidak ada. Yang kedua, setelah Nabi Adam, Nabi siapa? Idris. Ya, yang ingat dulu sekali lagi, maaf waktu kita SD, yang ingat itu pelajaran wajib hafal anak-anak nama Nabi 25 Nabi Rasul dalam Al-Quran yang wajib kita imani. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa, Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman. Terus? Siapa lagi? Ya, Ishak, Yaakub, Daud, Yusuf, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Yahya, Isa, Muhammad, 25. Tapi dari 25 itu tidak semua ada namanya di dalam kitab suci Al-Quran. Yang ada namanya misalnya surat apa? Surat Nuh, surat Uhud, surat Yunus, surat Ibrahim. Nabi Musa ada enggak? Nama suratnya Musa? Tidak ada. Itulah hebatnya Al-Quran. Ya, yang paling banyak disebut namanya itu Nabi Musa. Nabi Musa itu paling banyak disebut namanya di Al-Quran kurang lebih 136 kali. Tapi enggak ada nama satu surat bernama Musa. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, sebagai nabi penutup, nabi akhirul zaman, ya, nabi yang sangat dicintai di bumi dan di langit, itu punya nama beliau terekam dalam satu surat, surat ke-47. Namanya surat Muhammad. Namun meski demikian, Bapak Ibu, sekali lagi Nabi Musa disebut kurang lebih 136 kali dari 6236 ayat Al-Quran. Sedangkan Nabi Muhammad hanya 5 kali coba disebut. Aneh kan? 5 kali disebut walaupun ada nama surat nama Muhammad. Bukan berarti berderet terus disebut. Di surat itu saja, surat Muhammad itu saja, ya, nama beliau disebut hanya 1 kali, yaitu di ayat kedua. Coba. Baru yang lainnya itu misalnya Ali Imran ayat 144. Kemudian juga ada di Al-Ahzab ayat 40. Kemudian ya surat Muhammad tadi ya ayat 2 dan surat Al-Fath yang sebut tadi Muhammadur Rasulullah walladzina mawashidalal kufar wahama ubainahum. Itu ayat 29. Nah, yang satu Bapak Ibu, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut atas nama Ahmad. Ya'ti mim ba'dhi ismu Ahmad. Kata Nabi Isa bahwa akan datang Nabi setelahku, ya, yang nanti ketika aku diangkat ke langit, nama Nabi itu adalah Nabi Ahmad namanya. Dan itu terekam dalam surat As-Saff, surat ke-61 ayat ke-6. Inilah luar biasanya Al-Quran, Bapak Ibu. Intinya kita tidak bisa menggunakan satu rumus untuk memahami Al-Quran. Harus banyak ngaji, banyak membaca, banyak tawadu. Tidak kita sekali baca Al-Quran dan terjemahnya, hadis terjemah ngaku paling hebat. Kemudian mengkafirkan, membidahkan, maaf, orang ulama ribuan yang benar-benar hidup di zaman salaf dia. Telah hatam Al-Quran, hatam 1 juta hadis. Tapi dia tawadu. Hanya dia membuat fatwa mungkin berbeda dengan mazhabnya, kemudian dikafirkan yang lain. Nauzubillah min zaliknya. Karena itu Bapak Ibu sekali lagi, itulah kehebatan Al-Quran. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terekam menjadi satu surat, surat ke-47. Kemudian juga apa istilahnya, nama Nabi Isa, Nabi Musa 136 kali walaupun tidak ada satu surat pun menyebut nama beliau. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Sebelum tiang lanjut mengenai al-ijaz al-adadi Al-Quran ini, yang ingin sampaikan mengenai secara umum tentang surat Muhammad, surat ke-47 itu. Jadi surat Muhammad ini terdiri dari 38 ayat. 38 ayat dan surat keduanya menyebut nama beliau, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa Bapak Ibu buka misalnya di surat Muhammad itu, ya di situ ada disebut nama beliau di sana. Walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammad. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta mengimani apa saja yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi penyebutan nama surat Muhammad ini dari nama Nabi Muhammad disebut pada ayat kedua. Nah, di sini menarik Bapak Ibu, apa tema besar dari surat Muhammad, dan nanti kita akan lihat kaitannya dengan Maulid ini tentang usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan adanya al-ijazul adadi fil Quran atau kemukjizatan angka di dalam Al-Quran. Bahwa para ulama ulumul Quran menyebut di antara tema besar dari surat Muhammad itu adalah tentang yang pertama adalah syaratnya diterima amal manusia atau amal umat Nabi Muhammad atau siapapun yang ingin diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang pertama ini ada dua syarat agar amal kita itu diterima oleh Allah. Tadi imam kita bagus doanya. Kita minta kepada Allah agar kita dipanjangkan umur dan agar kita melakukan atau menjalankan prinsip iman, Islam dan ikhlas dalam hidup kita. Betul apa tidak yang perhatikan doa tadi? Ternyata Bapak Ibu ada dua syarat diterimanya amal, kata para ulama mengkaji surat Muhammad. Yang pertama adalah namanya al-ikhlas. Allah akan menerima sholat kita tadi, walaupun sesuai syariat zohirnya, tetapi ruhnya adalah ikhlas. Jadi amal kita Bapak Ibu, kalau kita umpamakan seperti manusia, ada dimensi zohir, fisik, dan ada dimensi batin atau nyawanya. Jadi dua-duanya harus ada. Manusia kayak kita, fisiknya bagus, ya, gagah. Kalau umpama beliau kayak dari Maroko tadi, Maroko kan wajah Timur Tengah. Ya, kalau di sebelahnya ini wajah Cina Lombok, Pak Haji Beni misalnya. Gagah ini, sesuai dengan sukunya kemana kan begitu. Paling gagah di sukunya kira-kira. Gagah. Tapi kalau nyawanya dicabut oleh Allah, apakah masih bernama manusia? Bukan. Namanya jenazah. Namanya adalah mayit atau maitah kalau perempuan. Begitu juga ada ruhnya keluar dari jasadnya, tapi ruh ini enggak punya tempat untuk hidup. Bisa enggak bernama manusia? Keluar malam-malam katanya seperti di film-film horor selama ini kan. Apa suster ngesot? Apa pokoknya belakangan ini yang disenangi anak-anak ini film-film hantu ini. Banyak sekali. Ada nyawa enggak ada badan, jadi bukan juga manusia namanya, tapi hantu gentayangan dan sebagainya. Nah, maka kurang lebih perumpamannya amal kita pun harus seperti itu, dua unsurnya, dan itu digambarkan di surat Muhammad. Yang pertama adalah ikhlas sebagai ruhnya. Maka boleh kita tadi secara syariat kita sholat subuh Bapak Ibu dua rakaat ngikuti imam. Maaf, sesuai syariat apa tidak tadi? Maaf, imam tadi juga membaca doa qunut apa tidak? Ya. Yang yakin dari jamaah kita ini ada yang qunut dan tidak. Bapak ngelirik enggak tadi? Enggak ngelirik, tapi yakin saya. Buka rekamannya kalau ada rekamannya. Yang qunut sesuai syariat apa enggak? Sesuai syariat. Yang tidak qunut sesuai syariat. Enggak usah dibahas sekali lagi, enggak usah dibahas. Sesuai syariat, mari kita gandeng tangan. Yang qunut gandeng tangan, yang tidak qunut. Nah, itu indah Islam ini. Orang lain akan takut sama kita. Tapi kalau hilafiah, kedis-kedik, ibar kuku itu dibahas, utama gak jalan. Senang orang luar kita, mohon maaf Bapak Ibu. Ya. Karena maaf Bapak Ibu ya, satu lagi ilmu yang kita dapat, karena jauh-jauh kemarin terbang ke sana 11 jam itu di pesawat, kurang lebih dari Lombok sini. Ternyata negara besar Bapak Ibu kuncinya, kenapa mereka maju terlepas dari kesejahteraan dan teknologi? Persatuan kuncinya. Maaf, persatuan kuncinya. Jadi di negara besar seperti Cina, penduduknya 1 miliar, sebesar itu, kami, maaf ya, 3 hari di kota Beijing, 3 hari sebelumnya di provinsi Ningxia namanya Bapak Ibu, rakyatnya tertib, dinarak dengan bejaguran, dinarak dengan nyumpak, mungkin karena gak paham bahasa Cina mungkin ya. Tapi kan kalau orang nyumpak kan lain mukanya kan, bahkan senyum saja ketemu temannya, sia-sia macam munin kan, kamsia, sia-sia gitu kan, pokoknya terima kasih. Mohon maaf atau selamat datang, kan macam lah. Enggak ada. Ternyata pemerintahnya Bapak Ibu berhasil menanamkan prinsip cinta antar sesama. Rakyat cinta kepada pemerintah, pemerintah sayang pada rakyat. Alhamdulillah terwujud di Indonesia, enggih. Kenapa tertawa Pak? Serius yang nanya ini. Mau menjadi bangsa besar enggak kita ini? Hah? Kenapa Pak? Di mana banyak maling? Astagfirullah. Tapi enggak tahu Bapak Ibu, mohon maaf. Sekali lagi, ini rahasia besar dan cocok. Rasulullah itu dua dalam hadis fi'liyah beliau, bangun masjid dan al-ikhwa, mempersatukan. Amerika, kemudian negara-negara besar, Eropa, kemudian ini termasuk di China, mewakili kita di Asia. Dia menjadi negara besar hari dan ditakuti oleh Amerika. Makanya dua hari lalu sidang PBB, maaf. Mana negara Asia yang khusus dikasih makan siang pemakan malam itu, dihormati? Cina ini. Negara luas wilayahnya makmur. Kami saksikan ya Allah, padinya semua yang ada di Indonesia ada di sana. Melimpah dengan kualitas nomor satu. Bukan KW-KW. terus tertib, tidak ada orang bejagoran, tidak ada orang saling jelek-jelekan di media sosial. Kami tanya rakyatnya cinta enggak sama negaranya? Cinta, Syekh Razwir ngakunya gitu. Orang Islam yang jadi imam kami tanya cinta kepada presidennya, meskipun maaf partai komunis. Kenapa? Mereka digaji, diajarkan harus hidup tertib, saling sayangi, dan juga pemimpinnya jadi contoh. Makanya sekali kunci besarnya membangun bangsa besar, Bapak Ibu, apa? Persatuan dan cinta kasih antara sesama. Enggak ada artinya teknologi kalau saling tembak, itu enggak ada artinya. Enggak ada artinya kemakmuran negara kalau saling hancurkan untuk pakai untuk berperang, enggak ada. Hancur pasti bangsa itu. Dan maaf, hari ini suka tidak suka di Asia diwakili oleh maaf negara Tiongkok atau China. Makanya Amerika dari fi'linya Walker Bush Donald Trump khusus menghormati dia. Kenapa enggak dihormati presiden siapa namanya itu dari Turki itu? Ya Erdogan, kenapa enggak menghormati khusus presiden Amerika Arab Saudi? Kenapa Anda memperingati siapapun yang hadir kemarin di sidang PBB? Hanya Cina dihormati secara khusus. Berarti apa? Diakui. Timur yang dianggap oleh Donald Trump hari ini siapa? Negara Tiongkok atau Cina. Dan kami saksikan di antara rahasianya Bapak Ibu adalah apa? Persatuan dan cinta kasih antara sesama. Itu yang sukses mereka. Nah baik Bapak Ibu, ikhlas kata kuncinya dan terima amal ibadah. Kemudian yang kedua adalah ittiba. Ittiba. Ya udah mau habis waktunya. Ittiba ini artinya mengikuti pedoman, ya, tata cara syariat agama Islam. Ya, jadi Bapak Ibu, dalam kita beragama ini termasuk tadi sholat subuh, kita ikuti syariat agama apa tidak? Syariat. Boleh kita misal, mohon maaf, ada yang saking ingin dekatnya sama Allah, sholat subuh misalnya tadi 4 rakaat. Dia katakan saya ikhlas, Pak. Diterima enggak amalnya? Tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena dia tidak sesuai dengan ya syariat atau ittiba Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua hal ini harus menyatu satu sama lain. Dan sebelum penutup Bapak Ibu, pernah ada kisah. Jadi suatu hari Umar bin Khattab datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukranahi. Umar ini datang membawa sedekah di depan, menurut satu riwayat ini. Ini sahabat banyak duduk bersama Rasul, terus Umar ini datang membawa sedekah. Ya Rasul, yang membawa harta benda tiang untuk disedekahkan di jalan Allah. Rasul bertanya, berapa banyak wahai Umar? Setengah dari harta saya, kata Umar bin Khattab di hadapan banyak sahabat yang lain. Nah, setelah Umar menyampaikan itu, ya, ketika sepi, para jamaah pulang, datang Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhuma. Abu Bakar menghampiri Rasul dalam keadaan Rasul sendiri. Ya Rasul, selesai mengucapkan salam, tiang membawa sedekah tiang untuk jihad fisabilillah. Kalau tidak salah, nike konteksnya adalah perang Tabuk. Perang yang waktu itu dikatakan perang yang termasuk paling menyulitkan. Kenapa? Kekeringan panjang, matahari panas, musim kemarau kayak sekarang, banyak panen kurma yang gagal, onta kurus, terjadi perang melawan orang Romawi, orang luar lagi, ngeri sekali. Disitulah dilihat siapa yang paling setia kepada Islam. Kembali ke kisah tadi, Abu Bakar As-Siddiq Bapak Ibu menyampaikan sedekahnya menunggu orang pulang ketika Rasul sendiri. Pertanyaannya, mana yang paling baik sedekah ini? Di depan orang banyak atau saat sendiri? Hah? Saat kita sendiri apa depan orang banyak? Ya, tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Bahkan Bapak Ibu, maaf, ada salah seorang profesor sudah almarhum sekarang mengatakan bahwa ternyata sedekah termasuk syiar agama yang paling baik itu jangan sembunyi-sembunyi, tapi terang-terangan. Yang penting dua syarat tadi terpenuhi, jaga ikhlas, dan kedua sesuai syariat agama, jangan berlebihan melampaui syariat. Jadi dalam sejarah Rasul menyampaikan Islam secara sembunyi-sembunyi berapa tahun Bapak Ibu? Dari 23 tahun beliau berdakwah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dari 23 tahun, berapa tahun beliau sembunyi-sembunyi? Hanya 3 tahun. 20 tahun itu secara terang-terangan. Makanya sampai Islam itu ke Pulau Lombok, ke Cina, ke Australia, ke Amerika, ke dunia hingga detik ini diantaranya karena terang-terangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kata kuncinya adalah kita pelihara dua hal tadi berdasar surat Muhammad, yaitu jaga keikhlasannya, dan yang kedua adalah tetap sesuai dengan pedoman syariat. Satu menit sebelum penutup, sebagai mukjizat atau the miracle, miracle of the Quran, Bapak Ibu, pertalian dari surat Muhammad tadi, surat ke-47 dengan surat ke-110 An-Nasr itu, ternyata Bapak Ibu, sebagai rahasia besar mengapa surat ini disusun oleh Allah ya, tidak berdasarkan tertib turunnya atau kronologi turunnya, ternyata ada rahasia. Di antaranya apa? Ditemukan satu isyarat. Surat Muhammad diletakkan di surat ke-47, surat An-Nasr sebagai surat yang terakhir turun ke 110, Bapak Ibu. Menurut para ulama ya di bidang ijaz ada di Al-Quran, termasuk Ubaid bin Sulaim Al-Jaidi, ternyata dua surat ini menunjukkan umur Rasulullah SAW secara tidak langsung. 110 kurangi 47 berapa Bapak Ibu? Ibu-ibu yang biasa nulis angka. 110 itu adalah urutan surat keterakhir turun, yaitu Idza jaa nasrullahi wal fath atau surat An-Nasr. Surat Muhammad surat ke-47. Sekarang 110 kurangi 47 berapa? 63. Ternyata ini rahasia besarnya, bahwa Rasulullah SAW telah diisyaratkan oleh Al-Quran sendiri umur beliau hidup di dunia ini cuma 63 tahun. Yakni angka 110 sebagai surat terakhir turun, namun urutnya 110 itu dikurangi surat atas nama beliau ini surat Muhammad ke-47, maka ketemu angka 63 tahun. Itu adalah menunjukkan batas usia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan usia standar daripada umatnya. Jadi umat Nabi Muhammad ini usianya enggak panjang-panjang kayak umat dahulu yang 500 tahun atau bahkan 1000 tahun kayak umat Nabi Nuh. Kita cukup 60, 70, mungkin ada yang 80 tapi tidak banyak. Semoga Allah membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina rasulina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram ajmain. Allahumma zayyinna bil ilmi wa akrimna bil hilmi wa jammilna bil afiyati wassalamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa 'idhna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ja'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waj'alna min ahli syafa'atihi yaumal qiyamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wal muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa ila qawamit thariq hadan wa yakum ajmain nasrun min wafatun qarib basyiril mu'minin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa natubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi benar. Ya setelah sama-sama kita dengarkan tadi ya tausiah subuh dari Masjidul Waton Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Semoga tentunya dengan tausiah tadi ini memperkuat dan mempertebal keimanan kita dan juga menjadi bekal ya hari ini untuk menjalani aktivitas dengan lebih positif, dengan lebih baik pastinya. Selamat pagi juga untuk Anda pendengar yang baru mendengarkan Pro 1 RRI Mataram di pagi hari ini. Pagi hari ini masih ada saya, Benny Pratama. Tentunya harapan kami ya di pagi hari ini, di awal pekan, di akhir September ini, mudah-mudahan semua yang kita harapkan, semua yang kita usahakan dan juga kita inginkan di bulan September ini bisa tercapai ya, amin. Ya, mengawali pagi hari ini, sebuah informasi dari Kota Mataram kami ketengahkan untuk Anda. Pendengar, bahwa persoalan pekerja migran Indonesia ilegal asal Nusa Tenggara Barat ini masih menjadi perhatian pemerintah ya. Sepanjang 2025 sekitar 2000 PMI atau pekerja migran Indonesia yang ilegal asal NTB dipulangkan dari luar negeri. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan tingginya angka PMI ilegal ini bisa menunjukkan dua kemungkinan. Jadi kasusnya memang masih tinggi atau sistem pendeteksian pemerintah sudah semakin baik. Menurut Iqbal, Malaysia menjadi negara tujuan yang paling banyak bagi PMI asal NTB yang berangkat secara ilegal. Kedekatan geografis menjadi salah satu faktor yang membuat pergerakan antara orang NTB dan Malaysia ini sulit dibedakan. Nah, untuk mempercepat penanganan kasus PMI di Malaysia, Pemprov NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dukcapil telah membangun hotline bersama Kedutaan Republik Indonesia dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Iqbal menilai bahwa persoalan PMI ilegal tidak hanya berkaitan dengan kondisi di daerah asal. Faktor peluang kerja di negara tujuan juga ikut membuat warga tetap memilih jalur ilegal karena masih mungkin kan mereka bekerja meski masuk tanpa prosedur resmi. Karena itu pemerintah daerah akan lebih fokus melakukan pencegahan dari sisi hulu, terutama dari tingkat desa. Salah satunya melalui program desa berdaya yang diarahkan untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan tentunya mengurangi kemiskinan.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra dibuka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian.

0: pilihan ganda yang jawabannya sudah ada. Tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Info cuaca hari ini.
3: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, selanjutnya akan kami sampaikan tentang ada perkiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat di hari ini, Senin 28 September 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kita mulai dari Lombok Barat. Lombok Barat hari ini diperkirakan akan hujan ringan dengan suhu 24 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 24 sampai dengan 33 dengan kelembaban udara 56 sampai dengan 93%. Kemudian Lombok Tengah diperkirakan akan cerah dengan suhu 24 sampai dengan 33 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara di sekitar wilayah Lombok Tengah 52 sampai dengan 93%. Lombok Timur juga diperkirakan akan cerah dengan suhu 20 sampai dengan 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 61 sampai dengan 91%.

0: Beralih kita ke Sumbawa. Sumbawa diperkirakan akan hujan ringan dengan suhu 22 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 40 sampai dengan 88%. Di Dompu diperkirakan akan cerah dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 62 sampai dengan 93%. Sementara di Bima diperkirakan akan hujan ringan dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50 sampai dengan 91%. Di Sumbawa Barat, hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu 21 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 51 sampai dengan 98%. Lalu Kota Bima juga diperkirakan akan berawan dengan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 54 sampai dengan 95%. Kembali kita ke Pulau Lombok, Lombok Utara. Hari ini diperkirakan akan hujan ringan dengan suhu 20 sampai dengan 25 derajat Celcius dengan kelembaban udara 73 sampai dengan 93%. Dan terakhir, untuk Anda yang ada di wilayah Kota Mataram, hari ini diperkirakan akan hujan ringan dengan suhu 23 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 58 sampai dengan 95%. Demikian pendengar perkiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk hari ini di Senin 28 September 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar dari Lombok Utara, warga di dua dusun Desa Medanat, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara mulai menghadapi keterbatasan pasokan air bersih seiring berlangsungnya kemarau berkepanjangan. Nah, kondisi ini mendapat perhatian dari Polres Lombok Utara yang menyalurkan 10.000 liter air bersih kepada warga dusun Mursodo dan dusun Beriri Genteng pada Kamis malam 24 September. Bantuan air bersih ini diserahkan langsung Wakapolres Lombok Utara Kompol Gede Aryadana saat meninjau kondisi masyarakat di dua lokasi tersebut. Ia mengatakan bahwa penyaluran air dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Menurutnya keterbatasan air bersih ini bisa berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat. Air tidak hanya dibutuhkan untuk konsumsi dan juga memasak, tapi juga untuk menjaga kebersihan serta memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Karena itu mendengar, bantuan air bersih diharapkan bisa menjadi solusi sementara bagi warga yang mengalami keterbatasan pasokan selama musim kemarau ini. Polres Lombok Utara juga memastikan akan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait apabila masih terdapat wilayah atau masyarakat yang membutuhkan bantuan serupa.

Mendengar Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Mataram. Pagi hari ini di pukul 6:53. Nanti di pukul 7 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda berita daerah. Baik mendengar, kembali menanti berita daerah. Kami ketengahkan dulu informasi dari Lombok Utara kali ini. Pendengar, pengurusan legalitas badan usaha saat ini semakin diarahkan ke layanan digital. Kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat mengenalkan layanan administrasi hukum umum atau AHU online kepada pelaku UMKM dan aparatur pemerintah di Kabupaten Lombok Utara. Nah, melalui layanan ini masyarakat bisa mengurus jumlah administrasi hukum secara daring tanpa harus melalui proses birokrasi secara langsung di kantor pemerintahan. Kepala Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kemenkum NTB, Puri Adriati Kasanova, mengatakan bahwa digitalisasi layanan tersebut ini akan ditujukan agar masyarakat dapat mengakses layanan hukum secara lebih mudah, cepat, transparan, dan juga mandiri. Sebanyak 50 peserta yang terdiri atas pelaku UMKM dan perwakilan instansi pemerintah mengikuti kegiatan tersebut. Peserta tidak hanya mendapatkan penjelasan mengenai perseroan perorangan, tetapi juga dibekali pemahaman mengenai pendaftaran badan usaha kekayaan intelektual berupa merek serta layanan apostil ya. Puri mengatakan pemanfaatan layanan digital menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus memberikan kemudahan berusaha bagi masyarakat. Dengan sistem AHU online, pelaku usaha tentunya tidak perlu berulang kali mendatangi kantor pemerintah hanya untuk mengurus dokumen administrasi hukum. Ditutup olehnya dengan memahami layanan AHU online, para pelaku UMKM tidak perlu lagi bolak-balik ke kantor pemerintah untuk mengurus legalitas. Semuanya bisa dilakukan secara daring, cepat, dan transparan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Kita akan ada operasi Cipta Mandalika, kemudian pelaksanaan operasi dari mulai tanggal 5 sampai tanggal 16.
2: Kenaikan angka itu bisa jadi karena dua hal. Karena bisa kemampuan deteksinya memang lebih baik. Kan di sekarang kita sudah bikin hotline di Snaker itu.
0: Polda NTB terjunkan 2.000 lebih personil untuk mensukseskan MotoGP Mandalika 2026. Sekitar 2.000 pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Barat dipulangkan sepanjang 2025 karena berangkat secara ilegal. Saya Bedini Pertama, inilah berita selengkapnya. Mendengar, kita menuju ke informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri race MotoGP Mandalika 2026 pada Minggu 11 Oktober. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, mengatakan kehadiran Presiden diperkirakan bertepatan dengan opening ceremony pada hari terakhir balapan. Prosesi pembukaan dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 14.35 waktu Indonesia Tengah, diawali dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Troy menyebut momen tersebut akan menjadi salah satu agenda utama karena disaksikan dan diliput sekitar 300 media dari berbagai negara.
3: Biasanya dari pengalaman yang sudah, Presiden hadir di hari ketiga dan openingnya adalah di hari ketiga, di hari Minggu. Jadi saya harus sampaikan bahwa opening ceremony itu dilakukan di hari terakhir, bukan di hari pertama ataupun hari kedua. Jadi karena memang opening ceremony itu dilangsungkan di pukul 14.35 biasanya, dan itu ada National Anthem Indonesia Raya, ada opening ceremony, dan saat itu langsung diliput oleh kurang lebih 300 media dunia. Nah itulah opening ceremony akan ditonjolkan di sirkuit dan diharapkan nanti Presiden bisa hadir dan bisa melihat langsung.
0: Ya, berharap Presiden Prabowo bisa hadir dan menyaksikan langsung gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika. Jika terrealisasi, kunjungan tersebut menjadi kali pertama Prabowo datang ke Mandalika sebagai Presiden. MotoGP Mandalika 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung 9 hingga 11 Oktober. Dan kehadiran Presiden diharapkan semakin menguatkan perhatian dunia terhadap NTB. Selanjutnya pendengar, guna menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, kondisi jelang dan selama perhelatan MotoGP 2026, Satpol PP Lombok Timur melakukan sejumlah langkah termasuk berkoordinasi dengan berbagai pihak. Yunia Herawati melaporkan.
4: Satpol PP sudah merintahkan untuk lebih rajin lagi melakukan patroli.
5: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Lombok Timur memperkuat patroli dan pemantauan wilayah sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pelaksanaan MotoGP. Kasatpol PP Lombok Timur Salmun Rahman mengatakan, peningkatan patroli dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan di sejumlah kawasan yang ramai dikunjungi wisatawan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menciptakan rasa aman bagi masyarakat serta wisatawan yang beraktivitas di Lombok Timur. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah wilayah selatan Lombok Timur yang menjadi destinasi wisatawan mancanegara. Kemungkinan besar banyak wisatawan akan berdatangan usai kegiatan MotoGP. Untuk itu peningkatan keamanan akan tetap dilakukan. Satpol PP Lombok Timur juga menyiapkan sosialisasi keamanan dan ketertiban di kawasan wisata. Selain di wilayah selatan, atensi terhadap lokasi wisata lainnya juga dilakukan dengan tetap melakukan sosialisasi terutama menyasar pelaku usaha, pedagang lapak, penyedia jasa wisata dan akomodasi, serta pengelola tempat hiburan.
4: Jadi setelah ada kejadian ya penusukan yang terjadi di Jerwaru atau tempatnya di Ketapang Raya, Lungkak sana, kita semakin meningkatkan intensitas patroli, komunikasi juga sama pemerintahan setempat dan juga publik. Lebih-lebih belakangan ini kita tahu juga aksi masyarakat menunjukkan membawa sajam di daerah lain.
5: Dikatakan Salmun Rahman, pengawasan tidak hanya berfokus pada tindak kriminal seperti pencurian dan aksi kekerasan, tetapi juga berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban. Di sisi lain, masyarakat dihimbau ikut menjaga situasi dengan menghindari aktivitas yang dapat memicu keributan. Salmon menegaskan keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kerjasama pemerintah, aparat, pelaku usaha, dan masyarakat. Saat ini kondisi Kamtipmas di Kabupaten Lombok Timur sangat kondusif. Peningkatan patroli dan sosialisasi yang tengah dilakukan diharapkan dapat menjaga situasi Lombok Timur tetap aman dan kondusif selama meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang MotoGP. Satpol PP Lombok Timur memastikan pengawasan akan terus dilakukan untuk mendukung keamanan masyarakat, sekaligus menciptakan suasana yang nyaman bagi wisatawan dan pengunjung kawasan wisata.
0: Pendengar, meski bukan lokasi pelaksanaan MotoGP, Kabupaten Dompu ikut memperkuat pengamanan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas Kamtipmas di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Mujtahidin melaporkan.
6: Penyalahgunaan barang-barang.
7: Sebagai wilayah yang masuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan keamanan atas digelarnya MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Kapolres Dompu AKBP Sodikin Fahrojin Nur mengatakan stabilitas keamanan di daerah penyangga juga penting agar euforia MotoGP tidak dimanfaatkan pelaku kejahatan. Kapolres Dompu bersama TNI dan Pemkab Dompu sejak sebulan terakhir rutin menggelar razia malam. Selain mendukung program Kembeke Anak untuk menekan kenakalan remaja, razia juga diarahkan mengantisipasi kejahatan jalanan.
6: Penyalahgunaan barang-barang terlarang atau memang tren sesuatu yang sudah lama terjadi di sini karena lemahnya pengawasan dan sekali lagi itu tidak bisa kita lakukan bersama. Perlu dukungan dari beberapa elemen.
7: Kapolres menyebut agenda besar seperti MotoGP berpotensi dimanfaatkan pelaku kejahatan ketika konsentrasi aparat tertuju pada lokasi utama kegiatan. Karena itu, pengamanan di Dompu diperkuat untuk mencegah aksi penjamretan maupun gangguan Kamtipmas lainnya. Salah satu perhatian aparat adalah aksi pemanahan liar yang masih terjadi di wilayah hukum Polres Dompu. Upaya ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan MotoGP berlangsung aman tidak hanya di kawasan Mandalika tetapi juga di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
6: Dukungan dari beberapa elemen.
0: Selanjutnya, pendengar, perkembangan investasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika Lombok dinilai membuka peluang bisnis dan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Pemerintah daerah mendorong agar pertumbuhan investasi tidak hanya terlihat dari nilai penanaman modal, tapi juga memberikan dampak nyata bagi warga. Maya Oktaripa melaporkan.
8: Sudah ada progresnya, masih sudah 62% katanya tahun ini, lagi target.
9: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melihat perkembangan investasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika mulai membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, terutama dari sisi bisnis dan juga tenaga kerja. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan, pertumbuhan investasi di kawasan Mandalika perlu diikuti dengan keterlibatan masyarakat lokal agar dampaknya tidak hanya terlihat dari besarnya nilai investasi, tetapi juga dirasakan secara langsung oleh warga. Menurutnya juga semakin berkembangnya investasi di Mandalika akan menciptakan kebutuhan terhadap berbagai sektor pendukung, mulai dari akomodasi, kuliner, transportasi, dan jasa lainnya.
8: Kalau investasi, dampak atau efek Mandalika ada kasih apa yang kasih data itu tahun 2025 7,3 hampir. Nah, tahun ini kan sudah ada progresnya, masih sudah 65% katanya tahun ini lagi target 65% targetnya. Nah, mudah-mudahan capaiannya. Nah, ini mudah-mudahan lah berkembangnya investasi berpengaruh untuk peluang-peluang bisnis juga di situ.
9: Di sisi lain, lanjut Nursia, pihaknya juga menekankan pentingnya pemerintah terbuka dalam penyampaian data mengenai investasi dan dampaknya kepada masyarakat. Menurutnya, informasi terkait pertumbuhan ekonomi maupun investasi harus dapat dijelaskan secara konkret agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik BPS perlu dijelaskan oleh organisasi perangkat daerah terkait sehingga masyarakat dapat memahami dampaknya secara lebih jelas.
8: Nah, dijabarkan dari UPD terkait, menerjemahkan, menjelaskan apakah organisasi masyarakat atau lembaga. Nah, jangan miskomunikasi nanti itu tidak produktif informasi yang disampaikan itu. Sehingga masyarakat bukan dianggap kita hanya angka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi ini berdasarkan data dari.
9: Menurut Nursiah, pemerintah telah menetapkan sejumlah kawasan yang diarahkan untuk mendukung perkembangan investasi ke depan. Selanjutnya, dampak ekonomi sangat bergantung pada bagaimana investasi tersebut berkembang dan juga terkoneksi dengan masyarakat sekitar.
0: Masih dari wilayah KEK Mandalika, pendengar, jelang penyelenggaraan MotoGP yang semakin dekat, beberapa masyarakat berharap persiapan dilakukan dengan maksimal. Salah satunya itu menjaga keamanan agar tidak terjadi kerusuhan. Berikut tanggapan dari masyarakat.
10: Nama saya Saroni Aisyah dari Lotim. Tentunya untuk mempersiapkan acara dari lancar harus dari dukungan dari semua pihak, baik itu pemerintahan ataupun dari masyarakat Lombok itu sendiri, yang dimana mulai dari akomodasi, terus transportasi, biar hotel juga, biar semuanya itu berjalan lancar. Dan dari segi masyarakat juga harus memastikan biar tidak jadi chaos ataupun tidak melakukan pungli-pungli, biar lancar acaranya, kayak gitu.
11: Halo, saya Putri Karmatullah dari KSB, Kabupaten Sumba Barat. Oke, sebenarnya event MotoGP ini juga kan bukan hanya kita lihat sebagai event yang skala internasional, tapi kita sebagai tuan rumah tempat penyelenggaraan MotoGP juga harus diperhatikan bagaimana kesejahteraan dan efek dari MotoGP itu tersebut. Nah, seperti salah satunya mungkin efek ekonomi ya, karena bakal banyak turis, juga bakal banyak pengunjung dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan hal tersebut, pemerintah sepertinya harus fokus sama UMKM. Harapannya semoga pemerintah lebih aware lagi terkait hal ini, karena ini juga berkaitan sama dampak ekonomi yang dihasilkan dari MotoGP tersebut.
12: Oke, nama saya Faula Nanda dari Trongtawa. Oh, kalau dari saya sih itu berharapnya sih pemerintah itu benar-benar mempersiapkan gitu untuk penyelenggaraan dari MotoGP ini ya secara maksimal gitu. Bukan cuma soal balapan aja, tapi juga untuk hal-hal yang mendukung kenyamanan gitu bagi wisatawan yang datang gitu. Misalnya kayak hotel gitu, itu apakah tersedia atau gimana, terus transportasi juga, terus keamanan sama informasi itu seharusnya mudah didapat buat wisatawan yang datang.
0: Pendengar, Polda NTB telah bersiap penuh menghadapi gelaran MotoGP Mandalika 2026 yang akan berlangsung tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026. Sebanyak 2.000 lebih personil dipersiapkan untuk mensukseskan event balap motor paling bergengsi sedunia tersebut. Berikut pertanyaan wawancara Kabit Humas Polda NTB, Kombes Pol Muhammad Khalid dengan reporter Adilan Bil Azmi.
13: Izin Pak, kemarin sudah rapat koordinasi terakhir, kemudian seperti apa langkah pengamanan yang akan dilakukan oleh kepolisian? Ya,
14: nanti kedepannya setelah rapat lintas sektoral, kita akan ada operasi Cipta Mandalika, kemudian huruf pelaksanaan operasi dari mulai tanggal 5 sampai tanggal 16. Itu nanti akan dilaksanakan latprop, pelatihan dulu, habis itu pelaksanaan operasinya. Nanti mungkin tahapan-tahapan itu akan kami sampaikan lebih lanjut untuk setelah rakor Insek ini selesai, kemudian langkah-langkah untuk persiapan operasi Mandalikanya.
13: Terkait dengan personil yang dipersiapkan, ada sejumlah berapa Pak?
14: Kemarin kita siapkan semuanya sekitar 2.667 ya kalau nggak salah. Nanti perubahan-perubahannya mungkin tentatif, kalau ada perubahan pertambahan personil atau dari Mabes atau dari Satker Stakeholder yang lain, nanti akan kami sampaikan.
13: Infonya ada juga bantuan dari Polda Bali Pak?
14: Ya, permintaan mungkin yang awal, informasi awal adalah Brimob, rencana dari Polda Bali yang akan PKU ke sini. Kemudian dari Mabes juga nanti ada, nanti rincian untuk PKU-PKU dari bantuan dari Mabes akan kami sampaikan.
13: Oke. Kemudian Pak, komitmen dari kepolisian untuk menyukseskan pelaksanaan MotoGP ini seperti apa?
14: Ya, karena event ini adalah event internasional, nasional yang ada di NTB, kita harus sama-sama menyukseskan yang kedepannya sehingga pariwisata NTB ini lebih mendunia, lebih dikenal dunia, lebih ramah tamah, wisatawan asing juga akan lebih nyaman ada di NTB.
13: Oke, mungkin terakhir Pak, imbauan kepada masyarakat untuk ikut menyukseskan program ini seperti apa?
14: Ya, kita sama-sama harus ikut menyukseskan karena ini adalah event yang membawa nama baik NTB, sehingga kita harus sama-sama menjaga keamanan sehingga nanti para penonton, wisatawan yang akan menonton merasa nyaman dan aman untuk melihat pelaksanaan MotoGP nantinya.
13: Baik Pak, terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan berita daerah NTB pagi hari ini dan kita menuju ke informasi selanjutnya. Sekitar 2.000 pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Barat dipulangkan sepanjang 2025 karena berangkat secara ilegal. Malaysia menjadi salah satu negara tujuan yang paling banyak ditemukan dalam kasus tersebut. Mengatasi persoalan ini, pemerintah kini memperkuat deteksi dan pencegahan, termasuk melalui hotline bersama perwakilan RI di Malaysia. Mau Tauli melaporkan.
2: Kalau kemarin tuh kasusnya per tahun lalu yang pemulangan yang non-prosedural itu kan 2000-an gitu.
15: Persoalan PMI ilegal masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, sepanjang 2025, sekitar 2000 PMI ilegal asal NTB dipulangkan. Menurut Iqbal, tingginya angka tersebut bisa menunjukkan kasus PMI ilegal masih tinggi atau justru karena sistem pendeteksian pemerintah semakin baik.
2: Jadi kenaikan angka itu bisa jadi karena dua hal. Karena bisa kemampuan deteksinya memang lebih baik. Kan di sekarang kita sudah bikin hotline di Disnaker itu. Sudah bikin bersama Dukcapil, sudah bikin hotline dengan semua KBRI dan KJRI yang ada di Malaysia. Sehingga kalau ada kasus-kasus yang WNI kita tuh lebih cepat terdeteksi. Apakah naik angkanya itu karena kemampuan deteksinya lebih tinggi? Atau karena memang kasusnya? Kita nggak tahu juga, karena itu perlu didalemin gitu.
15: Iqbal mengungkapkan, Malaysia menjadi salah satu tujuan yang paling banyak bagi PMI asal Nusa Tenggara Barat yang berangkat secara ilegal.

0: melalui desa berdaya itu adalah menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrim ini supaya orang memilih untuk tinggal karena mereka punya penghasilan.
1: Iqbal menegaskan persoalan PMI ilegal tidak hanya terjadi karena faktor di daerah asal. Peluang bekerja di negara tujuan, meski masuk tanpa prosedur resmi, juga menjadi salah satu faktor yang membuat kasus ini terus terjadi. Karena itu, pemerintah daerah memilih memperkuat pencegahan dari tingkat desa. Salah satunya, melalui program desa berdaya untuk membuka sumber penghasilan di daerah dan mengurangi kemiskinan.
2: Konektivitas digital di Nusa Tenggara Barat kini telah mencapai 90%. Meski cakupan layanan cukup luas, sejumlah titik yang masih mengalami blank spot atau keterbatasan sinyal masih menjadi perhatian pemerintah. Reporter Hayati Sopian melaporkan.
3: Alhamdulillah kalau basisnya...
4: Konektivitas digital masyarakat di Nusa Tenggara Barat telah mencapai sekitar 90%. Meski demikian, masih terdapat sejumlah titik yang belum terjangkau sinyal dan saat ini tengah dipetakan untuk mendapatkan penanganan. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Balmon Kelas 1 Mataram, Hamzah mengatakan, capaian sekitar 90% tersebut menunjukkan akses digital masyarakat NTB sudah berada pada tingkat yang cukup baik. Menurutnya, angka tersebut terutama menggambarkan aspek akses masyarakat terhadap konektivitas digital. Akses tersebut memungkinkan masyarakat menggunakan berbagai teknologi dan platform komunikasi yang kini telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Hamzah mencontohkan, konektivitas paling dasar dapat dilihat dari kemampuan masyarakat untuk melakukan komunikasi melalui telepon maupun aplikasi pesan.
3: Jadi bagaimana semua orang itu bisa terhubung dengan teknologi yang di-enabling oleh transformasi digital. Sesederhana bahwa tidak ada lagi orang yang tidak bisa WhatsApp-an atau tidak ada lagi orang yang tidak mampu berkomunikasi melalui platform-platform yang sudah tersedia. Paling basicnya kan telepon, kemudian mungkin sekarang beralih ke WhatsApp. Ya minimal sekali di setiap titik di NTB ini tidak ada lagi yang tidak ada sinyalnya.
4: Meski cakupan konektivitas telah mencapai sekitar 90%, Hamzah mengakui masih terdapat sejumlah titik yang mengalami blank spot atau belum mendapatkan layanan sinyal secara optimal. Ia mengatakan, titik-titik tersebut tidak seluruhnya berada di kawasan permukiman. Karena itu, pemetaan tidak hanya mempertimbangkan keberadaan populasi, tetapi juga tingkat kepentingan suatu wilayah.
3: Kami itu kan ada Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital, itu yang kita akan coba discuss, coba kita sampaikan datanya. Artinya dipotret betul berapa populasi di sana, let's say tidak ada populasinya, tetapi apakah itu jalur utama yang dilewati banyak orang, atau itu something important di sana, misal dia pariwisata, seperti itu akan terus kita akselerasi.
4: Sementara untuk sejumlah destinasi wisata populer di NTB, Hamzah menilai, ketersediaan konektivitas secara umum sudah memadai. Ia menyebut beberapa destinasi yang menjadi perhatian wisatawan, termasuk kawasan Tiga Gili dan Desa Sade sebagai lokasi yang telah memiliki akses komunikasi.
2: Ancaman kebakaran di Kabupaten Lombok Barat menunjukkan tren yang patut diwaspadai. Dalam 6 bulan pertama di 2026, Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Lombok Barat telah menangani 88 kejadian kebakaran, angka yang bahkan telah melampaui total kasus sepanjang 2025. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
5: Jadi berdasarkan tren kejadian kebakaran yang ada di Lombok Barat itu, kalau kita evaluasi juga meningkat.
6: Ancaman kebakaran di Kabupaten Lombok Barat menunjukkan tren yang patut diwaspadai. Dalam 6 bulan pertama 2026, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Lombok Barat mencatat 88 kejadian kebakaran, angka yang telah melampaui total kasus sepanjang 2025. Kepala Dinas Damkarmat Lombok Barat, Suherman, mengungkapkan, sepanjang 2025, pihaknya menangani 77 peristiwa kebakaran. Namun, memasuki pertengahan 2026, jumlah tersebut sudah terlampaui hanya dalam 6 bulan. Menurutnya, peningkatan tidak hanya terjadi pada kejadian kebakaran. Layanan penyelamatan yang masuk dalam kategori non-kebakaran juga memperlihatkan kenaikan cukup signifikan.
5: Kalau kita bandingkan di 2026 ini sampai dengan bulan Juni saja ada peningkatan. Tadi sudah saya sampaikan 77 peristiwa satu tahun di 2025. Sampai bulan Juni ini saja sudah 88 peristiwa kebakaran. Yang non kebakaran juga meningkat. Yang

0: Di tahun 2025 itu 175 kejadian yang kita tangani. Sekarang di 2026 ini sampai dengan Juni saja sudah naik 177 jenis penyelamatan yang kita lakukan.
1: Dengan jumlah kebakaran yang sudah menembus 88 kasus hingga Juni 2026, melampaui total 77 kasus sepanjang 2025, Damkarmat Lombok Barat mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap sepele sumber api maupun penggunaan perangkat listrik di rumah.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, rencana pembangunan mal di Pasar Sketeng mendapat berbagai respon dari masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Namun Pemda Sumbawa memastikan bahwa rencana tersebut masih sebatas wacana. Randy Pratama melaporkan.
3: Itu masih wacana yang disampaikan ke masyarakat mungkin.
4: Pemerintah Kabupaten Sumbawa menegaskan rencana pembangunan Mall Sketeng hingga kini masih sebatas wacana. Pemkab Sumbawa belum melakukan kajian kelayakan, menyusun perencanaan teknis maupun menyiapkan anggaran untuk pembangunan pusat perbelanjaan tersebut. Kepala Baperida Kabupaten Sumbawa, Dedi Heri Wibowo mengatakan, wacana Mall Sketeng disampaikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan dan melihat respon publik. Menurut Dedi, pemerintah saat ini lebih memprioritaskan revitalisasi pasar tradisional yang sudah ada. Jika aktivitas perdagangan berkembang dan membutuhkan perluasan, pemerintah akan mempertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Dedi juga menyebut Pemkab Sumbawa memiliki lahan di belakang Terminal Sumber Payung yang dapat diintegrasikan dengan rencana pengembangan Pasar Induk Sumber Payung. Namun, ia menegaskan pengembangan pasar tersebut berbeda dengan wacana pembangunan Mall Sketeng. Saat ini, pemerintah baru mengkaji kelayakan Pasar Induk Sumber Payung, sementara kajian kelayakan Mall Sketeng belum dilakukan.
3: Itu masih wacana yang disampaikan ke masyarakat mungkin. Pak Bupati ingin mendengar masukan-masukan, respon juga bagaimana publik kalau ada rencana seperti itu. Tapi memang sekarang masih dari segi perencanaan, penganggaran, kita masih yang pertama kan ingin merevitalisasi pasar-pasar tradisional yang ada.
4: Dedi mengatakan kebutuhan fasilitas perdagangan berskala lebih besar perlu dipertimbangkan seiring perkembangan ekonomi Sumbawa, termasuk dampak sejumlah proyek strategis nasional dan rencana pengembangan PT Aman di Elang Dodo Rinti. Peningkatan aktivitas ekonomi diperkirakan mendorong arus barang dan jasa serta kebutuhan masyarakat di Pulau Sumbawa.
2: Selanjutnya pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Komitmen Persatuan Kriket Indonesia PCI Nusa Tenggara Barat dalam membangun pembinaan atlet kriket sejak usia dini terus diperkuat. Salah satunya melalui pengembangan kriket berbasis sekolah dengan menyisir siswa tingkat SD dan SMP di Kota Mataram. Program tersebut diwujudkan melalui dukungan PCI NTB kepada Universitas Mataram dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Dalam program ini, PCI NTB memberikan dukungan berupa bantuan peralatan kriket untuk sekolah-sekolah yang menjadi sasaran pembinaan. Wakil Ketua PCI NTB, Hari Gurniawan, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen PCI NTB untuk membangun ekosistem pembinaan atlet sejak usia dini secara berkelanjutan.
5: PCI Nusa Tenggara Barat tetap berkomitmen membangun, membina, dan melaksanakan program latihan ini berbasis atlet usia dini. Sehingga diharapkan dengan pengembangan model pelaksanaan pelatihan yang seperti ini berdampak kita tidak akan kekurangan potensi atlet yang akan dibina menjadi atlet-atlet berpotensi berprestasi di kemudian hari. Ini salah satu langkah strategis yang dikembangkan oleh Ibu Ketua PCI Nusa Tenggara Barat.
2: Hari menilai bahwa pembinaan yang dimulai sejak usia dini di sekolah menjadi salah satu langkah penting untuk menyiapkan regenerasi atlet kriket NTB. Dengan semakin banyaknya anak yang diperkenalkan dan dilatih bermain kriket sejak dini, PCI NTB berharap akan muncul lebih banyak bibit atlet yang dapat dibina secara berkelanjutan hingga mampu menjadi atlet berprestasi di masa yang akan datang. Saudara pendengar, sebelum berpisah, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Polda NTB terjunkan 2.000 lebih personel untuk mensukseskan MotoGP Mandalika 2026. Sekitar 2.000 pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Barat dipulangkan sepanjang 2025 karena berangkat secara ilegal. Saya Beni Pertama dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 107 MHz. Facebook Pro 1 Mataram. Instagram @Pro1Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Ahmad Yani bisa berjumpa dengan Anda di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Pagi ini di pagi hari Senin tanggal 28 September 2026. Semoga pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat pendengar. Semoga juga di pagi hari ini kita lebih semangat menjalankan aktivitas kita. Terlebih pagi hari ini cukup dingin, kemudian disambut dengan cuaca yang begitu cerah ya. Siang hari biasanya panasnya luar biasa. Tapi semoga tidak mengurangi semangat kita untuk menjalankan aktivitas di hari ini, dan serta juga kita berdoa apa yang kita ikhtiarkan hari ini hasilnya akan lebih baik daripada hari-hari kemarin. Amin. Pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang kondisi daerah ya, apalagi dalam beberapa hari ke depan, tepatnya di pekan depan kita sudah memasuki event internasional yaitu MotoGP 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tempatnya di sirkuit Mandalika, dan ini menjadi daya tarik tersendiri. Beberapa konten kreator, beberapa public figure ya sudah mulai membuat konten-konten yang membuat ada yang sudah mulai melakukan perjalanan, ada yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan di Lombok hanya untuk menyambut gelaran MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika. Nah, ini menjadi momentum tepat bagi daerah kita. Di momentum tahun kelima menjadi tuan rumah, kita ingin hal yang berbeda. Kita ingin suasana menjadi lebih kondusif. Kemudian dampak ekonominya juga akan dirasakan oleh masyarakat. Apalagi informasi terkini juga disampaikan bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto juga disebut-sebut akan hadir ya dalam gelaran MotoGP di Mandalika. Ketika gelaran ini terlaksana dengan baik, maka kita akan menjadi daerah dengan tuan rumah yang dengan citra positif, terutama di ratusan ribu tamu undangan yang hadir menyaksikan selama 3 hari gelaran MotoGP di Mandalika. Tapi satu hal yang sebelakangan ini ramai menjadi perbincangan dan juga menjadi sorotan yaitu kaitan dengan kondusivitas. Beberapa wilayah ya di Lombok bagian selatan yang tidak jauh dengan kawasan Mandalika juga menjadi sorotan karena kondusivitas masih saja membutuhkan perhatian kita bersama. Kemudian para driver-driver juga mulai berebut ya, travel berebut penumpang, ada yang sampai ancaman dan lain sebagainya, dan hampir tiap hari kita menemukan kondisi seperti itu. Belum lagi ancaman-ancaman gangguan kamtipmas lain yang membuat kita juga miris. Bagaimana ini masih saja terjadi di tengah kondisi daerah yang benar-benar ingin mempersiapkan diri menjadi tuan rumah yang baik dari berbagai event, khususnya event MotoGP. Dan kita juga menuntut ya atau menginginkan bagaimana aparat bekerja lebih maksimal lagi. Kalau misalnya melihat hal-hal yang kayak kemarin, bagaimana sopir taksi dipukuli, sopir travel lain juga saling ancam, kemudian penumpang-penumpang ikut menjadi sasaran, ini menjadi masalah yang nanti kita tidak ingin lihat ketika gelaran MotoGP di Mandalika. Nah, apa komentar Anda melihat kondusivitas daerah kita seperti itu menyambut MotoGP pekan depan? Anda bisa menyampaikan saran, pendapat, kritikan, tanggapan juga boleh Anda sampaikan pendengar di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-646-521. Sekali lagi di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-646-521. Komentar, saran, tanggapan boleh Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini pendengar di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Saya bacakan pesan singkat yang masuk di WA redaksi kami pendengar di pagi hari ini dari 081-28-330-sekian-sekian-sekian-sekian. Pemerintah daerah harus mencari cara untuk menjaga kondusivitas daerah kita benar-benar terjaga dengan baik. Jangan sampai mencoreng nama baik daerah. Ya pasti ya, kalau tamu merasa terancam, tamu merasa tidak nyaman, ini akan menjadi masalah juga di daerah kita begitu. Bagaimana kalau menurut Anda pendengar melihat kondisi ini, silakan. Baik, ada lagi saya bacakan pesan singkat di 087856444 sekian. Ya, masyarakat harus bisa menjaga diri, jangan sampai kondusivitas kita semakin terganggu menjelang MotoGP, karena ini gawe besar. Ya, ini memang pandangan masyarakat kita juga menginginkan demikian. Jangan sampai kondisi daerah kita benar-benar rawan ya. Tapi kita juga ingin melihat sejauh mana ketegasan aparat dalam menindak oknum-oknum yang mengganggu kondusivitas daerah kita. Oke, mungkin geng-geng motor kemarin yang sempat viral udah bisa diselesaikan, tapi ada juga beberapa wilayah yang sampai saat ini mungkin belum atau perlu mendapat perhatian serius. Jangan sampai gangguan-gangguan semacam ini justru menjadi masalah begitu ya, jadi citra tidak baik. Karena di tahun kelima ini adalah tahun terakhir, informasinya adalah kita dapat kontrak 5 tahun, sehingga harus benar-benar jika ingin menjadi tuan rumah selanjutnya di 5 tahun kemudian, maka kita harus memastikan bahwa Dorna ini percaya kita menjadi penyelenggara yang baik setelah evaluasi 5 kali penyelenggaraan di sirkuit Mandalika. Saya akan jeda dulu pendengar dengan beberapa iklan layanan masyarakat, nanti Anda bisa bergabung di 2 line telepon yang kami siapkan.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar masih bersama kami di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Anda bisa menyampaikan pertanyaan, tanggapan, atau mungkin kondisi terkini di wilayah Anda pendengar tentang kondisi daerah ya menjelang MotoGP 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Mandalika ya. Kita bagi hari ini fokus tentang bagaimana gangguan-gangguan Kamtibmas yang belakangan ini muncul sehingga menjadi sorotan juga. Di beberapa media nasional juga banyak yang mempublish bahwa beberapa wilayah ini juga perlu mendapat perhatian serius kita bersama. Nah, bagaimana dengan para kepala desa ya, kalau misalnya di sana masih pencurian marak ataupun aksi begal ya, aksi-aksi kriminalitas dengan pencurian dengan kekerasan, ini juga perlu diantisipasi, jangan sampai terjadi, apalagi nanti ketika gelaran MotoGP berlangsung. Ya, ada pesan singkat saya bacakan lagi pendengar dari 081757817 sekian. Kondusivitas daerah harus tetap terjaga dengan baik, jangan sampai ada gangguan. Tamu adalah raja. Ya, kita menjadi tuan rumah yang baik harusnya demikian. Memastikan bahwa mereka yang hadir ini di gelaran MotoGP juga benar-benar dalam kondisi yang kondusif ya, tanpa ada gangguan dan lain sebagainya. Kemudian ini ada lagi dari 081803 92 sekian. Ya, yang masuk di WA redaksi kami. MotoGP 2026 menjadi pembuktian kembali bahwa kita menjadi tuan rumah yang baik. Semoga ada dampak ekonomi yang kami rasakan dari gelaran MotoGP ini. Ya, ini pandangan-pandangan positif yang tentunya menjadi perhatian kita bersama sekali lagi. Bahwa MotoGP ini gawe besar yang kita harapkan multiplayer efeknya juga atau dampaknya juga dirasakan oleh masyarakat. Saya bayangkan ketika beberapa kali gelaran MotoGP ya, 4 kali saya ikuti event di Mandalika, itu memang UMKM juga merasakan luar biasa, terutama yang kuliner. mereka sampai banyak segitu banyak mereka bawa barang dagangan itu biasanya habis ketika MotoGP. Harganya juga luar biasa ya harganya di situ, dan itu habis karena memang menjadi kebutuhan paling banyak penonton ketika event-event seperti itu begitu. Tapi ya seperti yang tadi disampaikan bahwa kondisi daerah juga jangan sampai terganggu. Jangan sampai wisatawan ataupun penonton ini kenyamanannya menjadi berkurang gara-gara kondusivitas daerah kita tidak bagus. Semua daerah ya, di Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Tengah apalagi ya yang menjadi tuan rumah. Kemudian di Lombok Barat di kawasan wisata Senggigi banyak juga informasinya hotel-hotel sudah full booking untuk tamu MotoGP di Mandalika. Belum lagi di kawasan-kawasan lain ya, di Lombok Timur juga ada yang kebagian. Lombok Utara sekarang penyeberangan dari Bangsal menuju ke Tiga Gili akan dilakukan selama malam hari juga ada penyeberangan. Artinya kalau dulu kan tidak ada nih ya untuk penyeberangan malam hari. Jadi ketika selesai menonton biasanya tamu akan terhambat karena tidak bisa menyeberang pada malam hari. Tapi ketika gelaran event ini pekan depan itu akan dibuka ya. Jadi penonton dari Tiga Gili juga dipastikan akan lebih banyak juga ikut menyaksikan MotoGP di Mandalika. Nah, bagaimana dengan kondisi keamanan selama perjalanan? Ya, ini juga harus dipastikan. Saya rasa polisi juga pasti punya cara berbeda untuk bisa ikut ambil bagian, memastikan bahwa keamanan kita benar-benar terjaga dengan baik. Ya, saya bacakan lagi atau ada pendengar yang bergabung di 0370-646-521 atau di 0818-0205-6000. Sekali lagi di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-646-521. Baik, belum ada yang bergabung ya. Saya bacakan lagi dari 0877-4479-sekian-sekian-sekian. Baik, pencurian juga sekarang makin ramai. Pencurian ternak dan pencurian motor nampaknya mendominasi. Masyarakat harus lebih waspada melihat kondisi ini. Oke, terima kasih ya Anda yang sudah menyampaikan pesan-pesan demikian. Karena memang ya tidak hanya di lokasi ataupun di sekitar sirkuit kondisi ini bisa diantisipasi, tapi juga di beberapa daerah lain ketika ini juga dipublish di media sosial oleh masyarakat kita ya, oleh media mainstream misalnya, ini juga akan menjadi masalah karena akan menjadi indikator juga dari para tamu yang hadir. Mereka harus waspada, kemudian bisa saja mereka ya saya hanya menikmati tontonan lewat tayangan televisi aja dan lain sebagainya. Ini juga perlu menjadi dan harus menjadi perhatian aparat keamanan ya untuk bisa mengatasi persoalan. Insya Allah nanti pendengar di sesi kedua kita akan coba hadirkan narasumber ya yang berkaitan langsung dengan, tapi ada pendengar yang bergabung dulu. Baik, Anda nanti kita akan ajak untuk bisa bersama dengan narasumber insya Allah di sesi kedua ya, selepas warta berita dari Pro 3 RRI. Pendengar, Anda tetap bisa bergabung di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-646-521. Kita akan mengajak Anda menanti warta berita dari Pro 3 RRI. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di sesi kedua pendengar.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari sosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim.
2: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glyle dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championships 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.

Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah